0: tersebut. Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein, diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
4: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintah kita buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Kali 5 dokter di sini.
3: Sementara itu, dokter hewan Distankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suatu yang menyerikan bagi kami.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
7: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
8: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
9: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan perda penanggulan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
8: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
10: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap Bakorwil yang ada 5 Bakorwil.
8: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
11: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
12: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
11: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
13: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
11: Shofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
15: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
16: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
15: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bukisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bukisan.
17: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
18: Tengah Kulon ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
17: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
18: Harapannya apa, Pak?
17: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
15: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
19: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
20: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
19: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
21: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
22: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
19: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
2: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
23: Universitas ini yang wujudnya game.
24: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
23: Dinusperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
24: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
25: Rakornas ini kan budaya mutu ya,
0: Nah, udah itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinus First itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
24: Peluncuran Udinus First menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
2: Iya, Rak. Setiap

0: kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
1: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
0: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
1: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan, itu identitas kita.
0: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk saling belajar. Justru dari perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
1: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
0: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
1: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
0: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: Pro 1.

Selamat pagi kembali pendengar. Kita lanjutkan Manado pagi ini ya untuk sesi kedua setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kidung-kidung rohani sudah hadir melengkapi ruang dengar Anda spesial untuk umat Kristiani dimanapun berada. Dan seperti saya sudah informasikan tadi pagi juga bahwa nanti jam 9 kami akan siarkan secara langsung ibadah minggu pagi dari Gereja Gemim Bethesda Rano Tanah Manado. Kita akan jelang dengan beberapa kidung pujian ya untuk melengkapi persiapan Anda beribadah bersama kami di pagi ini. Dan yang tidak sempat gabung ya atau yang tidak sempat ke gereja bisa beribadah bersama Pro 1 kami live pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: Ya Pak Ipringer, selanjutnya kami segera siarkan secara langsung ibadah minggu pagi ini ya dari Gereja Gemim Bethesda Ranotana Manado.
1: Selamat datang bagi kita semua. Selamat datang bagi seluruh jemaat Gemim Bethesda Ranotana. Terlebih bagi Bapak Ibu Saudara yang untuk pertama kalinya datang beribadah di gedung gereja Gemim Bethesda Ranotana Manado. Dan apabila Bapak Ibu Saudara kiranya membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja pada setiap jam kerja, ataupun bisa melalui pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 30. Jadwal perkunjungan pelayanan ke ibadah kolom untuk minggu keempat, Mei 2026. Untuk kolom 28 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lydia Waluyan Palakuak MTH. Kolom 29, Bapak Pendeta Filke BW Goni STH. Kolom 30, Ibu Meini Ngalimin Noring MPDK. Kolom 1, Ibu Pendeta Novita Rende Kaligis STH. Kolom 2, Ibu Claudia Doringin Pantau STH. Kolom 3, Ibu Pendeta Dina Ruru Surentu STH. Kolom 4, Ibu Liviana Rompas Pantilu STH. Dan kolom 5, Bapak Deni Wahas MTH. Informasi Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bipra, Lansia, serta Komisi Kerja. Yang pertama, informasi dari Komisi Anak, ibadah persiapan mengajar guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 jam 19.00 WITA bertempat di kolom 11. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 30. Komisi Pria Kaum Bapa, ibadah Pria Kaum Bapa Aras Jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 jam 19.00 WITA bertempat di kolom 20 atas nama Bapak Ferry Liando. Diharapkan kehadirannya seluruh pria kaum bapa kolom 1 sampai dengan 30. Komisi Pelayan Doa dan Penginjilan, ibadah Komisi KPDP dan Tim Doa Aras Jemaat Bethesda Gemim Ranotana Manado akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei pada jam 18.00 WITA bertempat di gedung gereja Gemim Bethesda, dan sebagai penanggung jawab ibadah tim doa rayon Bethlehem. Diharapkan kehadiran seluruh komisi dan tim doa kolom 1 sampai dengan 30. Ibadah tim doa rayon Bethlehem akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 jam 18.00 WITA bertempat pada keluarga Maki Mamangke kolom 15. Penanggung jawab tim doa adalah kolom 16. Terima kasih. Informasi nikah, apabila calon suami dan calon istri hadir dalam ibadah pagi hari ini, mohon untuk berdiri saat namanya dipanggil. Jadi informasi nikah yang pertama, calon suami Fabian Audi Tumangken, 30 tahun, anak dari Bapak Yopi Tumangken dan Ibu Jaken Marta Esther Rimper SE. Pekerjaan ASN P3K, alamat Sario Kota Baru Lingkungan 1. Calon istri Pingkan Evangelista Komaling SKM, 26 tahun, anak dari Bapak Royke Komaling almarhum dan Ibu Steri Koago. Pekerjaan karyawan swasta, alamat Pinasungkulan Utara. Katekisasi nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 bertempat di aula lantai 2 Gemim Bethesda Ranotana pada jam 11.00 WITA. Dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 di Gemim Gereja Bethesda Ranutana pada jam 12.00 WITA. Informasi, terima kasih, silakan. Informasi nikah yang kedua, calon suami Dehan Benhard Moninca Pomanto SE, 55 tahun, anak dari Bapak Dr. Randes Hans Leopold Pomanto almarhum dan Ibu Dice Marce Panda. Pekerjaan ASN, alamat Winangun 1, lingkungan 2. Ada hadir? Calon istri, Yunita Kristiani Sumual SE, 45 tahun, anak dari Bapak Dr. Randes Yapi Julius Sumual dan Ibu Margareta Mamesa. Pekerjaan wira swasta, alamat Rano Tanah Lingkungan 2. Katekisasi nikah pada hari Jumat 29 Mei 2026 di Aula Lantai 2 Gemim Bethesda pada jam 11.00 WITA. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 30 Mei 2026 di Gereja Gemim Bethesda Rano Tanah pada jam 13.00 WITA. Jadi lanjut dengan informasi TK Bethesda. TK PAUD TK Bethesda menerima siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kepala Sekolah Bunda Deli dan Bunda Meini. Badan Pekerja Majelis Jemaat Pelayan Khusus dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat Gemim Bethesda Rano Tanah Manado selang tanggal 24 Mei sampai dengan 30 Mei 2026. Dan untuk laporan keuangan kiranya dapat Ibu baca pada warta jemaat yang tersedia di depan dan di samping pintu gereja. Dan perlu kami informasikan bahwa pada ibadah hari ini akan ada ibadah baptisan kudus dan juga nanti akan menjalankan pundi ekstra untuk membantu pelayanan dalam renovasi pastori serta perbaikan genset gereja. Kami mengundang keluarga Bapak Penatua Leri Kaparang, Kaparang Damongilala yang akan membawa anaknya untuk pertama kali beribadah di gedung gereja. Mungkin boleh ke depan, nanti akan didoakan bersama-sama dengan anak sekolah minggu yang akan bawakan pujian. Silakan. Baik, diundang anak sekolah minggu.

Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah, yang boleh mengaruniakan bagi kami hari ini sebagai bagian berkat bagi kami, untuk kami beri arti dan makna di perjalanan kehidupan kami. Di pagi hari ini, Engkau tuntun kami untuk boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan juga dialami oleh anak-anak sekolah minggu ketika mereka hadir dan beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami bermohon kepada-Mu, Engkau memberkati ibadah anak-anak sekolah minggu ini di hari Pentakosta ini, sehingga mereka akan menerima firman sebagai satu kebenaran dan landasan hidup untuk dapat bersaksi bagi Tuhan walaupun mereka masih kecil. Engkau memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan dipakai sebagai alat Tuhan untuk dapat mempersiapkan anak-anak, untuk meletakkan juga fondasi bagi kehidupan anak-anak melakukan apa yang diingini oleh Tuhan. Bapa, dalam persekutuan ini kami mengucap syukur ketika keluarga Penatua Kaparang Damongilalah boleh membawa anak kekasih mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Mohon berkat atas anak kekasih Isaac Larsen Kaparang, supaya dia hidup di dalam Kristus. Dia boleh melayani Tuhan dan seiring pertumbuhan dan perkembangannya, dia boleh menjadi anak Tuhan dan orang tua menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk dapat mengajar, mendidik, memperkenalkan tentang Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan anak kekasih. Terima kasih Bapa, kami bawa anak-anak sekolah minggu dalam persekutuan beribadah mereka dan juga keluarga Kaparang Damongilala di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu yang dikasihi berkati Tuhan, saat ini kita akan beribadah menggunakan tata ibadah Hari Pentakosta dan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus Anak. Dan ibadah akan dipimpin oleh Bu Pendeta Novita Rendeka Ligis selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemen Bethesda Ranotana. Dan pembacaan Alkitab terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-40 dengan tema mingguan Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkannya. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga, dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Untuk itu, saat ini marilah kita membuka hati untuk menghayati dan merayakan peristiwa yang agung ini di dalam ibadah saat ini. Jemaat diundang berdiri, kita lagukan bersama, Roh Kudus, Kau hadir di sini.

Ibadah hari Pentakosta ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Selamat hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya.

Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian nats pembimbing dalam Yohanes pasal 4 ayat 24.

Marilah saudara, kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus. Datanglah di hadapannya. Akuilah kelalaian dan ketidaksungguhan dalam menjalani hidup serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Mari saudara-saudara, sambil bermohon kemurahannya untuk dapat membaharui kehidupan kita, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kasih karuniamu yang besar melimpah terjadi dan teralami di dalam kehidupan kami. Engkau sebagai Bapa senantiasa bukan hanya berjanji, tapi memberikan bagi kami pertolongan, bimbingan. Tetapi ya Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini, terkadang kami hanya menyambut apa yang telah Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Tapi kami kurang untuk dapat melihat Engkau Tuhan sebagai pemberi segala sesuatu di dalam hidup ini. Hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada segala kasih karunia Tuhan yang melimpah. Tetapi kami melupakan yang utama, Engkau Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu seringkali kami menjadi sombong, kami menjadi angkuh ketika kepemilikan Tuhan beri dalam hidup ini. Tuhan, berilah kesadaran bagi kami bahwa ada kuasa daripada-Mu untuk memberi, tapi juga mengambil ketika kami melupakan Engkau di dalam hidup. Biarlah ini termeterai di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya dalam hidup ini, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, hidup akan terarah kepada Tuhan, Bapa. Kuasa Roh Kudus kiranya menuntun kami supaya Engkau menjadi satu-satunya tempat bagi kami untuk menyembah. Jangan biarkan ada ilah-ilah lain menjadi bagian hidup kami. Tolonglah kami, Bapa, ketika kami hidup bersosial, jangan jadikan kami mematikan orang lain lewat kata-kata kami, lewat perbuatan kami. Tapi jadikanlah kami menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Bapa, jangan biarkan iri hati dan dengki menjadi bagian hidup kami, karena semuanya merusak kami mengalami, sehingga
ada yang tersakiti, ada yang menangis, ada yang tersandung. Ampunilah kami Bapa. Bapa, ketika kami menjalani hidup dalam segala tanggung jawab yang Engkau beri, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penatua diaken, sebagai anggota jemaat, sebagai kepala keluarga, pendoa dalam hidup keluarga anak-anak, terkadang kami kurang menjadi saksimu karena keteladanan tidak nampak, karena integritas tidak menjadi bagian hidup, karena Kristus tidak melekat menjadi bagian hidup kami. Ampuni kami Bapa.

Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Roma 8 ayat 1-2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.

0: Saudara-saudara, ada bacaan ajakan untuk hidup menurut roh dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26 dan dimohonkan salah satu penatua akan membaca ini. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26.
1: Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat ke-26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu

tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perhinaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah hasi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat. Jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah.

0: Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang merindukan sapaan firman menjadi bagian kehidupan kami, membentuk kehidupan kami menjadi anak-anak yang senantiasa memiliki integritas di dalam kehidupan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan ini. Dan pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu bagi kehidupan jemaat-Mu ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang memberi firman bagi kami. Kami berdoa kepada-Mu. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan minggu ini sesuai MTPJ terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 hingga ayat yang ke-40. Saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab itu bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.

0: diberi kesempatan untuk puji-pujian.
1: Puji-pujian sebelum khotbah, diundang para lansia untuk membawakan puji-pujian, dan nanti sesudah khotbah, pria kaum bapak akan membacakan puji, memberikan pujian baca mazmur dalam rangka hari persatuan pria kaum bapak.

0: Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita ada dalam perayaan Pentakosta, hari ke-50 sesudah peristiwa Paskah. Dan saudara-saudara, ketika kita ada di hari ini, kita bukan hanya sekedar ada dalam peristiwa sejarah gereja, melainkan saudara-saudara ada satu kesadaran bahwa ada makna yang terdalam ketika kita ada merayakan perayaan Pentakosta. Mengapa? Sebab ada kuasa yang bekerja hingga pada hari ini. Saudara-saudaraku, ada apa sebelum peristiwa Pentakosta? Yang sebenarnya sudah kita khotbahkan di minggu yang lalu, kan? Bahwa peristiwa Via Dolorosa sampai pada peristiwa salib, bahkan sampai pada peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, berdampak di dalam kehidupan para murid-murid. Apa dampak dalam kehidupan murid-murid? Dorang jabat sambunyi. Sebagai manusia mereka punya ketakutan untuk dapat menampakkan diri. Mengapa saudara-saudara? Mereka takut terhadap orang-orang yang menyalibkan Yesus. Namun saudara-saudara, ketika kita ada di hari ini, apa yang terjadi ketika hari Pentakosta itu? Dia bukan hanya menggambarkan satu peristiwa ketika Roh Kudus itu turun, yang digambarkan dalam Alkitab di pasal 2 ayat 1 sampai 3 di Kisah Para Rasul dikatakan begini. Terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah-lidah api bertebaran dan hinggap kepada mereka. Sehingga saudara-saudara di depan ada gambaran tentang satu peristiwa turunnya Roh Kudus, lidah-lidah api sama dengan kain mimbar. Tetapi dia bukan hanya berbicara tentang bagaimana tanda-tanda ketika Roh Kudus itu turun, Kalau kita baca, saudara, dikatakan di ayat 4 di Kisah Para Rasul, lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa mereka? Murid-murid yang telah disebut rasul. Dan pada waktu itu, saudara, mereka bukan hanya dipenuhi oleh kuasa Roh, tetapi realisasi dari janji ketika dia akan naik ke sorga itu menjadi bagian nyata dalam kehidupan para rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Di peristiwa Pentakosta. Yang berikut, saudara-saudara, apa dampak peristiwa Pentakosta itu dalam kehidupan para rasul, pada kehidupan para murid dan orang banyak? Dampaknya apa? Terjadi perubahan dalam kehidupan para rasul, para murid dan semua yang berkumpul pada masa itu. Apa yang terjadi? Apa yang mengalami perubahan dari ketakutan, keberanian menjadi bagian kehidupan mereka? Dari babas sambuni, dorang menampakkan diri untuk tampil di kalangan banyak orang. Itu sebuah perubahan yang terjadi dan teralami oleh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus yang terjadi dan teralami di dalam kehidupan para murid, para rasul, dan orang yang berkumpul pada masa itu. Mereka bukan hanya terjadi suatu perubahan seperti itu, tetapi saudara-saudara, mereka juga diberi kuasa sama seperti apa yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia akan naik ke sorga, bahwa mereka akan diberi kuasa untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Sehingga saudara-saudara, dalam bagian Alkitab, dia memberi contoh tentang seorang Petrus. Kenapa Petrus? Dari hidupnya, saudara-saudara, belajar bahwa ketika ada ketakutan menjadi bagian kehidupannya, dia menyangkal, aku bukan bagian dari Yesus. Ketika peristiwa Via Dolorosa, berapa kali? 3 kali. Dia menyangkal. Sehingga ada ayam yang berkokok yang mengingatkan dia. Ketakutan membawa dia menyangkal bahwa dia menjadi bagian dari Kristus. Ketika dia ada dalam peristiwa kuasa Roh Kudus, dia berbicara tentang sebuah kebenaran. Tidak ada ketakutan lagi. Dia ingat bahwa dia akan menjalankan amanat yang dipercayakan kepadanya dan sesama para rasul, murid. Dan saudara-saudara, kalau orang baca dari bagaimana dia menjalankan tanggung jawab yang dipenuhi oleh kuasa roh, dikatakan ada 3.000 orang yang dibaptis dan bertobat. Kemudian saudara-saudara, ketika mereka dipenuhi oleh kuasa roh, mereka ada pada tugas tanggung jawab ketika sebelum Yesus naik ke sorga, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Sehingga kalau orang baca bagian Alkitab ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Dikatakan kita dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan lain-lain sebagainya. Janji Tuhan terrealisasi ketika kuasa Roh Kudus itu ada. Tentang Kristus yang terberitakan sampai ke ujung bumi. Seorang Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus punya keberanian untuk berkata bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Dan juga bukan hanya nak tako-tako, tapi dia sudah siap dengan resiko-resiko dari sebuah pemberitaan Injil menjadi saksi daripada Kristus. Dan ini saudara tidak mudah, sebuah pengakuan di bawah tekanan. Tidak mudah saudara, kalau saudara mau mengaku tentang Tuhan di tengah-tengah komunitas yang sedang dan sementara menekan. Dan kalau orang kembali ke peristiwa-peristiwa lampau, itu kepala itu jadi obor-obor di jalanan. Tidak mudah. Tapi seorang Petrus, dia tidak hanya mengaku tentang Tuhan sebagai Tuhan, tetapi resiko itu dia terima sebagai bagian dari menjadi saksi Kristus. Kemudian saudara-saudara, efeknya adalah bukan hanya ada 3.000 bertobat dan dibaptis, tetapi ada kata-kata, saudara, ada kata-kata yang diungkapkan sebagai satu dorongan untuk beraksi tentang hidup yang telah ada dalam pertobatan. Ayat 37 dari bagian Alkitab dikatakan begini. Apa yang harus kami perbuat? Bagian Alkitab bilang, apa yang harus kami perbuat? Petrus bukan hanya berbicara tentang sebuah pertobatan. Petrus bukan hanya berbicara tentang bagaimana memberi diri dibaptis. Tetapi dia berbicara tentang ada kuasa yang akan ada menuntun orang-orang yang senantiasa memberi diri bertobat dan dibaptis akan dipakai juga sebagai alat kesaksian dalam perjalanan kehidupan. Sebab mereka yang sungguh-sungguh ada dan mau bertobat dalam kehidupan, maka dikatakan bahwa mereka akan menerima karunia, yaitu kuasa
1: Roh Kudus.
0: Saudara-saudaraku, dalam kisah para rasul 2 ayat 17 di situ dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu berarti tidak hanya terjadi pada masa lampau ketika peristiwa pertama tentang Pentakosta itu sendiri. Tetapi kini ada padaku dan ada pada saudara-saudara tentang kuasa yang diberikan itu. Saudara, saya membaca dalam satu ilustrasi, dia katakan begini. Mobil mewah tanpa bensin. Mobil mewah tanpa bensin. Bagaimana satu keadaan mobil mewah tanpa bensin? Dia akan menjadi tontonan orang karena dia gagah, karena dia mewah. Dia akan berdiam di satu tempat, apakah itu di garasi atau tempat parkir. Dia tidak memberi fungsi apa-apa dalam kehidupan manusia atau orang yang memiliki mobil mewah. Betul tidak? Tanpa ada bensin. Dia kan bilang, tanpa ada bensinnya enggak mau berjalan. Itu kendaraan. Semewah apapun dia, dia tidak akan berjalan tanpa ada bensin itu. Karena bensin itu akan menggerakkan mesin yang ada di dalam. Dia akan menghidupkan itu kendaraan. Dia akan berjalan dan akan menuju pada satu tujuan. Demikian hidup orang percaya yang ada di masa kini. Kuasa Roh Kudus telah ada di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tanpa ada kuasa Roh Kudus, dia tidak akan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup. Karena itu ada ungkapan Kristen KTP. Mengapa? Karena dia hanyalah sebuah tontonan bahwa dia itu adalah orang percaya. Dia itu rajin bergereja. Dia itu rajin berkhotbah mungkin sama saya sebagai seorang pendeta. Tetapi esensi tidak memberi perubahan apapun dalam hidup orang yang berkhotbah itu sendiri, tapi orang juga yang mendengarkan. Kenapa? Karena dia sama seperti kendaraan mewah tanpa ada bensin di dalam. Karena itu saudara-saudara, terkadang Toranja bilang begini, Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang telah tercurah itu akan disambut dengan penuh sukacita sehingga memberi respon yang baik dalam hidup menjadi alat kesaksian. Pertama-tama di lingkungan keluarga terkecil, karena dia bicara pertama-tama Yerusalem sampai ke ujung dunia, keluarga dan sekitar dan dimanapun engkau pergi dan berada. Apakah ada sebuah perubahan-perubahan sama seperti kendaraan yang sudah ada bensin, mesin itu hidup, dia berjalan sampai pada tujuan. Apakah sudah ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diriku, dirinya, dan dirimu? Se- Kuasa Roh Kudus itu memberikan perubahan. Apa yang telah berubah dalam diriku, dalam diri. Itu menjadi sebuah catatan penting ketika ada di peristiwa Pentakosta ini. Apa yang sudah dihasilkan ketika engkau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Buah apa yang telah dihasilkan? Kan kalau orang peneguhan tuh selalu dibilang, ini aku, utuslah aku. Apakah Galatia bilang buah-buah roh itu sudah terpancar dalam diriku untuk dipersaksikan bagi kehidupan orang lain atau tidak? Orang baca tuh. Ini tentu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab tidak ada kekuatan untuk bersaksi jika Roh Kudus tidak ada di dalam hidup. Nah, karena itu di setiap saat, di setiap waktu, Tuhan kalau boleh, di tiap saat, setiap waktu memberi buah. Oleh karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup. Termasuk di dalamnya ketika penderitaan, kesukaran ada dan menjadi bagian hidup. Orang jauh selalu bilang begini, Tuhan, kita berusaha melakukan apa yang harus aku lakukan. Tapi memohon kuasa Roh Kudus juga bertindak atas apa yang kualami dan kurasakan. Sebab yang kita imani ketika dia memberi luka, dia akan menyembuhkan. Itu iman. Itu sebuah pengakuan tentang keberadaan Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga jangan selalu melihat bahwa itu badai selalu mendatangkan ketidakadilan dalam hidup. Jangan selalu melihat sebuah badai menenggelamkan kehidupan kita sebagai manusia. Sebab memang kadangkala badai menghancurkan dan menghalangi jalan hidup. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang telah menyertai kita untuk keluar dari badai kehidupan. Ada kuasa Roh Kudus yang memberi kuat kita ada di dalam sebuah badai. Tetapi tidak selamanya badai tinggal tetap dalam kehidupan manusia. Tetapi badai akan senantiasa berlalu. Seperti malam akan digantikan dengan siang, dan siang akan digantikan dengan malam. Tuhan telah memberi kuasa. Sambut itu dengan selalu mengatakan pada diri, pakailah terus Tuhan menjadi alat kesaksian, menjadi berkat dimanapun ku pergi dan ku berada. Jika aku lalai, cara Tuhan pasti akan menegur, menuntun, termasuk lewat badai kehidupan adalah cara Tuhan menegur dan menuntun untuk menuju pada tujuan damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus menjadi bagian. Hari ini bangunkan tekad dalam diriku, diri mereka dan diri. Tuhan, aku siap menjadi alat kesaksianmu untuk memberi buah-buah
1: dari sebuah pengakuan tentang Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
2: Puji-pujian sesudah khotbah yang pertama dari seluruh wanita kaum ibu yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Yang kedua, baca mazmur dari pria kaum bapak, Bapak Richard Walangitan, Bapak Jackson Lombogia, dan Bapak Robi Kolibu. Diundang ibu-ibu, kita akan bawakan lagu puji-pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Diundang seluruh wanita kaum ibu.

Mazmur 138 ayat 1 sampai 9. Nyanyian syukur dalam kesesakan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan kesetiaanmu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka telah mendengar janji dari mulutmu. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina, orang yang sombong dikenalnya dari jauh. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan segala galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Terima kasih.

0: Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 17. Doa memohon kasih setia dari Daud. Arahkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Jagalah hidupku, sebab aku setia. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah hati hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, ku angkat hatiku. Sebab engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau lakukan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku.
1: Terima kasih.

Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 17. Tuhan perteduhan abadi. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan. Dan

0: berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kobaran amaramu, kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gerammu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari geramu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hidup kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Biarlah perbuatanmu terlihat oleh hamba-hambamu dan semarakmu oleh anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami.
1: Terima kasih.
2: Persiapan Hafsah PKB. Dan kita bersyukur torang pe jemaat dari pembaca Mazmur itu sudah ada dua. Di samping Imon memang juri, tapi so ada penatua Tayu kemarin, penatua Boy jadi juri baca Mazmur di WKI. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, diundang kita semua untuk berdiri. Mari kita mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman Konstantinopel.

Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku kebaptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.

Marilah saudara, kita membawa persembahan kita ke tempat persembahan dan NKB nomor 100 akan menuntun

Kita akan mendoakan persembahan di saat ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah berkat Tuhan yang terus kami nikmati sampai saat ini. Dalam persekutuan ibadah kami di saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kami sungguh menyadari apa yang sudah kami beri tidak sebanding dengan setiap berkat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Namun kami sudah memberikannya ya Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena kami menyadari akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan apa yang sudah kami beri. Serta kiranya persembahan ini boleh digunakan dengan segala baik, baik di aras jemaat pun wilayah sampai di sinode, bahkan dimanapun persembahan ini dapat dipergunakan. Mereka yang engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini, biar terus engkau beri hikmat dan bijaksana untuk kiranya dapat dikelola dengan segala baik. Maka terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami sudah memberi dengan penuh syukur. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.

Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat ini ada pelayanan baptisan bagi kehidupan keluarga Kondoy Lonto untuk anak kekasih Misel Emanuela Kondoy, dan kemarin mereka telah ada dalam katekisasi yang sudah dilayani oleh Pendeta Lydia bahkan sampai tadi pagi, dan mereka telah dijelas-jelaskan tentang baptisan ini dan juga tentang tanggung jawab sebagai orang tua baptisan. Nah, karena itu saudara-saudara, di saat ini disilakan badan pekerja untuk membaca nama anak dan orang tua baptisan.

Kami akan membacakan nama anak, nama orang tua, serta nama orang tua baptisan. Dan setelah nama dibacakan, mohon untuk dapat berdiri ke depan, menghadap ke kadim, didampingi dengan pelayan khusus. Baik. Sakramen Baptisan Kudus Anak, hari Minggu 24 Mei 2026. Nama anak, Michelle Immanuela Kondoy. Tempat tanggal lahir, Manado, 13 Mei 2025. Anak dari ayah Ronaldo P. Kondoy dan ibu Ripka Injilia Lonto. Nama-nama orang tua baptisan. Pertama, Aleska J. Lopulalan. Kedua, Dr. Sela Wanda Poluakan. Ketiga, Puan Maharani Karamoy. Empat, Marcel Prasetya Tampi. Kelima, Aprilia Gabriela Kontu SPD. Enam, Meiti T. Kalengkongan. Ketujuh, Veronica Lonto. 8. Royke Karori. 9. Irma Nangoy. 10. Chendra Mian SAB. 11. Andreas Prang AM AMD AB. Dan ke-12. Gloria Irot.

Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar lewat katekisasi yang sudah dilakukan bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian yang baru oleh Allah dengan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Dan agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Dua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara?

Immanuela Condoy. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang.

Mari saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam persekutuan yang beribadah ini, ketika kami boleh menerima berkat daripada-Mu lewat firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Engkau menolong kami semua dengan kekuatan kuasa Roh, supaya kami semua boleh menjadi bagian yang Tuhan pakai. Kami boleh memberi diri menjadi saksi-saksi-Mu di dunia milik-Mu ini, dengan kesaksian tentang Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang saat ini bergumul karena duka cita atas dipanggilnya Ibu Seska Marita Tan. Tentu ada duka cita, ada rasa kehilangan. Tapi biarlah mereka berserah kepada Tuhan dengan meyakini bahwa ketika kekuatan kuasa Tuhan memberi duka cita, Tuhan juga tampil sebagai penghibur di tengah-tengah hidup keluarga. Jaga dan peliharalah kehidupan keluarga besar ini Tuhan, sehingga masa-masa perkabungan mereka, mereka tinggal di dalam kehidupan dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, termasuk di dalamnya Oma Sinche. Ketika kerinduan beribadah, dia jawab untuk ada di tempat ini. Tetapi Tuhan, dia mengalami kelemahan tubuh. Dia pingsan saat beribadah dengan kami. Dan saat ini dia telah ada di bawah di rumah sakit. Biarlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya terjadi dan teralami. Demikian Ibu Margareta Sanger, Yemimah Tumuyu, Sonia Tayu, dan Bapak Adi Paat. Mereka semua Bapa merindukan pertolongan Tuhan, dan kiranya dengan iman yang mereka miliki, mereka datang kepada Tuhan. Terus berharap bahwa sakit yang dialami akan senantiasa disehatkan, akan senantiasa dikuatkan, dan semua datangnya daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan ketika dalam persekutuan di siang hari ini Engkau hadirkan RRI untuk ada dan meliput ibadah ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap apa yang mereka boleh lakukan dan kerjakan. Biarlah mereka akan dipakai sebagai alat kesaksian untuk dapat menyampaikan, untuk dapat menyiarkan sesuatu yang mendatangkan berkat bagi kehidupan banyak orang. Kau memberkati setiap mereka yang dipercayakan tanggung jawab untuk memimpin, dan Engkau memberkati setiap mereka yang dipercayakan sebagai karyawan. Kami percaya keluarga besar RRI ini Tuhan hadirkan untuk menjadi berkat. Kami berdoa bagi kami semua
dari kolom 1 sampai 30, dan jemaat yang beribadah dengan kami di luar dari jemaat Bethesda. Ya Tuhan, Kau berkati tiap-tiap pribadi dan keluarga. Kau juga memberkati pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, dan di lingkungan. Mereka Tuhan utus, dipakai sebagai alat kesaksian bagi kehidupan masyarakat. Bila ketika mereka menjalani tanggung jawab, mereka menjalani ini dengan takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya adalah bagian dari memuliakan Tuhan. Kau memberkati Gereja Masihi Injili di Minahasa dalam tugas-tugas pelayanan, dalam tugas-tugas sebagai saksimu dalam hidup bergereja. Tuhan tolong supaya menjadi seorang hamba yang melayani, seorang hamba yang senantiasa dapat menunjukkan citra Kristus dalam kehambaan, tugas tanggung jawab melayani. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan merangkai perjalanan hidup, dan kami percaya ada kuasa kasih Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sembahyang kami. Kami bawa hidup kami dan keluarga kami di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami sudah ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perintah. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara, diundang kita semua untuk berdiri.

0: Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
1: Ini aku, utusan aku.
0: Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dari sekarang, esok, dan selama-lamanya.

Ya, pendengar, sebuah kirim pujian yang hadir untuk Anda. Apalah arti ibadahmu? Setelah tadi Anda ikuti ibadah Minggu langsung dari gereja Gemim BTS Drum Manado. Dan ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM, dan juga tadi Anda ikuti di kanal YouTube RRI Manado. Dan saya Ike Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati suasana hari Minggu yang berbahagia ini.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Ya, pendengar Pers 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian rumor dengan butiran debu. Dan selamat siang untuk Anda, pendengar Pers 1, kanal informasi dan inspirasi, di mana saja Anda berada, menikmati suasana siang hari ini yang cukup ya cerah juga ya. Oke, kita ya, kalau kita melihat cerah dan begitu panas, kita lihat informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara mengenai peringatan ini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk siang hari ini. Ya, di pagi menjelang siang hari ini berpotensi terjadi hujan

dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kepulauan Sangihe di Manganitu Selatan, Tabukan Selatan, Tenggara, dan sekitarnya. Dan kondisi ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa seperti di Kakas, Langoan Selatan, Kakas Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Tatoareng, Tamako, Manganitu, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Kendahe, Tahuna, Tabukan Selatan Tengah, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Kepulauan Marore. Sementara Kabupaten Kepulauan Talaut di sekitar Lirung, Beo, Rainis, Esang, Nanusa, Kabaruan, Melongwane, Geme, Damau, Tampan Ama, Salibabu, Kalongan, Miangas, Beo Utara, Pulutan, Melongwane Timur, Moronge, Beo Selatan, dan juga Esang Selatan. Sementara untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Posumain, Belang, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih terus berlangsung hingga pukul 11.30 ataupun siang hari ini ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda suasana siang hari ini. Dan untuk cuaca di puncak Tikala Manado saat ini lagi cerah-cerahnya, lagi panas-panasnya ya. Oke, tapi Anda bisa memanfaatkan cuaca seperti ini untuk jalan-jalan, apalagi Anda yang sudah beribadah di subuh hari atau juga di pagi hari, atau juga Anda yang akan menikmati suasana hari Minggu ini ya. Selamat menikmati hari Minggu Anda. Dan saya hadirkan lagunya Rosa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Anji dengan kekasih terhebat. Dan saya hadirkan lagu Badai Mengulang Waktu sambil kita jalan tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga. Ada Badai dengan Mengulang Waktu.

Prayer Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian badai dengan mengulang waktu. Selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Kata Kol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Masih dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
3: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
5: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
3: Somos o melhor time fora de casa.
2: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
3: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
5: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
6: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
5: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI.

Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anovantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titi Loli.

0: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detel Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Sementara informasi waktu untuk Anda pukul 12.29 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Narsono Momoya masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

Ya, pendengar Bersatu Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian Geisha dengan Setengah Hatiku Tertinggal sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Oke, apa sih, selamat siang untuk Anda yang tetap bergabung bersama kami Bersatu Kanal, informasi dan inspirasi. Ya, semua informasi kami sampaikan untuk Anda dari Minahasa Utara. Tim khusus Satya Polres Minahasa Utara berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor sekaligus pencurian ringan Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Pelaku berinisial JA alias Yohan, warga Kampung Baru, Kecamatan Air Mandidi, diamankan tim yang dipimpin Ibda Leonardo Immanuel Simanjuntak. Dan terduga pelaku diamankan sekitar pukul 15 lebih 10 menit di Kelurahan Sarongsong 1, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Pengungkapan kasus bermula saat tim Sus Satya menerima arahan dari koordinator tim AKP Fatricius Hugun Muris Pandanaa sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah terkait tindak lanjut kasus curanmor yang sedang diselidiki. Selanjutnya dilakukan pembagian tugas teknis oleh ketua tim Ibda Leonardo Immanuel Simanjuntak. Sekitar pukul 14.30 tim memperoleh informasi mengenai rencana transaksi penjualan velg sepeda motor Yamaha Mio M3 bernomor polisi DB5150FY yang sebelumnya dilaporkan hilang. Transaksi disebut akan berlangsung di sekitar salah satu gerai retail di Kelurahan Sarongsong 1, Kecamatan Air Mandidi. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati terduga pelaku tengah bersiap melakukan transaksi penjualan velg sepeda motor tersebut. Tim kemudian langsung mengamankan JA alias Joan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui telah mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio pada 10 Mei 2026 saat kendaraan terparkir di lokasi acara pernikahan di Kelurahan Air Madi di atas. Motor tersebut disebut dibawa dengan cara didorong menuju rumah pelaku dan saat memeriksa kendaraan, pelaku juga menemukan satu unit telepon genggam merek Oppo warna biru yang berada di dalam sepeda motor. Usai pemeriksaan, petugas bergerak ke Kelurahan Air Mandi di bawah untuk mengamankan barang bukti berupa sepeda motor dan telepon genggam yang diketahui telah dijual oleh pelaku. Saat ini terduga pelaku bersama barang bukti telah diserahkan ke Polsek Air Mandi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan ya, informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap berhati-hati dan mewaspadai kejahatan jalanan saat ini. Sudah menjadi viral di Kota Manado ya, bahwa terjadi penjambretan untuk Anda yang memegang handphone atau juga tas, dan ketika Anda berada di jalanan hati-hati jangan sampai terkena jambret ya. Oke, jadi mewaspadai kondisi kejahatan jalanan yang saat ini sudah sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selamat siang untuk Anda. Dan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa diklaim membagikan dana bantuan menjelang Idul Adha 2026. Dalam video yang beredar, Purbaya diklaim mengatakan bahwa bantuan itu akan diberikan kepada 500 orang. Namun setelah ditelusuri, konten tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis Artificial Intelligence AI. Narasi ini merupakan modus penipuan. Video yang mengklaim Purbaya membagikan dana bantuan menjelang Idul Adha 2026, salah satunya dibagikan akun Facebook ini. Dan itu, masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta mendaftar dengan mengirim data diri melalui akun tersebut. Dan saat dicek di media sosial Kementerian Keuangan dan Purbaya, tidak ditemukan informasi pemberian dana bantuan untuk menyambut Idul Adha 2026. Video yang beredar juga janggal sebab gerakan badan Purbaya dalam video tampak kaku. Kemudian tim cek fakta memeriksa keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation dan hasilnya diketahui bahwa suara Purbaya dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan AI. Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa video yang beredar memanipulasi foto Purbaya di laman Sindo News ini. Foto aslinya digunakan sebagai ilustrasi artikel berjudul Cortex Bermasalah, Purbaya Siap Datangi Kantor-Kantor Yang Komplain. Adapun unggahan itu mengarah pada penipuan, terlebih syarat untuk mendapatkan dana bantuan yakni dengan mengirim data diri yang rawan disalahgunakan. Sebelumnya di media sosial juga muncul video manipulasi yang mengklaim selebritas Raffi Ahmad membagikan dana bantuan untuk menyambut Idul Adha 2026 dan video yang mengklaim Purbaya membagikan dana bantuan menjelang Idul Adha 2026 merupakan hasil manipulasi. Suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI dan sampai saat ini tidak ada informasi valid Purbaya membagikan dana bantuan untuk menyambut Idul Adha 2026. Demikian saya Ike Darsono Memuaya untuk cek fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Barangkali Anda sementara menghadapi santap siang bersama dengan orang-orang yang terkasih ya. Selamat siang, selamat santap siang. Atau juga mungkin di tempat-tempat favorit Anda, di tempat-tempat wisata, di tempat wisata kuliner juga ya. Oke, menikmati kuliner yang Anda inginkan ya. Barangkali hari ini hari yang terbaik untuk Anda bersama keluarga, bersama orang-orang yang terdekat dengan Anda, orang-orang yang terkasih, untuk menikmati hidangan yang pastinya Anda sudah beberapa hari ini Anda inginkan di tempat favorit Anda. Kalau biasanya Anda harus kerja, harus beraktivitas, tapi hari ini hari yang terbaik untuk Anda menikmati wisata kuliner atau juga wisata alam dan lain sebagainya. Oke, selamat siang dan pastikan suasana siang hari ini tetap menyenangkan di tempat Anda, dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

direbus, manfaat makan bawang putih rebus tubuh kuat dan sehat. Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bawang putih rempah dapur ternyata memiliki potensi luar biasa bagi kesehatan, terutama saat dikonsumsi dalam keadaan direbus. Dan proses perebusan dapat mengubah profil senyawanya, mengurangi rasa tajam, namun tetap mempertahankan berbagai zat aktif yang bermanfaat. Nah, pendengar, banyak penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi bawang putih rebus secara teratur dapat memberikan dukungan signifikan bagi tubuh dalam berbagai aspek. Bawang putih kaya akan nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin B6, dan mangan. Selain itu, rempah ini mengandung senyawa sulfur aktif, terutama alisin yang dikenal memiliki sifat antivirus, antimikroba, dan anti jamur. Senyawa antioksidan juga melimpah dalam bawang putih, berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Perebusan dapat mempengaruhi beberapa senyawa, namun sebagian besar manfaat inti tetap terjaga. Dan salah satu manfaat makan bawang putih rebus yang paling dikenal adalah kemampuannya dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C, B6, dan mangan bekerja sinergis mendukung fungsi sistem imun. Senyawa alisin yang masih aktif meskipun setelah direbus berperan sebagai agen antivirus, antimikroba, dan anti jamur, membantu tubuh melawan berbagai infeksi. Konsumsi rutin dapat menjadi strategi alami untuk menjaga tubuh tetap kuat. Bawang putih rebus berpotensi besar dalam mendukung kesehatan kardiovaskular. Senyawa efek antiinflamasi dan antioksidan juga melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Manfaat bawang putih rebus juga merambah ke sistem pencernaan. Sifat antimikroba dari alisin dapat membantu menyeimbangkan flora bakteri usus, menghambat pertumbuhan bakteri jahat. Ini dapat mengurangi resiko gangguan pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Konsumsi teratur dapat menciptakan lingkungan usus yang lebih sehat. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa bawang putih rebus dapat berperan dalam manajemen gula darah. Nah, senyawa tertentu di dalamnya diduga membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kadar gula darah. Ini menjadikannya suplemen alami yang menjanjikan bagi individu yang perlu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah, bawang putih memiliki sifat detoksifikasi yang membantu tubuh membuang racun. Senyawa sulfur dalam bawang putih mendukung fungsi hati, organ utama dalam proses detoksifikasi. Dengan membantu kerja hati, bawang putih rebus dapat membersihkan tubuh dari zat-zat berbahaya. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Waktu di studio kami pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah.

Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini. Mau cerita, hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu, kedengarannya berat. Tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su. Asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi. Kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

0: Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Click 5 dengan Don't Let Me Go. Dan kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang. Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang dan Iktisar Berita Sepekan untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2026.
1: Sebagai panitia, dengan melaksanakan pemilihan ini bisa berjalan dengan sukses. Dan panitia bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, karena kita ada di aras jemaat.
0: Pendengar, ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Tahapan pemilihan pelayan khusus di denominasi Gereja Masehi Injili di Minahasa, sebagian jemaat sudah pada pelantikan panitia pemilihan di jemaat dan kolom.
2: Jegemim Paulus ditiwungin wenang mahakere TWM Manado Pendeta Vence Mongdong STH melantik panitia pemilihan pelsus tingkat jemaat dan kolom pada ibadah minggu pagi di aula gereja. Mereka yang dilantik terdiri atas panitia inti jemaat dan panitia kolom dari 48 kolom di Paulus TWM Manado. Pendeta Vence Mongdong STH mengatakan menjadi panitia pemilihan aras jemaat dan pemilihan pelsus di 48 kolom merupakan pemberian diri dan tanggung jawab kesinambungan pelayanan. Komposisi panitia terdiri dari 7 orang tingkat jemaat dan 96 orang untuk pelaksanaan pemilihan pelsus di tingkat kolom. Usai pelantikan, Ketua Panitia Pemilihan Aras Jemaat Franklin Montolalu mengatakan, bersama panitia pemilihan di aras kolom siap mengemban tanggung jawab pelayanan itu.
1: Sebagai panitia, dengan melaksanakan pemilihan ini bisa berjalan dengan sukses. Dan panitia bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, karena kita ada di aras jemaat. Oleh karena itu, saya sebagai ketua panitia mengharapkan bagi jemaat sekalian untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini, dan kita membantu agar supaya pemilihan ini berjalan dengan baik.
2: Setiap kolom di jemaat Gemim Paulus mengutus 2 orang sebagai panitia, sehingga keseluruhan yaitu 96 orang untuk pemilihan pelsus di kolom dan 7 orang di aras jemaat, sehingga total berjumlah 103 panitia. Pemilihan pelayan khusus dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 ini. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Talaut galakan kebersihan lingkungan antisipasi penyakit DBD.
3: Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Kesehatan mengeluarkan edaran sekaligus imbauan kepada masyarakat tentang waspada dampak cuaca saat ini, di mana cuaca ekstrim, hujan dan panas yang terjadi secara bergantian dapat menimbulkan bibit penyakit seperti penyakit menular demam berdarah dengue DBD yang juga merupakan langganan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut Susanti Esing melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Talaut Merit Nowadi Anaada mengimbau masyarakat agar melakukan pola hidup sehat sekaligus pembersihan lingkungan mulai dari dalam rumah hingga di sekitar rumah.
4: Dengan cuaca ini, panas dan hujan yang bergantian ini, hati-hati untuk peningkatan kasus demam berdarah dan untuk masyarakat agar menjaga kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat yang dapat dijadikan perindukan nyamuk.
3: Pihaknya juga sangat mengharapkan peran aktif pemerintah di wilayah desa dan kelurahan bekerja sama dengan puskesmas melakukan kerja bakti minimal seminggu sekali dalam upaya mencegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah dengue atau DBD. Dari Belengguane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, keterbatasan anggaran dan kendala geografis membayangi pembangunan koperasi Merah Putih di Kepulauan Talaut.
5: Lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Faktor geografis dan pemerataan anggaran menjadi catatan kritis dalam kesuksesan program tersebut di Beranda Utara Nusantara. Hal tersebut diungkapkan Komandan Kodim dan Dim 1312 Talaud, Letkol Arhanud Yanor Yudhistira. Menurutnya, Talaud memiliki karakteristik unik yang menuntut penanganan khusus tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan. Letkol Yanor menjelaskan bahwa status Talaud sebagai wilayah kepulauan sekaligus daerah perbatasan antar negara Indonesia-Filipina secara otomatis melipat gandakan tingkat kesulitan pembangunan infrastruktur KDKMP. Selain faktor alam, tantangan besar lainnya terletak pada regulasi penganggaran. Dandi mengungkapkan adanya ketimpangan antara indeks biaya real di lapangan dengan alokasi anggaran yang disiapkan pusat. Saat ini, anggaran pembangunan KDMP untuk wilayah Kepulauan Talaud dipatok sama rata dengan wilayah daratan di Sulawesi Utara seperti Manado dan Pulau Mongondo. Bahkan, disamakan dengan wilayah daratan besar seperti Pulau Sumatera.
6: KDMP yang ada di sini, di Talaud, di sini kita perjuangannya lebih daripada perjuangannya di daratan. Manado, Bitung, Bogor, dengan anggaran yang sama. Anggaran kita sama dengan Manado, Bitung, Bogor, dan daratan. Bahkan, anggaran kita sama dengan kota-kota di luar Jawa. Seperti apa? Palembang, Makassar.
5: Meski diharapkan pada keterbatasan anggaran dan kendala geografis, Kodim 1312 Talaud bersama seluruh pihak terkait terus berupaya mencari solusi kreatif di lapangan agar pembangunan KDKMP tetap berjalan sesuai target. Program KDKMP diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat perbatasan, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperkuat rasa nasionalisme. Dari Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita, ikutilah laporan mendalam mengenai masa depan seni lukis dan seni rupa Sulawesi Utara.

0: Di tengah geliat pengembangan pariwisata di bumi Nyiur Melambai, hadirnya Toward Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Galeri seni yang diinisiasi Aston Manado Hotel bersama sejumlah seniman Sulawesi Utara lahir dari kepedulian terhadap karya seni rupa di daerah. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo, mengungkapkan ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura. Saat kembali ke Manado, ia bertemu dengan sejumlah seniman lokal yang mengetahui latar belakangnya tersebut dan mengajukan gagasan untuk menghadirkan pameran seni di hotel.
1: I used to work at art galleries when I was working in Singapore. So when I came to Manado, I met a few Manado artists and they actually found out that I used to work at art galleries. So they said, "Oh, can we have do an exhibition at the hotel?" So at that time I thought, okay, we can give it a try. We have the lounge, we have the lobby, we can put some artworks there.
0: Pameran seni pertama sempat digelar pada tahun 2018, namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas seni sempat terhenti. Di masa pandemi, Aston Manado justru melakukan pengembangan fasilitas hotel dengan menambah ruang pertemuan yang kemudian diproyeksikan menjadi ruang galeri seni permanen.
1: Then during COVID, we actually built more meeting rooms, so we did an extension to the hotel, and I thought, hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening with our first exhibition. And actually dedicating a space as a gallery space rather than just a temporary space at the lobby or the lounge. We actually have a permanent space where they can put up their artworks.
0: Seniman rupa Sulawesi Utara Melki Runtuh menyebut kehadiran galeri menjadi kebutuhan penting bagi para perupa daerah. Menurutnya, langkah Aston Manado yang membuka ruang bagi para seniman menjadi angin segar bagi perkembangan seni rupa di Sulawesi Utara. Ia berharap Toward Gallery dapat berkembang menjadi barometer seni rupa Indonesia Timur dan membawa karya-karya lokal menembus tingkat nasional hingga internasional.
2: Seniman rupa tanpa galeri itu ibarat kopi tanpa gula atau apa, kalau orang Manado bilang nasi tanpa rica.
3: Oh iya iya.
2: Gitu. Akhirnya dari pihak Aston ini mewadahi kita sebagai seniman perupa Sulawesi Utara menjadikan tempatnya sebagai galeri, dan mudah-mudahan dengan perkembangan galeri di Sulawesi Utara ini akan menjadi barometer ke depan bagaimana naungan atau gong dari bagian Indonesia Timur itu kita bisa suarakan sampai ke daerah-daerah lain maupun internasional.
0: Dukungan terhadap pengembangan seni dan budaya juga datang dari pemerintah pusat. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI Nimade Ayu Martini mengajak masyarakat dan wisatawan untuk datang langsung mengapresiasi karya para seniman di Toward Gallery.
4: Kami mengajak masyarakat yang ada di Kota Manado, para wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara untuk datang aja dulu, lihat, apresiasi, ketemu para senimannya tadi, senang banget gitu. Saya juga belajar mengenai berbagai hal dari mereka, kehidupan mereka, arti dari lukisan ini gitu. Dan ke depan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebetulnya memiliki program ya, flagship, gimana apresiasi art, culture, design ini bisa menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Karena kita banyak punya seniman ya, seniman yang semuanya itu berdasarkan culture, budaya. Karena kekuatan kita adalah budaya. Budaya pariwisata itu berdasarkan budaya.
0: Melalui Toward Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rekan sekian Warta Berita Daerah Siang dan Iktisar Berita Sepekan untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Anggun Cipta Sasmi. Siapa bilang gak bisa ya? Oke, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Manado siang hari ini. Saya Ikrar Sono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang.

0: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, Nana so siap?
1: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, Neng ya nak siap.
0: Masa?
1: Mar, iyo Mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
0: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang petanggung jawab

0: Langsung mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang mesti pantau juga, cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
1: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
0: Iyo, memang mesti begitu. Jadi torang mesti mulai dari yang kecili-kecili dulu toh. Yang penting jangan tunda-tunda, karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
1: Oh, begitu.
0: Iyo. No.
1: Kalau begitu kita mesti panggil tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu.
0: Nah.
1: Supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama, torang...
0: Ya, mau nak mau harus siap.
1: Itu dia.
0: Betul itu. Marah tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan for melindungi for torang pe diri, orang-orang yang torang cintai, pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya Marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh menghadapi bencana. Begitu, Rin. Bencana tidak memandang waktu dan tempat. Namun, dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Saya akan menemani Anda di Manado sore sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda di sore hari ini? Selamat hari Minggu, selamat beribadah, ataupun juga mungkin hari ini sudah pulang dari peribadatan, atau mungkin ada yang ibadah sore. Ya deh, apapun yang jadi kegiatan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan ya. Baik, sudah ada yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Oke, mantap. Dan ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Anggraini.
0: Oh, Ibu Anggraini, apa kabar? Di mana kah tuh Ibu Anggraini?
1: Kabar baik. Luar biasa tuh kabar kan. Mudah-mudahan sama Ibu cantik, Ibu Yeri, yang baik hati.
0: Bisa aja. Oke, amin, terima kasih. Ibu Anggraini di Tareran kan rasanya ya.
1: Tareran.
0: Di Tareran betul? Atau pindah? Oke, halo.
1: Ya. Enggak,
0: kabar Ibu di Tareran. Oh, itu dia. Ya, maksudnya Ibu Anggraini, hari Minggu kegiatannya apa saja hari ini? Halo? Wah, ini kayaknya jaringannya ini ya. Yang pastinya Ibu Anggraini bisa pindah mungkin ke lokasi mana gitu ya. Yang pasti yang signalnya juga bagus untuk hari ini ya. Halo Ibu Anggraini?
1: Ya,
0: bisa dengar. Ya, pindah ke posisi mana gitu ya? Jaringannya putus-putus. Oke, ke hari
1: ini kegiatannya
0: apa aja nih?
1: Ya, ada ke gereja tuh di pagi tuh. Baru setelah selesai.
0: Ya. Tuh kan hilang lagi.
1: Hilang lagi.
0: Nah, itu dia. Oh, udah. Oke.
1: Cuma itu kejahatan ya.
0: Oke, baik. Yang pastinya lagunya apa nih? Ada Noah, Kupeluk Hatimu, Kasih Janganlah Pergi, kemudian ada Judika, Cinta Karena Cinta, kemudian Indonesia Rumah Kita. Yang mana nih?
1: Yang kedua, Jo.
0: Yang kedua, Kasih Jangan Kau Pergi ya. Baik, lagunya untuk siapa nih?
1: Oke, tiga orang spesial.
0: Nah, terputus. Wah, yang pastinya sudah pilih lagu, lagunya langsung ini sudah pilih lagu tapi sudah terputus gitu ya. Yang pastinya Ibu Anggraini tadi ya di Tareran bisa coba lagi deh gitu ya. Mungkin signalnya kayaknya harus diperbaiki gitu ya. Apalagi mungkin cari posisi atau juga lokasi yang kayaknya tuh internetnya bagus ya. Oke, baik. Yang pasti terima kasih ya Ibu Anggraini, bisa gabung lagi nanti di 082195835080. Atau juga bisa SMS juga WhatsApp gitu ya di selatan hari ini di nomor yang sama ya. Oke, ada lagi yang bergabung di selatan hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu. Dan ibu siapa di mana ini?
2: Orang Makalisung, Yelin sayang.
0: Oh, orang Makalisung, Bunda Els, apa kabarnya hari ini?
2: Iya. Halo, kabar sehat bahagia walaupun hujan-hujan ini ya.
0: Hujan di sana ya. Oke.
2: Okay.
0: Hujan
2: berapa jam ini hujan.
0: Oke, okay. Bunda Els, kalau boleh tahu nih, kegiatan hari Minggu apa saja nih?
2: Biasa kalau hari Minggu ya, ibadah ke gereja. Baru ini cuman di rumah karena hujan, masih di gereja tadi sudah hujan.
0: Oke, okay. Jadi karena hujan ya ini cuma di rumah gitu ya. Baik. Yang masih Bunda, lagunya apa nih? Ada Noah, Kupeluk Hatimu, Judika, Cinta Karena Cinta, Indonesia Rumah Kita dari Indonesia Care, kemudian ada Freddy Nanti. Yang mana nih lagunya?
2: Yang kedua sudah.
0: Yang kedua Judika ya, Karena Cinta Karena Cinta. Ya. Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih?
2: Ya, salam pertama buat Mak Yelin yang sedang bertugas, Aduh Setia dan Setia, selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga terlebih si kecil Nail, salam sayang selalu, saya lebih giat lagi, mamanya mau kasih belajar, dan lebih lancar lagi.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum, salam tiga spesial yang pertama yang ada di Air Madidi. Di sana ada Bu Jain, salam Ani, salam sehat, salam kompak, Bu Jain, selamat hari Minggu, sehat diberkati. Juga ada Bu Agnes yang ada di Teling. Ini salam dari Bunda El juga, salam sehat, tetap diberkati. Yang ketiga, Nona Fina yang ada di Kanaan, salam Ani, salam saya, sehat, selalu diberkati. Ketiganya, selamat hari Minggu, salam sehat. Yeling saya,
0: iya.
2: Makasih. Selamat sama. Indonesia banget.
0: Keren. Terima kasih Bunda Elsa ini yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Halo, selamat sore.
1: Halo ya.
0: Ibu Anggreni.
1: Iya.
0: Oke, tadi kenapa? Iya, tadi kenapa keputus?
1: Iya, jaringan.
0: Oke, baik. Yang pasti untung lagunya sudah dipilih ya. Sekarang langsung kirim-kirim salam. Iya. Buat siapa nih?
1: Yang pertama ada Yelin yang lagi tugas selamat hari Minggu.
0: Terima kasih.
1: Selalu diberkati Tuhan. Amin. Dan salam sukses. Salam manis buat keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Tiga spesial. Aduh, membalas-balas salam ini Kak Tukang. Ada Ibu Jane dari Rumah Didi. Apa kabar Ibu Jane? Selamat berhari Minggu. Tentunya bersama keluarga, salam. Dan aduh, dan kedua mau salam Jo, ada Ibu Kecil Ondal di Tetaran 1. Selamat sore dan selamat berhari Minggu. Dan ketiga mau salam juga ada Pak Buts di Matungkas. Bersama keluarga tentunya selamat berhari Minggu. Selalu diberkati Tuhan. Dan salam sehat. Orang Makalisung dan lain-lain. Pak Junaidi. Orang Ambon nanti sabantar juga, Kang.
0: Oke,
1: Yel. Terima kasih. 100% di Indonesia. Indonesia banget.
0: Wih, keren. Terima kasih, Bu Anggreni. Sudah telepon kembali ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung hari ini? Halo, selamat sore. Satu Pesan Indonesia.
3: Halo, selamat Pesan Indonesia. Mbak Lilin.
0: Iya.
3: Ini di Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi, apa kabar Pak Junaidi di Ambon?
3: Iya, alhamdulillah sehat walafiat, semangat cerah.
0: Oke, luar biasa. Kegiatannya hari ini apa saja di hari Minggu nih Pak Junaidi?
3: Sementara istirahat di rumah juga.
0: Oh, cuma istirahat di rumah gitu ya. Oke, ya pasti Pak Junaidi, lagunya apa? Di sini ada Noah Kupeluk Hatimu, Indonesia Rumah Kita dari Indonesia Care, kemudian ada Freddy Nanti, ada Gamal Audrey kan Cantika. Oke, Rumah Kita ya. Kita. Baik, lagunya buat siapa ini?
3: Baik, Pak Elin, terima kasih.
0: Amin, terima kasih.
3: Salam untuk Vina di Kanaan, selamat sore harapan Mama Papa ya. Ada Ibu Rus di Elin selamat.
0: Oke.
3: Sore dan harapan sehat selalu di ruang. Ketiga ada cuma ini baru lewat itu.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak dan harapan sehat selalu. Ibu saya juga telepon. Terima kasih banyak Jepin.
0: Iya.
3: Selamat.
0: Iya. Sama sore juga. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Dan hari ini saya juga menyapa yang sudah bergabung di live TikTok kita gitu ya. Terima kasih hari ini yang sudah join ya, yang sudah like-like juga live kita. Jangan lupa ya like-like-nya. Yang masih terima kasih hari ini dan bisa kirim 3 orang spesial hari ini ya. Dan tentunya untuk Ardi P ya, ADP atau gimana ini ya. Terima kasih Ta, juga terima kasih Dini Ayu Pajari, juga terima kasih hari ini sudah join gitu ya. Kemudian ada Ara di TikTok, kemudian ada Ninda Harum Tiara Sekarwani, kemudian Max Queen ya. Terus juga di Sonar ini ada Virgo, ada Ota, terus juga ada Pria Cianjur Selatan, ada Sultan Sera, terus juga ada siapa ini, sendiri dulu gitu ya. Terus ini ada Andi Memesah gitu ya, yang juga sudah gabung, terima kasih. Kemudian sudah like live kita juga di hari ini, terima kasih. Ada Wayu di 55, ada Andre Kawung ya. Kemudian ada Kirana, terus siapa ini? ada Ars ya, kemudian ada apa nih, Bung Kahe ya, kemudian ada Vermey, ada Gibe, ada Eyin ya, kemudian ada Cerita Malam, ada Dian Nards, kemudian ada Epi Pertama, kemudian ada Christoffel 83, kemudian ada Azeza, ada Debi Cynthia Yuni 3048, ada Boy Lutfi, ada Cim apa nih, Cim Stila atau bagaimana nih bacanya ya. Oke, okay, Cim ya, makasih. Johannes Indra, ada Bocel Drummer, ada Alvino Suryonegoro, terima kasih udah join, ada Adit juga yang baru join ya. Terima kasih hari ini, jangan lupa juga like-like dan komen gitu ya, jangan lupa bisa kirim-kirim salam untuk 3 orang spesial, dan tentunya hari ini bisa apa ya, bisa menceritakan apa saja kegiatan Anda di hari Minggu ini, Anda bisa bergabung juga di live TikTok kami ya. Oke, okay, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih juga untuk like dan love-love-nya, dan juga untuk Anda yang bergabung, saya tunggu nanti gitu ya, kita hadirkan dulu 3 lagu yang sudah dipilih di hari ini oleh Ibu Anggreni, terus juga ada Bunda Els, ada Pak Junaidi juga di 100% Indonesia ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0821 9583 5080.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih ya pendengar terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada 3 lagu yang sudah dipilih oleh Ibu Anggreni, terus juga ada Ibu ini ya, Bunda Els, kemudian ada Pak Junaidi tadi ya yang sudah bergabung di 082195835080. Oke, baik, sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Yulin.
0: Selamat sore juga. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Hermina, Mbak.
0: Wah, Ibu Hermina ya. Oke,
1: Ibu. Masuk di TikTok.
0: Oh, ada di TikTok juga. Oh. Baik. Halo Ibu Hermina. Di mana Katu? Di Bitung ya rasanya ya. Tahu di mana?
1: Ya, di Bitung.
0: Oke, yang pastinya
1: Sari Kelapa, Bitung Sari Kelapa.
0: Bitung Sari Kelapa. Oke, Bu Hermina apa kabarnya hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke, yang pastinya hari ini kegiatannya kalau boleh tahu kan hari Minggu ini kegiatannya apa saja?
1: Oh, kegiatan kalau pagi setengah delapan itu sama-sama dengan anak-anak sekolah Minggu.
0: Enci ya ini ya. Waduh, selamat hari Minggu Enci.
1: Iya, sama-sama.
0: Wah, sama nih ya. Kita yang pasti sama ketemu sama-sama Enci nih hari ini. Oke, yang pastinya
1: oh, dengan Enci Yelin.
0: Sama juga gitu ya.
1: Sama. Iya.
0: Oke. Yang pastinya Jarlina hari ini kalau boleh tahu lagunya apa nih? Ada Noah, Kupeluk Hatimu, ada Freddy nanti, ada Gamal Audrey Cantika yang judulnya itu Cinta. Yang mana nih?
1: Yang pertama Peluk Hatiku.
0: Kepeluk Hatimu. Kita dari Noah ya.

0: Spesial
1: buat 3 orang spesial, buat Pasaga yang ada di Bitung. Selamat sore Pasaga, semoga sehat dan selalu diberkati bersama keluarga. Buat Ibu Aurina Tataran 2, selamat sore Ibu Aurina. Selamat bergabung karena rajin-rajin bergabung di udara Ibu Aurina. Dan semoga sehat Ibu Aurina, tetap dalam lindungan Tuhan. Dan juga buat Pak Andi, di mana itu Pak Andi nih, tahu pokoknya salam juga buat Pak Andi, selamat hari Minggu dan selamat bergabung di sore hari ini dan tetap diberkati. Buat yang bertugas Encik Elin, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih Encik Hermina hari ini yang sudah bergabung di Bitung, Sari Kelapa ya. Oke, baik, ada lagi yang bergabung hari ini di 08219853508. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Selamat sore juga. Diri ibu siapa di mana ini?
2: Ketemu lagi dengan yang punya Bunaken, Haryati.
0: Ibu Haryati. Apa kabar? Apa kabar Ibu Haryati?
2: Oh, kabar ini sehat sekali. Apalagi berapa hari lagi orang mau hari raya kurban.
0: Oh iya.
2: Jadi mesti sehat sekali. Kalau nyandak nggak mau dapat makan sudah gitu.
0: Ya oke, okay. Tapi kalau udah mateng jangan lupa hubungi ya.
2: Oke.
0: Nggak canda. Itu dia, jauh sekali yang pastinya Ibu Haryati.
2: Mau lewat lautan katanya.
0: Nah itu dia. Ibu Haryati, kalau boleh tahu nih kegiatan-kegiatannya hari Minggu ini apa saja?
2: Ya kalau biasa masak.
0: Masak. Oh biasa ya. Itu orang-orang ini ya, pekerjaan itu, wanita itu super. Udah biasa gitu ya, wanita super semuanya pekerjaannya semua begitu ya. Oke. Ya maksudnya Ibu Haryati, hari ini lagunya apa nih? Ada Predi Nanti, kemudian ada Gamal Audrey Cantika Cinta, ada Kotak Kamu Adalah, ada Mario Kacang featuring Feli Cibi Berjanji Setia. Yang mana nih?
2: Coba Kotak saja.
0: Kotak ya, Kamu Adalah. Ya. Oke. Okay. Lagunya tuh siapa nih? 3 orang spesial. Silakan Ibu Haryati.
2: Selamat buat Ibu Yelin yang cantik baik hati. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin bersama keluarga, terutama buat orang PA Adik Nair. Salam beda.
0: Salam beda.
2: Ada ini atau di rumah?
0: Di rumah.
2: Oh,
0: tadi cuma ngantar.
2: Oh.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salam sayang selalu, semoga banyak iklannya.
0: Amin.
2: Kedepannya.
0: Terima kasih doanya. Ya. Oke. Okay. Lanjut 3 orang.
2: 3 orang spesial. Yang pertama mau balas salam dulu ada Ibu Jane, Bu Cantik yang ada di Air Madi di mana suaranya. Kalau ada monitor gabung Ibu Jane, salam kompak persahabatan selalu. Yang kedua ada Ibu Aurina juga yang cantik, mana suaranya. Kalau ada monitor gabung, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu, apa kabar juga Ibu Ani? Salam sehat juga bersama keluarga. Semuanya selamat hari Minggu.
0: Oke. Okay.
2: Wassalamualaikum.
0: Ya.
2: Selamat hari Minggu.
0: Ya, terima kasih.
2: Selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya di 08219853508. Baik, sudah ada 2 penelpon tadi ya yang sudah bergabung. Tadi ada Encik Hermina dari Bitung Sari Kelapa, ada Ibu Haryati juga dari Bunaken gitu ya. Nanti akan saya hadirkan lagunya, tapi sebelumnya saya sapa dulu nih yang sudah bergabung di live TikTok kita di hari ini. Terima kasih semuanya yang selalu setia gitu ya. Dan tentunya di hari ini Puisi Biru, terima kasih. Dresmi 02 Aurelia juga terima kasih. Virgo Boy 609, terima kasih untuk send heart me-nya gitu ya di hari ini. Terima kasih untuk like-like-nya dan juga untuk join-nya, follow-nya juga gitu ya hari ini di live kami di live TikTok. Terima kasih Virgo Boys ya. Kemudian Virgo Boy 609 ya, terima kasih ya. Kemudian ada Daniel Evata 9 997, Aing Maung juga terima kasih. Terus juga ada

Yaska juga terima kasih ya. Terus ada Anci Hermina Natari ya, terima kasih juga sama sore Mbak Yelin. Happy Sunday juga. Selamat bertugas, semoga saya selalu, God bless you. Oke, terima kasih Anci Hermina Natari yang sudah gabung juga di live TikTok kita di Selatan hari ini ya. Oke, terima kasih untuk Adit Alviro Suryonegoro juga gitu ya. Tadi juga terima kasih yang semuanya sudah gabung. Kemudian ada siapa ini tadi ya? Ada Onsu, apa nih? Jenfier Onsu. Kemudian ada Widi Made. Kemudian ada Sami Senduk. Ada Kita Adalah Juara. Ada Widi Made katanya, selamat sore kakak. Halo, selamat sore juga Widi Made. Kemudian ada Hermina Natari gitu ya, yang join juga. Maybe juga terima kasih sudah join. Di 007 juga terima kasih join. Kemudian ada Nokam ya. Kemudian Belvioni, terima kasih. Widi Made, selamat bertugas. Terima kasih Nokam hari ini yang sudah bergabung ya. Kemudian semangat Dina si Mama Nail, sukses untuk hari ini. Salam Akang for kesayanganku yang lagi dinas di lantai 2. Terima kasih. Maybe Ibu Jane ini ya di Air Madidi, terima kasih sudah bergabung. Ada Nokam juga katanya, salam buat Pak Icat dan juga Noni. Oke, terima kasih. Kemudian ada Syukin, ada Jereso, jadi Soy apa nih, Soy 90 ya, terima kasih. Ada Tika Nurista, ada Fania Kalisa Samira, terus juga ada Zang apa nih, Zanget Susin ya, terima kasih juga. Sugi, terima kasih sudah join. One Like juga, Yuzi. Kemudian ada Zevi Zim. Kemudian ada Ed Audirantung. Ada apa nih, Tante Tin. Oh, Tante Tin, hai Tante Tin Bobber. Wah, apa kabarnya nih bos? Tante Tin nih yang pastinya apa ya, yang paling dirindukan nih Tante Tin gitu ya. Apa kabarnya hari ini, saya selalu ya Tante Tin. Kemudian ada Kadek Ambara, ada John yang sudah join, terima kasih. Gaspol. Oke. Terima kasih Tante Tin Bobber. Aduh, kapan nih main-main ke studio? Aduh, gimana banyak yang rindu nih dengan Mbak Obernya gitu ya Tante Tin. Oke, terima kasih sudah gabung dan terima kasih juga untuk Gaspolnya hari ini gitu ya, keren. Kemudian ada Ledup, Ledup Tour 7 4 gitu ya. Salam Kang balik for Ibu Haryati nih Yalin dari Jen Air Madidi. Oke, terima kasih Bu Jen di Air Madidi hari ini yang sudah bergabung ya. Yang pasti terima kasih yang sudah like-like, sudah komen-komen juga gitu ya di live TikTok kita di Selatan hari ini. Ada Sami Senduk, apa kabar Sis Yalin? Wah, puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih. Bagaimana juga nih kabarnya untuk Pak Sami Senduk gitu ya. Terima kasih ya sudah gabung. Ada Nunung ya, ada Maya underscore 13, ada 1740 B, kemudian ada Ipong, ada Sime apa nih, Simaine Naga. Oke, terima kasih ya hari ini juga sudah join di live TikTok kita di Selatan hari ini. Terima kasih ya untuk semuanya dan untuk gift-nya juga. Terima kasih Virgo Boy 609, terus juga Tante Tin Bobber gitu ya. Duh, rindu banget nih sama Tante Tin gitu ya. Yang pasti semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya bersama Pro Satu Manado. Oh, Pak Sami Sendu, terima kasih katanya, puji Tuhan, ada bye-bye. Oke, terima kasih sudah bergabung ya, dan langsung kita hadirkan lagunya di ruang dengar Anda.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga persatuan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung di 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Leo di Pakpak.
0: Pak Leo di Pakpak, apa kabar Pak Leo?
1: Kabarnya puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat selalu.
0: Luar biasa ya Pak Leo di Pakpak. Oke, Pak Leo, kegiatan hari Minggu apa saja nih Pak Leo, kalau boleh tahu nih?
1: Hari ini cuma di rumah saja.
0: Oh, cuma di rumah saja, nggak kemana-mana gitu ya Pak Leo ya?
1: Iya.
0: Oke, betul. Baik. Oke, Pak Leo, di sini lagunya apa nih? Ada Freddy Nanti, ada Gemal Audrey Cantika, Cinta, ada Anang Separuh Jiwaku Pergi, ada Ungu Tercipta Untukku. Yang mana nih?
1: Ya, Ungu saja.
0: Ungu ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial nih, Pak Leo.
1: Oke, yang pertama untuk Ibu Aurina. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Yang kedua untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, selamat ya, selamat sore juga dan sehat selalu. Dan yang ketiga untuk Pak Lai di Kalimantan Utara. Selamat siang dan selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Oke.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Leo di Pakpak hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Ada lagi hari ini penelpon kita yang terakhir. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Ibu. Ini Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Jenny Surentu di Tikala Baru.
0: Ibu Jenny ya?
2: Iya.
0: Oke, yang pasti Ibu Jenny hari ini, kalau boleh tahu nih kegiatannya hari Minggu apa saja nih Ibu Jenny?
2: Ada barbecuing itu buah gora.
0: Mm-hmm.
2: Yang bebannya ada satu tas. Ini kok ada ponakan-ponakan. Pokoknya kenapa itu dorang di muka ada barbecuing. Mari Ibu Jenny so ompong jadi
0: jadi ayo yang mau jujur langsung mar, gitu ya.
2: Iya, mar suka mau bak iris jadi biar jodoh orang yang senang jadi
0: mantap.
2: Untuk orang yang dapat baking itu mau bilang rujak kalau banyak kuat DP buah-buah mar ini cuma gora. Jadi buat yang ada baking mesti lebih sadap eh.
0: Oke.
2: Cuma lia-lia. Ya cuma ambil DP kuah.
0: Oke, mantap. Ini kayaknya pas dengan cuaca juga gitu yang seger-seger gitu ya. Oke. Okay. Ibu Jenny, di sini lagunya apa nih? Ada Freddy Nanti, ada Gamal Audrey Cantika Cinta, ada Anang Separuh Jiwaku Pergi, ada Mario Kacang featuring Pelly Cibi Berjanji Setia. Yang mana nih?
2: Itu yang terakhir apa?
0: Mario Kacang featuring Feli Cibi yang judulnya di sini Berjanji Setia. Yang mana nih?
2: Itu Jo.
0: Oke, itu ya. Baik. Coba sing lagunya untuk siapa nih Bu Jenny? Silakan. Tiga orang spesial.
2: Mau salam sekarang belum tuh di lain-lain. Cuma mau salam Jo dulu tuh orang yang ada Bapak dengar di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Itu lain kan yang lalu. Salam-salam di jauh dang. Mar sekarang orang-orang dalam rumah dulu.
0: Oke, okay, baik.
2: Ada turang pe. Mar pertama dulu pete yang tugas apa?
0: Dengan Yelin Ibu.
2: Ya?
0: Yelin. Dengan Yelin.
2: Oh Yelin. Buat Yelin yang cantik.
0: Makasih.
2: Memang kok tuh hari super nambah foto dang dengan Ibu Ro. Boleh cuma nama tuh. Pokoknya buat apa? Ibu Yelin yang cantik.
0: Yeah.
2: Sukses selalu di dalam tugas. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai dimanapun berada. Dan selalu sukses dan sehat.
0: Amin. Terima kasih Bu Jenny.
2: Itulah doanya. Harapan dari Ibu Jenny.
0: Amin. Terima kasih Ibu.
2: Dan mau salam ada orang pe Ibu muda. Ibu Olive yang sementara baking itu rujak. Ada Pak Denny yang baru pulang dari kebun. Pak Denny kebun dekat cuma di Kintal.
0: Wow,
2: di samping
0: ya.
2: Batu tunggu tuh rujak. Ada baking bersih-bersih. Jadi termasuk kebun kita bilang walaupun cuma di Kintal.
0: Oke. Okay.
2: Dan ada Ibu Esther. Mm-mm. Deng semua yang ada badengar biar nyenda cuma nama di Bolmut dan di Lelem dan dimanapun sukses selalu dan sehat dan semua fans dapat salam dari Ibu Jenny biar cuma melalui udara.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Yelin.
0: Iya, terima kasih juga
2: selamat
0: Ibu Jenny.
2: Sore.
0: Selamat sore. Terima kasih hari ini sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan untuknya juga terima kasih yang sudah bergabung melalui live TikTok kita di sore hari ini gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Terus ini dari siapa ini? Dao atau Domi atau gimana ini ya, yang pastinya 1740MI ya, terima kasih katanya kangen Tante Tin dan Om Utu. Oke, terima kasih Naomi hari ini yang sudah bergabung gitu ya, katanya kangen sama Tante Tin nih, semoga Tante Tinnya terus dengar gitu ya, ayo dong yang pasti gabung lagi gitu ya Tante Tin ya. Kemudian ada Wage Sentosa, terima kasih sudah join. Kemudian ada Tommy 4298. Salam kenal untuk semua penyiar Pro 1 Manado dari Opa Tommy di apa nih? Tugu Pandan Belitung. Tugu atau bagaimana ini ya kalau tempat yang disingkat ya. Oke, Pandan Belitung. Oke, terima kasih Opa. Opa Tommy, terima kasih hari ini. Salam juga untuk Opa bersama dengan keluarga. Terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada apa nih? Kai Galaxy atau bagaimana dibacanya ya. Kemudian RR, terima kasih sudah join. Kemudian Davina Kalalo, pria Cianjur Selatan, terima kasih. Kamu Flase, terima kasih juga. Sepno Juhma, kemudian Sepno Juhma. Terima kasih sudah join dan follow live kita di hari ini. Kemudian ada Wendy, ada siapa ini ya, Taufik Ransa, separuh jiwaku pergi dari anak. Oke, terima kasih. Ada Jackie Sulu, ada Mariska Liuf, ada Imon, ada Mustaring Laipurah, ada Nunung juga. Katanya salam kenal for penyiar Pol 1 Manado dari Palu. Halo Nunung di Palu. Terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian Mustaring Laipurah katanya ungu tercipta untuk. Oke, terima kasih. Kebetulan tadi ada yang request juga gitu ya. Kemudian ada siapa lagi ini? Rumi Lestari, ada Epeng juga Nunung, terima kasih tadi ya. Kemudian ada Reza Makunia, terima kasih juga semuanya. Steven Wowling, Wowiling gitu, terima kasih. Marcia, terima kasih. Tika, ada Priadi 2, ada Iron, Jalia, ada Denny, R2015, kemudian ada siapa ini ya? Lin Eker Kondoy ya, terima kasih. Devina Kalalo, Denny Era 2015, kemudian ada Meira Produk Timur juga, terima kasih yang baru follow ya. Kemudian Dewis YMC Reki Elias juga, terima kasih sudah join gitu ya, sudah follow juga. Kemudian Devani, ada Dani, ada Ruli gitu ya, ada Sony, ada Arjuna Ireng, ada semua deh yang semuanya sudah bergabung hari ini. Abdul Kevili gitu ya, 593 juga, terima kasih. Bang Zaki juga harus di join, Irfan Selitonga, ada Falky juga gitu ya, Falky Rebro juga terima kasih, Arjuna Ireng tadi juga terima kasih ya, dan yang pasti untuk semuanya yang sudah gabung di selama hari ini, terima kasih, tapi enjoy juga hari ini bersama Pro 1 Manado ya. Sekarang saya baca di WhatsApp hari ini dan untuk di line telepon sudah saya tidak terima ya, karena sudah ada 2 penelpon dan tadi penelpon terakhir. Terima kasih untuk semua yang bergabung, saya sekarang cuma membaca WhatsApp sekarang yang baru masuk juga gitu ya, di selama hari ini ataupun yang dari tadi yang sudah bergabung. Oke, selamat sore. Kakak mau request lagu buat yang ada di Talawan buat Mama Dece. Maaf kakak gak bisa telepon lagi, tak enak badan. Ini dari Ibu Maini di Talawaan. Oke, terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Kemudian selamat sore Pro 1 100% Indonesia, Indonesia banget. Ibu Agnes Detailing, hari ini stay di rumah aja ditemani Pro 1. Buat bundanya Nail, selamat sore, semangat bahagia dan diberkati selalu. Amin, terima kasih. Kami kirim untuk 3 spesial untuk Ibu Ani di Kota Mobagu, Ibu Anggreni di Tetaaran, dan Ibu Els, makasih salamnya. Salam sehat selalu, salam sehat, bahagia, sukses dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bu Chan penyiar, Sister Yalin, terima kasih dan selamat sore, lagu Kau Cantik hari ini lo bawa. Oke, terima kasih hari ini untuk Ibu Agnes Telling yang sudah bergabung juga di 0821-9583-5080 ya. Dan terima kasih juga di selanjutnya ini yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado ya. Kemudian dari Ibu Aurina, sore Elin, sore juga, topik lagi santai di rumah, lagu mana-mana, salam katanya buat Elis di Bitung, Ibu Shani Tomohon, Franky Tumpaan, makasih Elin, yang lain nanti. Oke, terima kasih juga Ibu Aurina yang hari ini sudah bergabung ya. Yang pasti selamat sore untuk semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi juga saya mau kirim salam nih buatnya Pak Sage juga, kita selalu setia dengar mendengarkan Pro 1. Kemudian Pak Iwas juga ya, terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Terus juga ada Bunda Natalia di Tali-Tali juga ya. Soalnya hari ini jadi makin lebih semangat terus bersama Pro 1 Manado. Terus ada lagi yang di TikTok nih ya, Genesis Agnes. Hai bundanya Nail. Hai. Terima kasih Genesis Agnes sudah bergabung hari ini ya. Dan yang pasti terima kasih yang semuanya sudah join. Semoga hari ini makin diberkati, tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak sekali acara-acara spesial yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini, baik di SMS, line telepon, di TikTok, dan juga di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Terima kasih semuanya, semoga hari ini juga jadi tambah semangat, apalagi terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Monedo Kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Gamal Audrey Cantika bahagia gitu ya. Semoga hari ini semua pada bahagia. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro satu Monedo. Karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan yang pasti di sore hari ini pendengar ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Apalagi kalau kita yang suka sekali makan makanan gitu ya. Apalagi kalau di hari Minggu waktunya makan bersama dengan orang terspesial. Kita harus memperhatikan juga gitu ya makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita. Banyak produk minuman atau bahkan suplemen mengklaim mampu membersihkan racun dari tubuh dengan cepat gitu ya. Namun para ahli kesehatan menegaskan bahwa tubuh manusia sebenarnya itu sudah punya sistem detox alami yang bekerja setiap hari melalui hati, ginjal, usus, dan bahkan paru-paru dan kulit kita gitu ya. Yang dibutuhkan bukan detox ekstrim, melainkan juga pola makan yang mendukung kerja organ-organ kita gitu ya. Nah, dikutip dari HelloSehat.com, di sini ada beberapa daftar makanan untuk detox tubuh gitu ya secara alami pendengar. Di sini adalah sayuran hijau yang kaya berbagai vitamin dan mineral. Ini penting juga, ini masih sering banyak yang dihindari oleh orang-orang gitu ya, karena banyak yang gak suka juga sayuran hijau. Padahal sayuran hijau ini tuh punya beragam manfaat baik bagi tubuh kita, salah satunya untuk membuang racun yang mengendap di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, menurut dari Josh Ack sendiri gitu ya, seorang pendiri Asian Nutrition, hati itu tuh bisa bekerja secara optimal dalam mendetoks racun. Salah satunya dengan mengakomodasi beragam rasa dalam makanan sehari-hari, yakni asam, manis, asin, dan juga pahit gitu ya. Dan cara ini tuh akan menghasilkan keseimbangan rasa yang akan membantu proses detoksifikasi dalam tubuh kita. Berbeda dengan rasa manis dan asin yang bisa dengan mudah didapatkan dari makanan rasa pahit dan asam, termasuk rasa jenis rasa yang sering kali dihindari oleh banyak orang gitu ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari rasa pahit, coba lengkapi piring Anda dengan konsumsi sayur selada, sawi, pare, atau brokoli pendengar. Oke, okay, saya itu juga matcha gitu ya. Nah, matcha ini tuh mulai masuk ke dalam daftar minuman favorit tuh sebagian besar orang gitu ya. Selain rasanya enak, ternyata matcha ini juga menyimpan banyak manfaat. Salah satunya membantu mencegah penumpukan lemak dalam tubuh kita. Kemudian teh hijau. Banyak juga yang menganggap matcha dan teh hijau itu jenis minuman yang sama. Nah, walaupun keduanya berasal dari jenis tanaman yang sama, tapi perlu diingat kembali kedua minuman ini sebetulnya berbeda gitu ya. Matcha ini mengandung konsentrasi zat antioksidan dan kafein yang lebih tinggi daripada teh hijau. Nah, meskipun teh hijau ini tidak kalah ampuh juga dalam mendetoks racun yang bersarang dalam tubuh, antioksidan dan kafein yang terkandung dalam teh hijau ini membuat minuman ini tuh punya efek diuretik gitu ya, yang tentunya bisa membantu mempercepat pembentukan urin guna membuang kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Oke, okay, yang pastinya ada lagi buah bit gitu ya. Buah bit ini tuh juga termasuk dalam daftar makanan untuk detox. Jadi buah bit ini tuh menghasilkan asam nitrat yang membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, itu sebabnya buah yang satu ini dipercaya mampu membersihkan darah dalam tubuh kita. Dan tentunya selain itu ada salad ya, salad buah. Ini juga memang lezat untuk jadikan teman sarapan di pagi hari. Tapi sekali coba salad yang berasal dari sayuran seperti selada, bayam, dan kol ini sebagai menu makanan untuk detox kita gitu ya. Dan selain itu juga ada rumput laut dan juga nanas. Ini salah satu makanan yang kaya akan nutrisi juga yang bisa kita coba gitu ya. Nah, kalau rumput laut tinggi antioksidan dan menawarkan berbagai senyawa penting, yaitu polifenol dan juga fukosantin gitu ya. Dan tentunya rumput laut ini membantu detoksifikasi dalam darah dan juga ginjal karena punya sifat diuretik gitu ya, dengan membuang kelebihan garam dan air dalam tubuh melalui urin atau air kencing. Kemudian nanas sendiri itu termasuk sekian banyak buah tropis yang rasanya manis dan segar. Di samping rasanya yang lezat juga, ini mudah disajikan dengan berbagai bentuk makanan dan minuman gitu ya. Dan nanas juga dikenal karena kandungan vitamin C yang tidak kalah dengan buah jeruk pendengar. Masih cinta. Oke, okay, itu tadi beberapa informasi makanan-makanan alami yang bisa mendetoks gitu ya, dan juga membantu kerja organ tubuh kita. Dan informasi ini pun bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id ya. Tentunya tetap terus bersama Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda selalu setia mendengarkan Pro 1 Monado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Tadi ada Arwana Kunanti yang pasti semoga lagunya hari ini semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus. Enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Monado ya. Okay, pendengar di sini ada beberapa informasi lagi yang akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda gitu ya, terkait kesehatan otak. Jadi kesehatan otak ini tuh sangat penting untuk menjaga daya ingat kita, konsentrasi, sampai kestabilan emosi kita gitu ya. Nah, tapi sayangnya banyak kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari gitu ya, ini bisa menurunkan fungsi otak dan meningkatkan resiko gangguan seperti demensia maupun Alzheimer. Nah, dikutip dari alodokter.com, tentunya ada 3 hal juga yang sebaiknya dihindari agar otak kita tetap sehat. Yang pertama, kurang tidur dan sering begadang gitu ya. Nah, kurang tidur ini bisa mengganggu kemampuan otak dalam mengingat, berpikir, dan juga berkonsentrasi. Jadi kebiasaan begadang ini juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko demensia dan juga penyakit Alzheimer. Dan tidur yang cukup selama 7-9 jam setiap malam ini membantu otak memulihkan diri dan menyimpan memori dengan baik. Selain kurang tidur dan sering begadang, tentunya ini juga hindari agar otak kita tetap sehat, hindari terlalu sering mengkonsumsi makanan tidak sehat gitu ya. Karena seperti makanan cepat saji, cemilan tinggi gula, dan bahkan makanan tinggi lemak ini bisa berdampak buruk pada fungsi otak. Jadi pola makan tidak sehat diketahui juga bisa mengganggu kemampuan belajar dan daya ingat. Dan sebaliknya, otak ini membutuhkan nutrisi seperti omega 3, antioksidan, vitamin, dan mineral agar tetap bekerja optimal. Kemudian hindari merokok, dan yang suka mengkonsumsi alkohol berlebihan ini harus dihindari juga gitu ya. Karena merokok bisa merusak bagian korteks otak kita yang berperan dalam kemampuan berpikir dan mengingat. Sementara itu konsumsi alkohol berlebihan bersifat toksik gitu ya bagi sel-sel otak dan juga bisa menurunkan fungsi kognitif. Jadi dalam jangka panjang kebiasaan ini meningkatkan resiko kerusakan otak dan demensia dini. Jadi menjaga kesehatan otak itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti tidur cukup, rutin olahraga, mengelola stres kita, mengkonsumsi makanan bergizi, dengan pola hidup sehat, fungsi otak ini bisa tetap optimal hingga usia lanjut ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Monado, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id gitu ya, ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan di portal berita kami, rri.co.id, informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan juga selain informasi regional, informasi-informasi berita daerah juga terlengkap di portal berita kami di rri.co.id. Ada informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga informasi lainnya. Tetap bersama Pro 1 Monado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: Eh Nail, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

RRI dengan esensi buku, Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, buku Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad menjadi buku ke-9 yang menggali tentang hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya dengan fenomena alam yang kuat. Yang menarik dari pembahasan buku ini adalah penulis menekankan pentingnya pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil telah berkontribusi pada pemanasan global serta tindakan mitigasi iklim. Buku yang menyoroti pengenalan tentang berbagai badai, bagaimana kesiapsiagaan dan respon terhadap badai Katrina, badai Sandy, badai salju, badai tropis yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama mempengaruhi kesehatan mental, mengalami rasa ketakutan, kecemasan, dan trauma akibat bencana. Selain itu, mengulas peran penting teknologi dalam pemantauan prediksi badai lewat radar dan satelit akan memungkinkan ilmuwan lebih memahami perilaku badai dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, termasuk perencanaan evakuasi dalam upaya melindungi nyawa dan harta benda manusia dari bahaya badai. Dalam keseluruhan buku ini, penulis menguraikan kompleksitas hubungan antara manusia dan badai, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penyelamat, dan masyarakat sipil dalam respon badai secara efektif, agar masyarakat yang terkena badai mendapat penanganan terbaik secara fisik maupun mental. Demikian esensi buku dengan judul Manusia dan Badainya, karya Syahid Muhammad, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, ini ada video ceramah nih, rame banget.
1: Isinya kok menyudutkan agama lain ya?
0: Lah, orang banyak yang share kok, komentarnya juga pedes semua.
1: Iya, tapi komennya kasar, banyak yang saling hina pula.
0: Eh, grup jadi ribut nih.
1: Makanya, kalau bawa agama, dampaknya cepet banget.
0: Padahal niatnya cuman share ya?
1: Niat baik boleh, tapi caranya juga harus baik.
2: Di media sosial, satu unggahan bernuansa agama bisa memicu ujaran kebencian. Moderasi beragama mengajak kita lebih bijak berbagi, lebih beradab, berpendapat. Berbeda keyakinan, tetap saling menghormati.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Rin, kayaknya aku iri deh sama kamu. Kamu bisa liburan. Aku sih kerjaan numpuk terus. Gimana ya?
1: Justru itu Riko, kamu juga perlu liburan. Pariwisata itu investasi untuk kesehatan mental dan fisik kamu.
0: Oh ya, investasi. Maksudnya Rin?
1: Iya, dengan berwisata kamu bisa mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan memperluas wawasan. Itu semua akan itu berdampak ya? Positif pada pekerjaan kamu juga, Riko.
0: Oh ya?
1: Anggap saja ini cara mengisi ulang energi agar bisa lebih produktif. Begitu.
0: Ada benar juga ya, Rin. Kayaknya saya pengen coba deh.
1: Ayo, jangan tunda lagi. Hidup ini terlalu singkat, Riko, untuk dihabiskan hanya dengan bekerja.
0: Iya. Oke, baiklah, Rin. Liburan bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi investasi untuk kebahagiaan dan kesehatan mental.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

Iya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang azan maghrib nanti di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Selagi azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu, di sore hari ini kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, banyak terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di sonar ini yang terus mendengarkan Pro 1, ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya selamat menjalankan sholat maghrib ya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan juga untuk Anda pendengar yang selalu setia mendengarkan siaran kami di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga yang mendengarkan saran kami di aplikasi RRI Digital juga, selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan sambil mendengarkan Pro 1 ya. Dan selain ini kan kita hadirkan musik dan informasi, tetap terus bersama Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Oke, terima kasih pendengar. Anda selalu setia mendengarkan saran kami dari Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Hari ini masih bersama saya, Yalin Salviani, akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, baik, tadi ada Keisha Lefronka featuring Yeoman Paul gitu ya, kita hadirkan di ruangan Anda pendengar dengan Musaja. Semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus, apalagi mendengarkan Pro 1 Menedo ya. Oke, apalagi di hari ini untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1, semoga hari ini juga menyenangkan, menikmati kegiatan aktivitas Anda gitu ya. Kalaupun mungkin hari ini ada yang sedang menikmati perjalanannya, ada yang menuju keluar kota Manado ataupun yang baru memasuki area kota Manado dan sekitarnya, tentunya juga selamat ini ya, selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini juga tambah semangat karena ada banyak lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Atau mungkin ada yang sedang menjalankan ibadahnya gitu ya, mungkin ada yang sedang beribadah, apalagi yang masuk ibadah sore ya, di untuk Anda semuanya selamat beribadah juga gitu ya. Semoga hari ini juga tambah semangat sampai bersama Pro 1 Manado. Baik pendengar, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon yang meresmikan langsung pembukaan kembali Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara setelah rampung direvitalisasi pada Jumat yang lalu tanggal 22 Mei 2026 malam ya. Dan tentunya Fadli Zon juga sempat saat itu memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Sulawesi Utara Bapak Julius Silvanus atas komitmennya merenovasi fasilitas budaya tersebut gitu ya. Dan penataan museum ini tuh dinilai sangat rapi dan juga edukatif. Dan tentunya Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga berharap keseriusan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini dalam memugar museum cagar budaya ini tuh bisa dicontoh oleh kepala daerah lainnya di Indonesia. Dan sementara itu Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus juga menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan banyak pihak untuk memastikan akurasi data sejarah yang dipamerkan gitu ya. Dan bahkan Gubernur Julius juga menegaskan bahwa museum ini siap menjadi pusat edukasi modern yang menarik bagi generasi muda. Dan acara peresmian ini berlangsung semarak dengan penampilan drama teater dan juga tarian-tarian tradisional. Dan selain itu juga momentum ini dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat warisan budaya tak benda atau WBTB serta perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi 1.000 pekerja seni di Sulawesi Utara. Dan yang pasti pendengar, tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Bapak Fadli Zon resmikan revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara. Dan yang pasti untuk Anda semuanya masih banyak lagi informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih selalu setia bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Roni Parulian ya, tak ada ujungnya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi semoga hari ini lagunya juga bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro Satu di hari ini ya. Oke, pendengar, tahukah Anda, untuk Anda pecinta jeruk nih ya, apalagi yang suka sekali dengan jeruk, ternyata jeruk ini tuh punya banyak manfaat kesehatan. Ternyata tidak hanya buah jeruknya, tapi serabut putih dalam jeruk juga banyak manfaat kesehatannya ya. Mungkin kalau kita bicara tentang serabut putih pada jeruk, ini sering dibuang ya karena dianggap tidak enak dimakan. Padahal bagian yang disebut sebagai albedo ini merupakan lapisan pelindung di antara kulit dan daging buah jeruk yang memiliki kandungan gizi penting. Nah, dirangkum dari hellosehat.com, serabut putih jeruk ini mengandung serat tinggi gitu ya. Kandungan serat ini, terutama pektin, berperan juga membantu melancarkan pencernaan dan dapat membantu mengikat kolesterol serta trigliserida dalam tubuh. Jadi jika serabut ini dibuang, kandungan serat jeruk ini tuh bisa berkurang hingga sekitar 30% pendengar. Jadi selain serat, serabut putih jeruk ini juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Kandungan ini berperan dalam menjaga kesehatan kulit, jadi membantu pembentukan kolagen dan juga melindungi kulit dari paparan polusi dan juga sinar matahari. Nah, serabut putih jeruk ini juga kaya akan antioksidan dari kelompok flavonoid gitu ya, seperti anarginin dan juga hesperidin. Jadi kedua senyawa itu membantu melindungi tubuh dari peradangan, mendukung daya tahan tubuh, serta berpotensi membantu mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah. Jadi dengan berbagai kandungan tersebut, konsumsi jeruk sebaiknya itu tidak menghilangkan serabut putihnya gitu ya, agar manfaat gizinya juga tetap maksimal. Kau yang sungguh. Oke, ternyata tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ternyata serabut putih pada jeruk ini punya banyak manfaat kesehatan gitu ya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Tetap terus gitu ya bersama Pro Satu Manado. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi untuk Anda di hari ini yang ada di luar kota, bahkan di luar daerah yang bisa mendengarkan siaran kami RRI Pro Satu Manado. Semoga jadi makin lebih semangat karena tentunya juga ada banyak gitu ya nanti lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan dan informasi juga di ruang dengar Anda sampai nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.
1: .co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan

0: harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
1: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Ya, masih di Manado sore hari ini gitu ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang mungkin sedang menyiapkan makan malam Anda ataupun yang sedang bersantap malam ya di hari ini bersama orang-orang terkasih apapun yang menjadi santapan Anda hari ini, semoga semuanya jadi tambah happy, tambah semangat juga apalagi sambil mendengarkan Pro 1 Manado gitu ya. Walaupun mungkin sendiri di hari ini ya, selamat menikmati santap malam Anda. Walaupun sendiri, tetap selalu Pro 1 akan terus menemani Anda. Oke, di sore hari ini untuk Anda pecinta bawang-bawangan gitu ya, apalagi untuk Anda yang suka bawang putih, tentunya ini juga banyak sekali gitu ya manfaatnya. Nah, bawang putih ini rempah dapur yang ternyata punya potensi luar biasa bagi kesehatan, terutama saat dikonsumsi dalam keadaan direbus gitu ya. Nah, proses perebusan ini bisa mengubah profil senyawanya, mengurangi rasa tajam, namun tetap mempertahankan berbagai zat aktif yang bermanfaat gitu ya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi bawang putih rebus secara teratur ini bisa memberikan dukungan signifikan bagi tubuh dalam berbagai aspek gitu ya. Dan bawang putih ini kaya akan nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin B6, bahkan mangan gitu ya. Selain itu, rempah ini juga mengandung senyawa sulfur aktif, terutama alisin yang dikenal juga memiliki sifat antivirus, antimikroba, dan juga anti jamur. Jadi senyawa antioksidan ini juga melimpah dalam bawang putih gitu ya, berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi perebusan ini juga bisa mempengaruhi beberapa senyawa, namun sebagian besar manfaat inti tetap terjaga pendengar. Menjadi pandu. Oke, seperti dilansir juga dari lamannya halodoc.com bahwa salah satu manfaat makan bawang putih rebus yang paling dikenal adalah kemampuannya dalam meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya. Kandungan vitamin C, B6, bahkan mangan bekerja sinergis mendukung fungsi sistem imun kita. Jadi senyawa alisin yang masih aktif meskipun setelah direbus berperan sebagai agen antivirus, antimikroba, dan juga anti jamur, dan juga membantu tubuh melawan berbagai infeksi. Konsumsi rutin dapat menjadi strategi alami gitu ya untuk bisa menjaga tubuh agar tetap kuat. Dan tentunya LDL dan tekanan darah gitu ya, ini juga berkontribusi pada pencegahan penyakit jantung dan juga stroke. Jadi efek antiinflamasi dan antioksidan ini juga melindungi pembuluh darah dari kerusakan gitu ya. Dan yang pastinya selain manfaat tadi, bawang putih rebus juga dikaitkan dengan beberapa keuntungan kesehatan lainnya loh ya ternyata pendengar. Yang pertama, meningkatkan kesehatan pernafasan. Ini bisa membantu meredakan gejala asma dan juga infeksi saluran pernafasan. Bahkan juga memperbaiki kesehatan kulit. Sifat antioksidan dan antimikroba ini bisa membantu melawan jerawat dan infeksi kulit. Kemudian menjaga kesehatan tulang, kandungan nutrisi tertentu berperan dalam menjaga kepadatan tulang dan juga membantu manajemen berat badan, dapat meningkatkan metabolisme dan mendukung proses pembakaran lemak pendengar. Oke, pendengar tadi ya, beberapa hal yang perlu kita ketahui, ternyata ada banyak manfaat makan bawang putih rebus agar tubuh tetap kuat dan sehat gitu ya. Dan informasi ini pun juga bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu. Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pernahnya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah hadirkan untuk Anda semuanya, ada banyak informasi-informasi, lagu-lagu spesial tentunya untuk Anda ya. Dan tentunya satu lagi kan kita hadirkan drama radio di ruang dengan Anda pendengar. Dan tentunya kita akan hadirkan di kesempatan hari ini drama radio dengan judul Satu Botol Satu Perubahan ya, produksi dari RRI Kupang. Jadi untuk Anda semuanya, kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda.
2: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
3: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
2: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
3: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
4: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
5: Sudah. Jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: Anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh? Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

0: Selamat pagi, Bu Siti. Kelihatannya sibuk nih, mau kemana?
1: Selamat pagi juga, Ibu Juwita. Tidak sibuk sih, cuma lagi siap-siap ke kebun, Bu.
0: Oh ya? Ke kebun, Bu?
1: Iya, Ibu Juwita. Biasanya hari Sabtu kami jalan-jalan sekeluarga, tapi sekarang kami ke kebun, Bu. Semenjak ada anjuran Pak Presiden, kita mengajak menanam untuk swasembada dan ketahanan pangan. Kami lebih suka ke kebun, Ibu Juwita. Bahkan sudah punya keasikan sendiri melihat tanaman. Sudah menghasilkan seperti jagung dan singkong. Sudah mulai akan dipanen, terlebih cabai yang sudah mahal sekarang, tapi sudah dihasilkan di kebun sendiri. Tadinya kebun sudah dibiarkan tumbuh rumput, sekarang tidak lagi, Bu.
0: Iya ya, Bu Siti. Saya juga teringat, kami punya lahan kosong yang luas, tapi tidak ditanami apa-apa, sudah kayak belukar. Saya juga tertarik seperti Bu Siti, dan saya akan ajak suami untuk ke kebun agar bisa seperti Bu Siti.
1: Iya, Ibu Juwita. Pasti saya jamin akan ada keasikan sendiri berkebun, Bu. Inginnya ke kebun terus.
0: Iya, Bu. Mari menanam. Berkebun untuk ketahanan pangan dan masa depan yang lebih baik.
1: Semangat, Ibu Juwita. Tapi ngomong-ngomong, gimana kalau hari ini Ibu Juwita ikut ke kebun dengan kami? Biar terjangkit jiwa menanamnya.
0: Boleh juga, Bu. Tapi sebentar, saya ajak suami dan anak-anak ya, Bu, biar sekalian menikmati suasana kebun ya.
1: Boleh, Ibu Juwita. Kami tunggu ya.
0: Iya, Bu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menular semangatnya pada orang lain, agar ibu-ibu memiliki hobi menanam dan juga bisa dikembangkan sebagai usaha yang akan membantu perekonomian keluarga. Siapa tahu kapan-kapan bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kan sekarang lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan di bidang UMKM.
0: Iya, Bu. Nih sudah mengajak suami dan anak-anak juga untuk ke kebun.
2: Ayo, ayo, ayo segera kita berangkat.

Ya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro untuk menaduh kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Andin Kasih Putih yang sudah saya hadirkan di ruangan Anda. Dan tadi juga kita sudah hadirkan ada drama radio dengan judul Satu Botol Satu Perubahan gitu ya, produksi dari RRI Kupang. Jadi untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan Pro untuk menaduh, semoga jadi makin lebih semangat ya hari ini. Apalagi saya yang terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pastinya pendengar di semuanya hari ini akan kita hadirkan selanjutnya di ruang dengan Anda, mimbar agama Kristen. Nanti akan kita hadirkan kidung pujian di ruang dengan Anda sampai nanti pukul 8 malam, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan nanti di pukul 8 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya nanti juga akan ada Michael C yang kamu nemani Anda di program selanjutnya gitu ya, di Manado Malam. Baik, saya ini Solviani langsung undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih buat semuanya. Dan saat lagi kita hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda. Tetap bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang, menghadap utara dengan kedua tangan terangkat, dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitarnya. Jubah yang menutup Yesus dibuat berkibar seakan tertiup angin. Di sekitar lokasi, terdapat beberapa patung kecil yang menggambarkan malaikat penjaga monumen Yesus Memberkati. Digagas oleh pengusaha Insinyur Ciputra, sering disamakan dengan patung Cristo Redentor, patung Yesus di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Yesus Memberkati Manado ini adalah patung tertinggi kedua di Asia dan tertinggi keempat di dunia. Bukan hanya sekedar sebuah karya seni yang indah, tapi menjadi ikon sekaligus menjadi tujuan wisata religi kota Manado. Monumen Yesus Memberkati ini menjadi lambang kerukunan di Sulawesi Utara.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu tujuan, walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebelakang.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelaku Wan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Emas turun.
2: Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
2: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
2: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
2: Yang 423.75.
7: Ada. Emas 99 berapa, Cil?
2: 99.2550.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar TBS yang sebelumnya bertahan di level cukup baik tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan tempat kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan Rp500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak lah kita nih bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: Kita pang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung nih kayak apa? Ada kok dipotong bagian minyak kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi nggak kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh emang ke harga bahannya itu naik dan segala macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Kami mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip kini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sedowar. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: Iya.
18: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ara Husuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijai Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIProgram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa, setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita, tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman,

Oke, baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan Manado malam hari ini ya, untuk kesempatan edisi siar yang sama Minggu 24 Mei 2026. Walaupun Kota Manado saat ini lagi hujan, ya hujan sedang. Ya, semoga Pro 1 boleh menjadi penghangat Anda ya. Malam ini bersama Mike kembali siap temani Anda sampai di jam 12 nanti ya. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan semoga ya dapat melengkapi waktu istirahat Anda ya malam hari ini setelah melewatkan berbagai rutinitas di hari ini ya. Pastikan ya segala sesuatu ya boleh menjadi pelajaran ya apa yang sudah Anda lewati di hari ini. Oke, dan pendengar jangan lewatkan nanti di jam 9 seperti biasa akan ada Ruang Rindu ya. Hadir untuk melengkapi dan menemani waktu santai Anda ya. Sambil melewatkan malam ya, sembari mengumpulkan kembali tenaga yang sempat tersita tadi ya. Semoga besok pekan besok boleh Anda lewati lagi dengan rencana-rencana yang lebih baik dari hari-hari kemarin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Iya, baik pendengar ya, hari ya ada Andre Hehanusa dengan Bidadari ya melengkapi malam Anda, dan ya sebagai informasi juga untuk malam ini ya tetap dapat mewaspadai dampak cuaca lah ya, karena malam ini diperkirakan oleh BMKG hujan akan terjadi di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara seperti di Minahasa, Bolaang Mongondo, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondo Utara, Siau Takulandang Biaro, Bolaang Mongondo Timur, Selatan, ya. Kemudian Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon. Dan hujan malam ini diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 23 lebih 20 WITA waktu Indonesia Tengah. Baik, masih ada Rilaso, Arti Cinta dan Nugi, pelukis malam, tuntaskan kebersamaan kita malam ini. Nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan ke Ruang Rindu. Ruang yang Anda tunggu-tunggu ya, nanti ada topik menarik ya. Topik, pokoknya ditunggu aja topiknya.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh, jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Kembali selamat malam pendengar, kita lanjutkan Ruang Rindu ya. Sampai di jam 11 nanti, setelah tadi sudah saya buka dengan satu lagu dari Bruri, Jangan Kau Ganggu Aku. Kota Manado saat ini masih hujan. Yang mungkin dalam perjalanan juga hati-hati di jalan ya. Semoga tiba dengan selamat. Dan Oke, topik kita malam hari ini ada hubungannya dengan hujan ya. Malam hari saat hujan ya selalu punya cara tersendirilah untuk membuat dunia terasa apa ya? pelan mungkin ya, suara rintik air hujan di atap ya. Belum lagi udara yang dingin. Semuanya mengajak kita berhenti sejenak dari kesibukan kita, dan di waktu seperti itu ya, kadang-kadang hati ingin sesuatu yang sederhana, duduk tenang, menyalakan lagu favorit, dengarkan lagu pilihan Anda, atau mungkin cari cemilan hangat. Iya, baik pendengar, topik kita malam ini ya, saat hujan di malam hari sama seperti sekarang ini, enaknya ngemil apa kalau menurut Anda? Itu saja, lain telepon 0821-9583-5080 saya buka. Yang tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya di nomor yang sama. Kita langsung saja ke penelpon pertama. Selamat malam, Pro 1.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Umur Lewat Lagu, selamat malam, Bu Kai.
0: Selamat malam. Aduh, Bu Naken komang ini, Kang. Bu Naken bagaimana? Ini malam kita yakin ujang di sana. Atau nyanda lagi?
1: Sementara ujang ini, Bu Kai.
0: Ah, bersyukurlah.
1: Iya.
0: Iya, karena seolah menyana ujang-ujang toh.
1: Iya, dari kemarin, dari malam Minggu itu sampai ini ada ujang.
0: Oh, do.
1: Minggu juga ujang.
0: Oh, oke. Baiklah kalau begitu ya.
1: Iya.
0: Kalau kita ke topik kira-kira bagaimana?
1: Kalau sekarang
0: kalau ujang
1: sekarang ada bagoreng pisang.
0: Oh, duduh, memang kuat. Pas iya. Deng cuaca no, Kang.
1: Sekarang goreng pisang goroko. Makan menggabu-gabu karasi.
0: Aduh, sedap sekali itu ya. Langsung jadi lapar kita no ini. Oke deh, baiklah. Oke, Ibu Haryati, bagaimana malam ini, Indonesia atau manca?
1: Indonesia.
0: Dengar dulu baru pilih nih.
1: Oke. Siapa tahu tuh.
0: Ada Ella berlayar ke tepian. Ada Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang, atau Surat untuk Kekasih Tommy Jepisa.
1: Aduh, Pak Bung Mike dan Mama Nay mau jelaskan. kalau begitu kita mau pindah ke lain hati jadi kan.
0: Yang mana?
1: Kita mau pilih Ella jadi.
0: Ah, itu.
1: Karena kita suka juga dengan lagu Ella itu.
0: Itu makanya. Kita dari tadi, aduh kalau Ibu Haryati masuk paling mau bingung dia mau pilih ini lagu ini.
1: Iya, no. Ibu masih bikin bingung kan. Bagaimana
0: lupa ini. Oke. Okay. Untuk siapa? Silakan.
1: Iya. Salam pertama buat Umai.
0: Yo.
1: Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Iya.
1: Tetap sehat, tetap semangat. Baik buat Umai ke keluarga.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah istri serta anak-anak. Semoga diberkati Tuhan selalu.
0: Okay.
1: Selamat hari Minggu, Umai.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Salam buat 3 orang. Yang pertama ada Ibu Lisa. Ibu Lisa di Jakarta di Papua Utara. Apa kabar Ibu Lisa? Salam sehat selalu. Salam sayang bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada kakak juga yang ada di Tondano, Thailand.
0: Oh, oke. Okay.
1: Salam kasih bersama keluarga.
0: Baik.
1: Buat Bu Mai. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Buang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih orang Bunaken, ada Ibu Haryati ya. Oh, makasih sudah gabung ya Ibu Haryati, lagunya enak pokoknya didengar malam ini ya. Oke, berlayar ke tepian ya, berarti berlayar ke Bunaken ini. Ya, salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Dan malam ini ya, Bunaken masuk wilayah hujan juga ya. Jadi hujan malam ini menurut BMKG akan berlangsung sampai di pukul 23 lebih 20 WITA ya. Anda mungkin dapat mewaspadai sedini mungkin lah ya dampak cuaca untuk malam ini. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, Singkil Ujang Karasle atau Seberenti?
2: Aduh, jangkep sekali lebih macam.
0: Aduh, baiklah. Oke, baik-baik. Kalau begitu Ibu Ratna, kira-kira kalau Ibu Ratna sendiri bagaimana? Kalau rupanya malam begini, Kong Ujang-Ujang sedap mau makan apa, Kang?
2: Aduh, memang tuh ada bakso masuk.
0: Hah?
2: Tadi itu masuk dan dapat pulang karena hujan.
0: Aduh, ada bagi bakso panas-panas yang berarti.
2: Di lorong 4 orang.
0: Duh.
2: Kok tidak makan bakso, no?
0: Aduh, asik sekali ya. Kong kasih pidis memang gua.
2: Iya.
0: 16 kali tambah kalau kita itu.
2: Mau taruh di mana lagi itu?
0: Oke, baiklah. Ibu Ratna malam ini gimana lagunya, Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Ya, selain Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang, Tommy J. Pisa Surat untuk Kekasih, atau mau Maya Angela, apa mungkin hujan turun sendiri?
2: Ah, itu Maya Angela.
0: Oke, ujang-ujang kumbagi bakso, Kang. Oke deh. Baik, iyo. Langsung for sapa.
2: Salam pertama buat Bung Mai. Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Yo.
2: Semangat selalu walaupun cuaca hujan, tapi tetap semangat.
0: Pasti.
2: Sukses dan diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih. Amin.
2: Bung Mai bukan menjaga-jaga apa ini?
0: Apa?
2: Bukan jaga-jaga radio. Kebetulan kan.
0: Iya.
2: Soalnya senyak jarpa bagabung kadang karena hari ini orderan masuk terus tuh.
0: Ah, mantap itu. Jadi, kan lancar berarti kan.
2: Sibuk.
0: Oke, okay, iya. Baik, langsung.
2: Salam. Pertama buat sahabat-sahabatku, ada orang pe biasa-biasa jo, Kakek Wondal, apa kabar? Santa Mesa. Ada telepon marnya tak angkat. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Ini salam dari Bu Ratnae, bergabung juga kalau mau ada Pak Monitor. Salam siap selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu.
0: Iya.
2: Lanjut, ada juga Ibu siapa yang ada di
0: Mana?
2: Mana?
0: Di mana?
2: Aduh, selupa
0: Ganti juga kalau selupa.
2: Ester Rita. Ester Rita, apa kabar? Bagaimana Josai?
0: Okay.
2: Salam kompak, salam sehat selalu. Selamat hari Minggu. Dan yang akhir Jo, ada terang dua orang motoling. Ada
0: Ibu
2: motoling. Bagabung juga Bapak Monitor. Salam sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Itu Jo Bung Mai.
0: Baik.
2: Buat Bung Mai, terima kasih.
0: Yo.
2: Selamat malam.
0: Terima

Ibu Ratna Singkil ya, makasih Ibu Ratna sudah gabung. Ditunggu lagunya sambil menikmati bakso. Bakso panas-panas kan. Salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Singkil. Wonas, apa kabar? Ya, ada Kak Nanang juga di sana. Selamat malam, Kak. Kalau lagi dengar ya, salam kompak selalu. Ada Kenny, Kampung Arab juga. Selamat malam, Ken. Ada Torongpe, Ibu Darmita, alias Bunda Casanova. Apa kabar, Bun? Yang ada di One Cup. Selamat malam, selamat menikmati malam ini ya. Ada Ibu Esti Tuna juga, selamat malam. Puncak Kombos, apa kabar ya? Ada Torang P, Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu ya, salam kompak-kompak selalu. Ibu Yuke, Pak Pangki di Tuminting juga, selamat malam ya. Bung Onal bersama Sesusan juga, selamat malam, yang ada di Sindulang ya. Ros Tuminting, apa kabar? ADL Ma Asing, Ibu Muhrija Latif ya, atau Ibu Ija bersama keluarga, anak-anak, cucu-cucu ya, semuanya salam kompak-kompak, semoga ada sehat-sehat. Kang Pak Li, apa kabar Pak Li? Kita tunggu ini malam nih. Siapa tahu boleh bergabung, Kang Pak Li, kita mau tanya kira-kira kalau ujang begini sadar mangkang apa, Kang Pak Li? Ya, jadi itu topik kita malam hari ini ya. Di saat hujan malam hari, enaknya ngemil apa ya? Oke, saya akan kembali untuk Anda setelah dua lagu ini. Ada Ella, Berlayar ke Tepian, di susul Maya Angela, Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas.
1: Pro 1.

0: Apa mungkin hujan turun sendiri? Itu tadi ada Maya Angela ya. Kembali sudah hadir melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan. Line telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1,
0: halo.
1: Selamat malam, Bung Mike.
0: Selamat malam, Pak James. Apa kabar, Pak James?
1: Pak James di Winorangian. Sini baru berhenti ujang.
0: Oh, baru berhenti. Oke. Baiklah, kalau begitu. Sudah sehat-sehat, toh?
1: Amin. Sehat-sehat semua.
0: Sehat-sehat. Oke. Ya baik, Pak James, kalau Pak James kira-kira bagaimana kalau ujang malam biasa enaknya ngapa apa ngemil apa ini Pak James? Pegang apa sadap?
1: Biasanya Pak James kalau ujang minum saraba.
0: Oh, minum saraba. Aduh, pilihan yang ya, tepat itu.
1: Hangat.
0: Betul.
1: Jadi tinggal pesan. Atau pergi pada petampa no. Atau boleh juga pesan. Kurang antar.
0: Oke.
1: Okay. Karena sulangganan.
0: Oh, sulangganan. Oke, okay, mantap.
1: Yo.
0: Iya. Baik, Pak James. Oke, okay, Pak James, malam ini kira-kira lagunya apa, Pak James?
1: Pak James minta jo lagu Mancanegara.
0: Mancanegara, oke. Okay. Dengar dulu nih, baru pilih nih, Pak James. Oke, okay, lagu Mancanegara di sini ada Child dari Freddy. Ada Harmony and I Love You atau the classic Darling I Love You.
1: Yang saya mana? Pilih the classic.
0: The classic. Oke, okay. Darling I Love
1: Darling
0: You.
1: Darling I Love You.
0: Oke, okay. Baik.
1: Ya, Darling I Love You.
0: Silakan dikirim darlingnya untuk siapa nih? Lagunya maksudnya.
1: Ya, betul.
0: Iya. Lanjut.
1: Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Mike untuk angkat Pak James ke telepon dari Winorangian.
0: Terima kasih juga.
1: Ini Pak James mau balas salam dulu Bu Mike. Karena malam, mungkin karena antrian tak panjang tuh.
0: Oh, baik.
1: Jadi jadi mau balas salam dulu malam.
0: Oke. For siapa?
1: Pak James hafal semua yang sudah bawa salam tadi malam. Pertama yang dari Cimohon, yang ada karyawan itu dong.
0: Ibu Sheni. Iya, Ibu Sheni. Oke.
1: Okay. Pak James buat pembahasan itu.
0: Oke.
1: Selamat malam Bu Sheni. Pak James P salam balik.
0: Iya. Yeah.
1: Dari Winorangian.
0: Mm-hmm.
1: Bu Sheni dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di Kota Tomohon bersama dengan karyawan-karyawan yang ada di sana.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, Pak James Lee mau balas salam, Bapak Raiko.
0: Pak Raiko Leilem.
1: Iyo, yang ada di Leilem. Pak Raiko katu dapat salam malam tuh.
0: Oh, iya. Mesti balas katu.
1: Mesti balas semua katu.
0: Iyo.
1: Tuh, dulu gua bilang kang. Jadi Pak James P, salam balik untuk Pak Raiko yang ada di kota di Leilem ya.
0: Leilem.
1: Ya, semoga Pak Raiko di Leilem dalam keadaan baik, sehat-sehat keluarga, bersama dengan istri dan anak-anak juga.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir sekali.
0: Oh, siapa?
1: Penta Jo.
0: Siapa?
1: Ibu Eserlita yang sudah latih lagi, yang sudah kena asing lagi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ibu Esterlita. Ada di Kota Girian.
0: Iya.
1: Sana dekat gitu. Selamat malam Ibu Esterlita. Cepat jumpa masuk yang terlambat.
0: Iya, betul.
1: Ini, Pak James P, salam balik untuk Ibu Esterlita.
0: Iya.
1: Semoga Ibu Esterlita dengan keluarga mungkin katudala di Batu Putih lesto.

0: dalam kerja dari Mas Tugas di sana kan.
1: Buat siapa? Nah,
0: keluarga. Untuk Ibu Esterlita.
1: Oke.
0: Okay. Bersama dengan suami dan anak-anak juga. Iya. Ini Pak James, salam dari Winorengan.
1: Baik.
0: Untuk Bung Mike. Terima kasih banyak Bung Mike.
1: Sama-sama.
0: Langsung respon Katu. Sampai jumpa ya.
1: Oke. Sama-sama. Terima kasih Pak James. Ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam ya Pak James Winorengan ya. Makasih Pak James sudah gabung malam hari ini. Salam hormat untuk keluarga. Ini Winorengan katanya baru habis berhenti ujang ya. Oke, makasih yang sudah ngirim WhatsApp-nya ya malam hari ini. Jadi yang enggak sempat gabung di line telepon boleh kirim WhatsApp-nya atau SMS ya. Makasih juga yang sudah kirim SMS ini. Ya, torang lanjut lagi line telepon dibuka kembali. Pro 1 selamat malam.
2: Pro 1 selamat malam Bang Mai.
1: Selamat malam Toli. Oke.
2: Selamat hari Minggu ya Bang Mai.
1: Sama-sama. Toli, bagaimana ujang juga atau gimana?
2: Tadi siang sempat hujan, tapi hujan ringan, enggak terlalu deras.
1: Ini malamnya enggak, Dang?
2: Iya, enggak, ini secerah.
1: Oh, ya, oke. Okay. Baik, kalau begitu. Ibu Natali, sesuai dengan terong pet topik malam hari ini, kira-kira kalau Ibu Natali saat hujan malam hari enaknya ngemil apa? Makan apa enak?
2: Kalau musim hujan ini minum itu Bang Mike, minum saraba.
1: Oh, saraba, konsumsi saraba.
2: Aduh, mantap. Di sini biar imun. Memang orang di sini kan memang kayak minum, memang mereka punya minuman ya khusus spesial favorit itu kalau musim hujan. Jadi ada memang di pantai-pantai mereka jualan gitu Bang Mike.
1: Biar tubuh
2: pakai jahe, ya pakai santai, jahe sama apa susu.
1: Jadi biar
2: nanti ada punya pasangan di situ juga seperti kue lumpur itu.
1: Kue lumpur?
2: Kue lumpur, iya.
1: Gimana itu kue ya, lumpur
2: apa,
1: tuh?
2: Gula merah kayak apa begitu Bang Mai? Tapi dia nanti ada gulanya, ada kelapa mengkal dan dimakan sama-sama gitu.
1: Aduh, enak sekali itu. tapi namanya
2: makanya Bang Mai jalan-jalan ya ke Toli nanti.
1: Siap. Namanya unik ya. Kue lumpur, aduh iya, kan lumpur kan becek ya.
2: Lumpur. Ya DP kelapa Bang Mike dicukur, tapi kelapa mengkal. Oh. Terus itu kue itu kayak apang, tapi agak kecil, dia gak terlalu tinggi begitu kayak apang, dia plat gitu. Nah terus nanti dia pakai gula merah yang sudah dicairkan, tapi dia tapis. Nah sampai enak baru terus minum dengan saraba itu.
1: Wow. Oke. Baik. Iya, kalau begitu malam ini lagunya tetap Indonesia atau manca?
2: Mancanegara.
1: Mancanegara di sini selain Freddie Child, Harmony and I Love You, atau mau Sun dari Richard Sanderson?
2: Oh, yang pertama.
1: Oh, Child. Oke, bagus nih lagu. Iya. Oke, silakan untuk siapa lagunya?
2: Oke, membalas salam ya, Pak Mike ya. Yang pertama ada Bung Son ya, yang ada di Tata Aran 2 ya, yang sudah salam tadi malam. Makasih ya salamnya, salam balik, salam buat keluarga yang ada di rumah. Dan yang kedua juga balas salam buat Ibu Hermina yang ada di, mana Bang Mike? Ibu Herminanya?
1: Bitung.
2: Di Sari Kelapa.
1: Iya, Bitung.
2: Iya, selamat malam ya, makasih salamnya, salam sehat.
1: Iya.
2: Dan harapan ada sehat juga bersama keluarga di rumah. Dan yang ketiga ada Elis di Bitung. Makasih Elis, salamnya. Semoga Elis sehat-sehat dan tetap semangat.
1: Iya.
2: Semoga Tuhan selalu memberkati Elis dan keluarga. Buat Bang Mike, selamat bertugas, tetap semangat.
1: Oke.
2: Okay. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Iya. Oke, makasih Bang Mai. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih juga Ibu Natali yang ada di Toli. Aduh, saraba kong makan kue, apa, kumpar dengan kue lumpur, kata dulu. Memang gua. Itu hampir mirip-mirip onde-ondes tuh, Kang. Oh, beda tuh, Kang. Sama dengan Pak Ferry bilang, kalau ujang malam-malam, sadap makan onde-onde kong colo-colo di kopi. Duduh, memang bagaimana jadi rasa, Kang? Iya, sudah ada dua lagu lagi di sini, The Classic dan Friday Aguilar ya. Saya akan kembali untuk Anda masih dengan topik yang sama. Kalau ujang malam hari enaknya makan apa atau ngemil apa? Itu saja.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Pro 1.

0: Iya, tinggal 3 menit lagi kita akan memasuki pukul 10 malam ya, atau pukul 22. Kita lanjutkan layanan telepon. Iya, langsung saja kita ke penelpon berikut lagi. Selamat malam, Pro 1. Halo. Aduh, jaringan ini. Sayang sekali saya tak gabung ini padahal. Halo. Baik. Nanti bisa coba ulang nih. Halo. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Aduh.
1: Selamat malam.
0: Hampir. Hampir. Bagaimana nih? Ada halo-halo.
1: Ada hola-hola di sini.
0: Bagaimana ujang di sana atau bagaimana?
1: Ada ujang tadi.
0: Oh, ujang.
1: Cukup deras.
0: Tak kira ini malam ujang kok sampainya dapat dengar so halo-halo 100 kali, Riki.
1: Oh.
0: Kok enggak ada bye-bye jo ini tompe usi.
1: Berhenti.
0: Ada bye-bye
1: jo. Super baik lagi, puji Tuhan. Super baik.
0: Oh.
1: Tidak baik pun puji Tuhan.
0: Begitu ya. Oke deh. Baik. Kalau terampe Usi dan sesuai topik, Usi kalau ujang-ujang malam-malam, enaknya ngemil atau makan apa?
1: Aku ke onde-onde pulau dan pemakan panas-panas.
0: Aduh, langsung talanggang. Gak agak itu. Onde-onde pulau.
1: Ya, ya,
0: Langsung talangkong dia tasi enggak di leher.
1: Tadi gigi dulu kong. Pada besok nih boleh bicara ya
0: Pak. Oke, yang pasti onde-onde dong.
1: Iya, enak sekali onde-onde kalau ujang-ujang.
0: Duh. Mantap itu kong si banyak DP kelapa, Kang. Tuh.
1: Masih banyak DP gula.
0: Oh. Tahu kira di PK kelapa
1: biar cuma biar cuma ambur.
0: Iyo,
1: ambur sari.
0: Yang penting kelapa tua, Kang. Oke.
1: Sudah. Yang penting santai.
0: Oke. Baiklah. Usi malam ini gimana? Lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Manca jo.
0: Oke.
1: Dari Bijis. Jangan tuh pilih.
0: Itu no, itu makanya kita kaget. Ada Harmony and I Love You, ada Richard Sanderson Sun, atau mau Herman Hermits I'll Never Dance Again.
1: Kayaknya Herman belum pernah deh.
0: Gagah tuh lagu.
1: Gagah. Itu jo yang ketiga.
0: Oh iya, pas.
1: Hampir kecumut tadi.
0: Gagah tuh lagu kong sambil makan onde-onde panas-panas kong dia pica di mulu. Oke, langsung persapa tuh lagu.
1: Pertama, tanya yang lagi tumpah naik, selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Iya.
1: Pasti diberkati Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Keluarga, selama keluarga yang ada di rumah tentunya. Sorry, ribet sekali, tetangga lagi. Tidak acara.
0: Oh.
1: Terus, pencinta Prima Suara Pro 1 semuanya tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya sampai persahabatan tetap semangat, sukses selalu semuanya. Tetap ada di hati.
0: Yo.
1: Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Spesial untuk orang-orang rumah, ada Jona, ada Tito, ada Dion juga semuanya. Dan paling sayang terakhir untuk Mike. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ya, untuk Usi Jane yang ada di Nabire. Lagi rame-rame katanya ini. Tetangga lagi acara ya. Makan onde-onde aduh sama dengan Pak Ferry P. Pilihan, Kang. Salam hormat untuk keluarga ya, Usi Jane yang ada di Nabire. Salam kompak juga untuk semua yang ada di Nabire yang lagi bersama Usi malam hari ini. Makasih yang sudah ngirim WhatsApp-nya lagi ya. Ada Ibu Melvana, Ibu Agnes detailing ya. Nanti saya baca lengkapnya sebentar. Terang lanjut lagi line telepon Ibu Kapro 1. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya.
2: Salam jumpa kembali.
0: Aha, saya baru dengar ulang ini. Siapa kote?
2: Ah, Pak Pak.
0: Oh, Pak Leo. Aduh. Cuma-cuma jadi PA alamat, saya sudah tahu itu. Apa kabar ini Pak Leo?
2: Ah, puji Tuhan kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik. Oke. Okay. Di sana gimana cuacanya, Pak Leo? Hujan-hujan kah?
2: Ya. Lagi cerah saja. Dari
0: cerah. Ada gerimis-gerimis. Oh, iya. Oke, mantap ya. Baik. Ya, kalau Pak Leo, biasanya kalau hujan di malam hari, enaknya ngemil atau makan apa?
2: Oh, kalau makan...
0: Iya, kalau ujang-ujang dan ya. Malam-malam ujang-ujang, aduh enak makan apa itu?
2: Aduh, yang sambal pedis-pedis boleh.
0: Ah, pedis-pedis yang seperti apa misalnya?
2: Macam sambal. Sambal terasi gitu.
0: Oh, sambal terasi. Oh, ikan bakar sambal terasi mungkin ya?
2: Ikan bakar. Oh, dia bukan apa-apa.
0: Aduh. Saya juga jadi lapar di sini nih. Dengar. Ujang-ujang ku makan nasi apa? Panas-panas ikan bakar. Aduh. Dabu-dabu apa tadi terasi. Waduh, enak banget itu ya. Aduh, luar biasa. Oke. Baik. Baiklah kalau gitu Pak Leo, malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara Pak Leo?
2: Indonesia.
0: Oke, Indonesia, Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang, Tommy Jepisa Surat Tuntas, hah? Gimana?
2: Antara Jakarta dan Penang.
0: Iya, antara Jakarta dan Penang. Itu sudah? Oke.
2: Luncur dia.
0: Baik, dikirimlah buat siapa lagunya, silakan.
2: Oke, yang pertama untuk Bang Raiko, saya selalu bersama keluarga. Dan juga ada Ibu Ani ya.
0: Iya.
2: Selamat malam keluarga. Dan yang keempat Judin di Minahasa.
0: Oke.
2: Selamat malam juga ya.
0: Baik.
2: Terima kasih bang.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih Pak Leo yang ada di Fak-Fak. Iya, saya akan coba hafal nanti ya modulasinya Pak Leo nanti ya. Makasih dari Fak-Fak ya sudah gabung lagi. Tadi ada dari Nabireh ya. Kemudian lanjut dari Fak-Fak. Wow, luar biasa ya. Sudah ada dua lagu lagi di sini, jadi jangan kemana-mana. SMS WhatsApp saya masih buka ya. Selain berbagi topik, request lagu juga. Di 0821 9583 5080.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: Pro 1.

0: Iya baik Bergear, ya itu antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury ya, sudah hadir lagi melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan lagi layan telepon Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo Nyong, ini baru dapat dengar ulang lagi nih Nyong.
1: Halo.
0: Tu suara rupa belum no Kang?
1: Iya no, aduh.
0: Panjang berarti memang ini virus ini ya?
1: Panjang itu, betul.
0: Oke, semoga ada pemulihan ya, Cliff.
1: Amin.
0: Mau tolling bagaimana? Ujang juga? Atau?
1: Tadi sore hujan.
0: Oke, ini malam sudah cerah dah berarti ya.
1: Sekarang kumang dingin,
0: oh. Oh, dingin. Aduh, mantap. Pas mau tidur gaga itu.
1: Itu, mau pakai, mau makan. Apa itu?
0: Kalau ujang-ujang malam hari enak makan apa, sadap?
1: Aduh, ini makanan langka kok kita mau bilang gitu.
0: Apa itu?
1: Marta suka lewa, Michael merasa nu.
0: Apa ya? Penasaran kita nu.
1: Linkis bakar.
0: Oh, so pernah rasa kita itu ya.
1: So pernah rasa itu.
0: Oke.
1: Kita ada kata. Kita ada kata samar tu linkis, war Michael cepat sekali dapat dengar kan. Linkis bakar. Apa kata tu?
0: Baiklah.
1: Begini Jo. Itu sudah jauh, jangan waduh, sudah berbulan-bulan sih itu.
0: Jadi apa kira-kira kalau Cliff?
1: Enak kalau santai pedis-pedis tuh, kalau pedis-pedis suka bakso lah, bakso.
0: Oh bakso, nah. Oke mantap.
1: Karena kan supaya kan bakuat-kuat cuaca, tapi kalau yang apa begitu, yang apa itu apa? Kueta atau apa yang lama gitu kan? Cemilan.
0: Oh cemilan. Apa enak? Enak
1: lagi kalau ubi kayu kong pas baru-baru apa dah?
0: Baru PT? Oh.
1: Baru goreng. Kong colo deng dabu-dabu lagi, Bu Mai.
0: Duh, gagah itu kong dabu-dabu tarasi, Cliff.
1: Iya, kong. Kita tola-tola lagi. Ngofi lagi. Aduh.
0: Memang.
1: Tidak ada as. Nggak ada kartu AL, no? Boleh, no? Pokoknya sejenis lah begitu.
0: Oke.
1: Apa lagi tuh makanan favoritku itu? Apa ya? Ondes.
0: Apa?
1: Tau ondes?
0: Apa? Onde-onde?
1: Onde-onde. Aduh, favorit itu.
0: Oh, ya? Oke.
1: Okay. Cukur kelapa tua. Aduh, coloring.
0: Memang kuat.
1: Baiklah,
0: Oke, Cliff. Baiklah, Cliff. Ya, malam ini gimana? Indonesia atau manca?
1: Coba manca negara dah.
0: Manca negara. Oke. Manca negara di sini masih harmony and I love you. Ada Richard Sanderson, Sun. Atau mau Freddy Fender, Before the Next Teardrops.
1: Oh itu Freddy apa?
0: Freddy Fender.
1: Defender.
0: Iya.
1: Itu Jo.
0: Ya okay.
1: Gua tukang apa Pak proyek tender dulu dia. Jadi so
0: pindah ke. Oke.
1: Itu Jo.
0: Silakan Cliff untuk 3 orang.
1: Oke, tentu salam pertama buat Mike yang lagi tugas. Salam sehat. Ini aduh dari pagi Alpha Omega do kan Alom toh. Apa kagelemo lanjut lagi ini. Aduh kita feeling ini mau lanjut ini.
0: Enggak.
1: Oke, tetap sehat diberkati dan tetap sukses.
0: Tiga spesies
1: ada Tante Ratna Singkil, ada Tante Keke Wondal, Tante Weta, dan terakhir ada Tante Esther yang ada di situ.
0: Betul. Oke, baik.
1: Oke, itu saja. Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Cliff Motoling. Ya hampir rata-rata ini kalau hujan malam hari itu enaknya makan onde-onde katanya ya. Oke, baik. Salam kompak ya Cliff untuk keluarga semua pendengar setia yang ada di Motoling dan sekitarnya ya. Salam bahagia, salam sehat selalu ya. Cliff semoga cepat pulih, cepat sembuh ya. Dan iya, siapa tahu dari Motoling juga selain Cliff tadi ada yang lain bisa ikutan gabung, ditunggu ya. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya di nomor yang sama 082195835080. Jadi topik kita malam ini saat hujan malam hari ya, enaknya itu ngemil apa atau makan apa? Pro 1 selamat malam.
2: Halo,
0: Halo.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Kota Mobagu. Oke.
2: Betul.
0: Kota Mobagu ujang-ujang leh atau subrenti?
2: Oh, baru berhenti nih.
0: Baru berhenti. Hah? Oh, baru berhenti tapi dingin. Oh, ya, oke. Baik, pas noh berarti, Kang.
2: Iya, pas.
0: Kalau sesuai topik apa dang ini? Ibu Ani, kira-kira enak makan apa ini? Pas ujang-ujang atau habis berhenti ujang?
2: Apa dulu bak goreng pisang apa dulu pisang capa atau ada goreng dan dabu-dabu roa.
0: Aduh.
2: Dabu-dabu roa.
0: Gagah itu. Memang pas dengan cuaca iya, pas itu. Dabu-dabu roa, Kang. Oh,
2: pas deng.
0: Oh, iya.
2: Udah santai, goyang-goyang kaki bar, coro-coro dabu-dabu itu apa?
0: Dabu-dabu roa kon campur dengan galavea, Kang, sedap sekali itu. Baiklah. Oke. Ibu Ani, malam hari ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Masih Indonesia.
0: Masih Indonesia. Saya punya iya, di sini saya punya apa namanya? Endang Estaurina, Hujan Datang Lagi. Atau ada dengar dulu ya baru pilih. Ada Thomas Arya Bunga. Kemudian ada Tommy J. Pisah, Surat Untuk Kekasih. Yang mana?
2: Yang mana ya?
0: Yang terakhir. Yang terakhir, Surat Untuk Kekasih. Tommy J. Pisah ya?
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Ya langsung for sapa lagunya, silakan.
2: Buat yang tugas, buat yang baik, yang tugas, selamat berkas, salam sukses, salam sehat. Dari sama keluarga yang terkena
0: dunia. Oke, okay. Amin.
2: Terus, misalnya kita rampe siapa ya?
0: Siapa?
2: Yang buka Girian juga, apa kabar? Sama gabung Ibu Esther.
0: Belum.
2: Oh, kita jari-jari. Ibu Esther, apa kabar? Salam sehat, salam sukses. Karena ribut ini, ada pesta di Jerman. Terus ada kita rampe siapa ya?
0: Siapa?
2: Ibu Haryati itu.
0: Ibu Haryati, Bu Nake.
2: Salam sehat. Alek Terampe, Pak James juga. Salam sehat, salam sukses sama keluarga.
0: Oke, okay, baik.
2: Okay. Iya. Balik ke rumah tugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Waalaikumsalam ya untuk Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Iya, selamat menikmati malam hari yang apa yang indah ini ya. Habis hujan dingin katanya tapi rame ya. Tetangga lagi acara ini. Ya makasih buat Ibu Ani ya sudah gabung malam hari ini. Oke, sudah ada Freddy Fender dan Tommy J. Pisah. Setelah dua lagu ini saya akan kembali untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, cincalin baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1.

0: Surat untuk kekasih, ya demikian ada Tommy Jepisah ya. Dan sekali lagi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim surat ya malam ini. Baik di SMS ataupun WhatsApp. Dan kayaknya kita sudah tiba di sesi terakhir. Untuk sesi terakhir ini saya kasih kesempatan 3 penelpon terakhir ya. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam, iya.

0: tidak lama ya.
1: Aduh, memang gua langsung udah pahit nggak pulang sebentar baking mie ini.
0: Ada jangan gitu-gitu masih mau.
1: Oke, baiklah.
0: Artikan ini artinya dan tapi kalau mau aku nggak bisa gang.
1: Oke, iya. Baiklah kalau gitu. Ibu Els. Oke.
0: Tapi kalau mikul mana-mana skornya begini-begini.
1: Duduh, memang. Miku aku bagi deng apa kata dabu-dabu bakasang atau dabu-dabu biasa, Kang? Duduh.
0: Aku kompak. Aku rubuh.
1: Oke. Baik, Ibu Els. Lagunya apa ini? Ada Hand and I Love You Harmony, Richard Henderson Son, atau mau Gerald Joling? We don't have to say the word. We don't have to say the word. Yang itu? Oke. Okay. Baik, langsung buat siapa lagunya Ibu El? Silakan.
0: Malam. Sehat, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Salam istri R. Dan salam sehat. Pulang di rumah bikin mie kuah.
1: Oh iya, pasti. Mau bikin mie kuah itu.
0: Lanjut tiga spesial. Yang pertama, dia ada sedengar, so ngerupi dia di RI Pro 1. Yang ada di Tareran.
1: Oh, Tareran, iya. Ibu Anggre ini. Soalnya ada apa-apa dengar, Ibu Anggre ini.
0: Tadi sore ada masuk.
1: Oh, katuk. Oke. Okay. Baik.
0: Buat Ibu Anggre ini, salam kasih, salam sehat. Selalu berjalan ke usaha. Yang kedua, ada Pak Junaidi di Amun. Salam sehat. Ketiga, ada Pak Rudi Sijar atau Mas Kusoh yang ada di Buka, sehat juga, diberkati sejahtera dan bahagia.
1: Oke.
0: Okay. Untuk yang sebelumnya, jangan lupa ya, Miku apa di mana.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Ibu Els Makalisung. Ibu Els on the baking dapat ingat. Apa mie kuah panas-panas leh, aduh, semesti mau baking ini. Iya, baik, kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Mike.
1: Selamat malam orang Bitung, apa kabar? Masih dapat rasa tulala ini?
2: Baik. Sunyanda.
1: Oh, Sunyanda.
2: Baru abis bauru.
1: Oh, kat, odoh, itu no. Tapi enggak apa-apa ya, kalau untuk memuji Tuhan enggak apa-apa.
2: Baru habis makan kuah asam panas-panas.
1: Ah, ini leh.
2: Ini makanan favorit itu.
1: Oh iyo, kalau ujang-ujang malam-malam.
2: Pasai ujang Bitung.
1: Oh, sekarang ujang Bitung, Kang? Oke okay, deh.
2: Iya, ujang. Jadi makan kuah panas-panas.
1: Duh, memang ini menu-menu malam hari ini memang baking... Baking nili apa gergantang masuk kamu?
2: Pakai labu lemon dan.
1: Aduh kasihan.
2: Sekarang gini.
1: Baiklah.
2: Terasa lapar.
1: No. Baik, Ibu Hermina, malam ini lagunya Indonesia atau manca?
2: Indojo.
1: Indojo.
2: Orang Indonesia kok gitu.
1: Baik.
2: Penintau arti lagi.
1: Oke, okay, masih dengan Endang Estaurina, Hujan Datang Lagi, Ahmad Albert Menanti Kejujuran, atau mau Yuni Sara, Seruling di Lembah Sunyi?
2: Nomor satu, Jo, karena ini hujan.
1: Oh, lagi. Pas dengan hujan, lo berarti. Duh, kong bagi dengan kuah asang memang. 17 kali tambah kita itu.
2: Sudah, no, sudah, baru habis makan.
1: Oh, dan iya.
2: Sementara makan, dengar-dengar, no, ini. Pas depan topik.
1: Aduh. Baiklah. Oke, okay, silakan kirim.
2: Pertama buat yang bertugas, buat Pak Mai.

0: Iya.
1: Semoga sehat dan tetap semangat, sukses selalu,
0: Pasti.
1: sukacita, dan diberkati bersama dengan keluarga.
0: Amin.
1: Dan yang ketiga, spesial buat Ibu Els yang baru lewat, baru Ibu Ellen di Tondano, baru Ibu Ros di Lelem. Bungkus jauh satu kali.
0: Baiklah.
1: Selamat malam.
0: Oke.
1: Dan semoga semuanya sehat dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Buat Pak Mike, terima kasih. Happy Sunday.
0: Iya,
1: Yo,
0: baik.
1: selamat hari Minggu
0: Yuk,
1: dan
0: sama-sama.
1: selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Hermina yang ada di Bitung Sari Kelapa ya. Makasih buat Ibu Hermina. Salam hormat untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Sagai ya? Bagaimana kabarnya Ibu Esther juga, Ibu Fatma, apa kabar Elis ya? Pak Buts, apa kabar ini? Para dengar ini Pak Buts, Kang. Terompe Pak Andi, kata Kang, di Bitung juga. Selamat malam Pak Andi. Ya, semoga ada sehat-sehat semuanya. Ibu Melvana, makasih sudah ngirim WhatsApp juga. Ya, ada siapa lagi ya? Di Bitung Bung Senius juga, Kang. Ada Bung Lidai juga di sana. Selamat malam, ya. Baik, kita tiba di penelpon terakhir. Pro 1, selamat malam.
2: Akhirnya ketemu.
0: Akhirnya. Aduh,
2: selamat malam.
0: Malam baik juga, apa kabar ini? Terompe Pak Rudi.
2: Puji Tuhan, sehat luar biasa. Sementara hujan ya.
0: Oke, baik. Ujang apa ini? Ujang keras atau ujang sedang?
2: Sedang-sedang aja.
0: Sedang-sedang saja, oke. No Pak Rudi, kalau Pak Rudi sendiri, kalau ujang-ujang malam-malam, sadap mau makan apa sadap kira-kira?
2: Makan apa ya?
0: Masih bapak pikir lagi
2: nih. Tidur ini mau apa? Lemak apa? Tidur
0: Tapi kalau sesuai topik, kira-kira Pak Rudi pingin makan apa? Cocok makan apa kalau ujang malam-malam, Pak Rudi?
2: Kalau ingin diingkang ujang-ujang, makan saus panas-panas supaya.
0: Saus panas-panas?
2: Saus panas-panas.
0: Aduh, makan saus to ini?
2: Ikan garang, kamu kasih ikan saus to.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, kong selanut kang, ya apa setore kang? Aduh, gagah itu memang.
2: Jadi panas ke badan.
0: Jadi ikan garang panas-panas, kong sepidis, kong bagi deng kangkong kang.
2: Kangkong dah, daging cair.
0: Daca, aduh, aduh, memang.
2: Lupa aku di sini.
0: Apa dang? Oke, baik. Pak Raiko malam hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Coba Manca aja.
0: Manca, oke. Masih dengan Harmony and I Love You. Ada Shores Baker, If Been Away Too Long. Atau mau Theophanes, I Go My Own Way. Yang mana?
2: Harmony ya.
0: Hah?
2: And I Love You.
0: And I Love You terpilih kasih yang dia sudah tadi baru terpilih. Oke. Baik.
2: Oke. Okay.
0: Iya, silakan Pak Raiko.
2: Karena itu terakhir kan, sama saat itu orang jauh-jauh.
0: Iya.
2: Ada Pak Leo, ini Pak Leo sama Pak Raiko di Minahasa Lelo. Buat orang Pak, selamat malam, salam sehat kan.
0: Iya.
2: Mungkin sudah tidur ya kan. Jam 12 sudah di sana, Pak. Jam 12 sudah di sana. Nah, terus yang kedua ada Pak Ahmad Irfan di Bandung Timur.
0: Iya Pak, Kang
2: Bandung
0: Ahmad.
2: Timur,
0: iya Bandung
2: Ahmad,
0: Timur.
2: Ahmad
0: Soalnya ada pada pendengar juga dia.
2: Pada pendengar kan.
0: Semang
2: hilang kementaranya.
0: Lanjut
2: yang ketiga ada Ibu Usi juga di
0: Usi Nabire, baik.
2: Usi, mungkin sempat dengar atau
0: sotasono. Usi lagi ada acara ini.
2: Iya, lain.
0: Oke.
2: Oke, cepat sotasono dulu kan.
0: Baik.
2: Kembali ke Mike, terima kasih. Selamat menyaksikan tugas sampai tuntas, pulang di rumah. Dengan selamat. Jangan lupa pakai jaket hujan.
0: Oh iya, pasti.
2: Pakai motor,
0: iya, siap, betul.
2: supaya kita yang selamat, aman, damai,
0: bahagia
2: dengan keluarga.
0: Amin.
2: Oke.
0: Iya, oke.
2: Michael, terima kasih. Selamat malam.
0: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam ya. Akhirnya Pak Raiko, penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Line telepon sudah saya tutup. Iya, masih ada kesempatan untuk Anda bisa kirim SMS dan WhatsApp ya malam hari ini. Sembari saya membacakan yang sudah masuk ya. Saya awali dulu dengan SMS. SMS yang pertama ini dari siapa nih kira-kira ya. Oke, ini yang pertama dari... Selamat malam Bung Michael. Oh, Bung Tony rupanya ya. Bung Tony Boulevard, lagi hujan gini, paling enak ngemil pisang goreng panas-panas sama kopi. Oke, Bung Mike request lagu Kupu-Kupu Malam, Titi Puspa. Oke, saya siapkan dulu lagunya ya. Kupu-Kupu Malam. Oke, siap lagunya. Kemudian, ya SMS berikut ya.

0: Iya dari Om Nyong WMP katuk Kang. Oke deh. Selamat malam Michael. Topik kalau malam cemilan pisang goreng. Lagu Obi Mesak. Untuk apa ku di sini?
1: Itu kalau nggak salah lagunya bertentangan ya, maksudnya judul sama namanya. penyanyinya? Kalau untuk apa ku di sini itu lagunya Deloitte.
0: Ini katanya salam buat Ibu Ellen Tondano, Ibu Haryati, Ibu Natalie Toli-Toli ya. Buat Michael selamat malam. Oke, saya ambil yang lagunya Deloitte ya. Untuk apa ku di sini?

Iya, Neloid 88 itu lagunya ya, buat Om Nyong Wempi yang ada di Leil, apa di apa namanya, di mana Tomohon ya, Woloan. Saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Iya, ada Pak Ferry Tumumpa. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Ferry Tumumpa paling seru malam-malam begini, makang onde-onde colo-colo dan kopi pasti seru. Oke, lagunya Tantowi. Judulnya Aryati. Iya, selanjutnya ya, kalau yang ya mohon maaf ya, line telepon sudah saya tutup sekali lagi ya, bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Saya coba cari dulu ini lagunya Ibu Agnes ini ya.

Ini lagunya You Te Amo ya, dari Chayanne. Dari Bu Agnes, hujan begini enaknya makan apa? Kopi ditemani pisgor ya, atau pisang goreng. Bu Mike, makasih banyak, tetap semangat, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial Ibu Natali Toltoli, Ibu Roslailem, dan Pak Leo di Fak-Fak. Selamat malam semua, sehat, bahagia, dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Oke. Makasih ya buat Ibu Agnes. Bung Mike ya, selamat malam dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Wah, Ibu Agnes bisa aja ya. Oke, saya lanjut lagi bacakan WhatsApp yang sudah masuk dari Ibu Melvana.

Ini Ibu Melvana minta lagu Celine Dion. Selamat malam Bu Maik ya. Topik enak. Malam ini di Bitung lagi hujan, minum kopi, susu panas sambil mendengarkan Bung Maik pe suara. Aduh katanya. Bung Maik boleh toh begitu. Oke, salam buat Ibu Ersma Kalisung, Ibu Fatma, Pak Junaidi. Salam kompak persahabatan. Makasih malam bayai Melvana Bitung. Bung Maik, Bitung ujang keras sekarang ya. Suara radio sangat kecil. Oke, terima kasih buat Ibu Melvana. Jadi yang akan menuju ke arah Bitung sekarang masih dalam suasana hujan. Oh, rupanya ada telepon dari Bogor ini tapi nggak sempat diangkat ya. Mohon maaf ini, Bu Dinda, Teh Dinda. Sayang sekali ya, nggak bisa ikutan gabung malam ini. Ibu Keke Wondal juga tumben ya, Ibu Keke. Kalau bisa kirim WhatsApp, saya walaupun saya nggak baca lagi. Nanti saya putarkan lagunya. Ibu Keke bersama Pak Polce. Ada Ibu Aurina juga, ini sudah telepon dari tadi ya, tapi sayang sekali gak bisa tergabung. Salam juga buat Bro Sony ya. Ada Ibu Ellen juga, Tondano, selamat malam. Salam kompak, salam bahagia untuk semuanya. Oke, tuntas sudah ya SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Jadi yang masih kirim SMS ataupun WhatsApp, nanti saya putarkan lagunya tapi tidak saya baca lagi karena waktu kita sudah selesai ya. Oke, baik gitu aja ya. Sambil menikmati suasana malam, lagu-lagu yang mau turun sekaligus tuntas rampungkan kebersamaan kita di edisi siar hari ini Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

Ya baik, peringatan weekend ya. Ada Celine Dion dengan I Love You melengkapi malam Anda. Dan peringat, ya barusan saja Kota Manado dan sekitarnya ya mengalami bencana gempa. Ya, sesuai dengan informasi BMKG ya, bahwa gempa yang barusan terjadi di 125 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara, di kedalaman 22 km ya, dengan kekuatan gempa 4,8 magnitudo ya. Oke, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado ya, informasi gempa barusan ya langsung dari BMKG Sulawesi Utara.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026, untuk siaran pagi, siang sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro atau Monedo, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Apa kabar untuk Anda? Semoga semuanya sehat walafiat gitu ya, tambah sehat semangat juga. Tengah bersama Pro atau Monedo hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Saya Lin Salviani menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita awali acara di Pro atau Monedo pagi hari ini pendengar. Ada Mutiara Pagi, nanti akan kita hadirkan Kidung Pujian di ruang dengan Anda untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada ya. Dan nanti juga akan kita hadirkan khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pekan Kristen. Dan nanti juga merupakan siaran paket rekamannya. Jadi untuk Anda semuanya kita hadirkan nanti ada firman Tuhan juga di ruang dengar Anda. Yang pasti sampai nanti di pukul 6 pagi, dan di pukul 6 akan kita hadirkan Warta Berita Daerah. Dan setelah Warta Berita Daerah akan kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 7 akan kita hadirkan opini publik ya di ruang dengar Anda sampai di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di pukul 8 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita kita hadirkan informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 9 juga akan kita hadirkan sulut bicara, dialog interaktif gitu ya, sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan itu tadi beberapa rangkaian acara di pagi hari ini di Manado Pagi. Dan tetap terus bersama RRI Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Kita awali program kita yang pertama, Mutiara Pagi di ruang dengar Anda untuk umat Kristiani.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sudaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mulia dan agunglah Engkau ya Allah, firman kebenaran kami telah siap membaca dan merenungkannya. Biar kiranya menjadi sukacita bagi kami untuk melanjutkan tugas kami dan kami hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari buka Alkitab. Injil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 145, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 145, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17, saya bacakan bagi kita. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tuhan adil dan penuh kasih. Tuhan adil dan penuh kasih. Itulah tema kita hari ini. Tuhan sungguh teramat sangat ajaib. Sulit menggambarkan bagaimana kemahakuasaan sekaligus kasih-Nya yang sungguh mulia dan tak terbatas bagi manusia. Dalam segala kelemahan manusia, tangan kasih-Nya terulur dengan tulus dalam kesetiaan. Dia tidak membiarkan orang yang jatuh terkulai dalam ketidakberdayaannya. Karena dia sangat peduli dan penuh kasih kepada yang lemah dan menderita. Mereka yang tertunduk dalam kesengsaraannya, diangkatnya. Allah terlalu amat baik bagi kita umat ciptaan dan buatan tangannya. Siapa saja yang jatuh terkulai, ditegakkannya. Tidak dibiarkannya anak-anaknya sengsara. Karena kasihnya melebihi manusia mengasihi dirinya sendiri. Karena Tuhan tahu siapa kita dalam kelemahan kita. Dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka dia selalu melakukan yang paling baik untuk kita. Maka kehadiran Tuhan selalu dinanti oleh manusia yang mengasihi dia. Karena manusia menggantung hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tahu kelemahan dan keterbatasan manusia. Maka tak dibiarkan sendiri kita manusia. Dia selalu menjadi penopang penolong hidup kita yang sejati. Dia selalu punya rancangan yang terbaik untuk manusia. Dia menyediakan segala sesuatu kepada manusia yang paling baik. Orang yang menantikannya dikaruniakan kelegaan, kesukacitaan, dan kebahagiaan. Dipenuhi semua kebutuhan hidup umatnya. Diberi kepada mereka makanan tepat pada waktunya. Orang-orang yang berjeri lelah di dalam dia diberkati selamanya secara ajaib. Tuhan selalu membuka tangan untuk setiap orang yang mencari dia. Bermohon padanya dan terus berseru serta berserah padanya. Itu juga yang dirasakan dan dialami oleh Raja Daud. Baik sebelum menjadi raja maupun ketika dia sudah menjadi raja. Dalam suasana apapun, baik susah maupun duka. Dalam senang maupun tegang. Daud merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Oh, setiap orang yang hidup setia dan taat padanya tidak dibiarkan sendiri. Allah selalu menopangnya. Allah selalu menjaga dan melindunginya. Dan Tuhan menyediakan segala yang diperlukan Daud tepat dan indah pada waktunya. Demikian juga pertolongan dan perlindungan Tuhan tetap datang tepat waktu. Kalau dia terancam, Tuhan pasti menolong. Daud menyaksikan bahwa hidupnya hanya karena Tuhan. Dia boleh seperti itu sepenuhnya karena Tuhan. Meski dia diperlakukan tidak adil bahkan diancam oleh musuh-musuhnya. Tapi Tuhan membela dia. Tuhan pelindungnya. Tuhan maha adil. Siapa yang menyerang orang lemah akan mendapatkan ganjaran. Tuhan akan menghukum siapa yang menindas orang yang tertindas dan lemah tak berdaya. Daud mendapatkan perlakuan yang adil dari Tuhan. Sebab Allah maha adil seperti Daud. Jika kita umatnya terus setia dan taat kepadanya, maka dialah yang akan membela kita. Dan keadilan dan keagungannya nyata. Sebab dia selalu mengendaki yang baik bagi semua orang. Sebaliknya semua orang harus saling mengasihi karena Tuhan adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia kepada semua orang. Dalam perbuatannya kepada semua orang, ya karena Tuhan berlaku adil kepada semua orang, bahkan kepada segala yang dijadikannya, dia adil
dan penuh kasih setia. Pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah penolong yang teguh ketika kita jatuh. Tak dibiarkan sampai tergeletak. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, apalagi membiarkan kita menderita dan sengsara. Dia adalah pembela kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik dan tepat serta indah pada waktunya. Tuhan juga maha adil. Ketika kita diperlakukan tidak adil, maka Dia akan membela kita. Dia pasti menegakkan kita dan membangkitkan kita dari keterpurukan karena Dia penuh kasih setia. Karena itu datanglah padanya, hiduplah takut akan Tuhan, setia padanya. Sebab tanda ucapan syukur kita kepada Allah adalah hidup setia, melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Iya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentu sudah dihadirkan tadi materi pagi di Ruang Dengar Anda ya. Dan kita jelang tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Nanti kan kita hadirkan di Ruang Dengar Anda Warta Beta Daerah gitu ya, produksi RRI Manado. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini edisi Senin 25 Mei 2026.
1: Barang-barang yang memang itu ada harga ecerannya, nah inilah yang kita minta untuk peran pemerintah harus dapat juga hadir, memberikan diskresi maupun juga memberikan langkah-langkah yang dinamis untuk bagaimana memecahkan ketika kita harus membeli lebih mahal tetapi menjualnya lebih murah.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, rupiah memiliki dua dampak utama terhadap ekonomi Sulawesi Utara.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah memiliki dua dampak utama terhadap ekonomi Sulawesi Utara. Pelemahan ini menguntungkan sektor ekspor komoditi seperti kelapa dan ikan karena pendapatan devisa bertambah, namun memicu inflasi impor yang menekan daya beli masyarakat akibat mahalnya harga bahan pokok dan biaya operasional. Pakar ekonomi sekaligus dosen ekonomi Universitas Samratulangi Feki Masinambo mengatakan, untuk dampak ada negatif serta ada positifnya. Seperti negatifnya adalah barang yang berasal dari impor menjadi mahal, sedangkan positifnya di mana ada turis akan lebih murah datang ke Sulawesi Utara.
3: Dampak tentu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau secara negatif ya, berarti kan barang-barang yang berasal dari impor kan menjadi mahal ya, begitu ya, karena kan semuanya rata-rata menggunakan nilai tukar talas kan, berarti kan kita apakah barang konsumsi atau barang yang dipakai dalam produktif ya. Jadi kalau barang produktif yang kita beli itu akan mempengaruhi juga cost of production kita. Tapi dari segi positif sebenarnya ada, misalnya turis mungkin akan merasa lebih murah datang di Sulut dan datang di Indonesia ya pada umumnya. Kemudian dari segi kita melakukan ekspor, kita akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar ya. Ada harapan keuntungan yang lebih besar. Artinya dari dua dampak ini mana yang memberikan dampak yang paling besar ya? Tapi paling tidak kan ini sedikit menekan ya. Sedikit. Mudah-mudahan pemerintah daerah pihak segera bergerak, kemudian kita berharap ya bahwa ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil, kemudian paling tidak berusaha untuk menstabilkan ya. Dan sekarang ini ya memang kalau kita lihat nasional juga masih belum terlalu berpengaruh untuk memprediksikan sesuai target ya, kita juga berharap mungkin seperti itu ya.
2: Feki Masinambo menyebutkan ke depan belum bisa memprediksikan untuk target dan dia berharap seperti itu. Miki Kodowati melaporkan.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, tidak hanya secara nasional, tetapi juga hingga ke tingkat daerah. Di berbagai wilayah, pelemahan rupiah memicu kenaikan harga barang, terutama komoditas yang bergantung pada impor seperti bahan baku industri, alat elektronik, hingga kebutuhan pokok tertentu. Kondisi ini juga berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi bagi pelaku usaha lokal yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga jual kepada masyarakat. Menurut pengamat ekonomi yang juga akademisi Unika de la Salle Manado, Yvonne Umbo, masyarakat tidak perlu khawatir dengan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini. Pemerintah tengah mengkaji berbagai kebijakan moneter untuk tetap menjaga nilai stabilitas nilai tukar rupiah.
5: Nah, masyarakat di satu sisi, orang ini kan konsumen juga. Masyarakat ini kan konsumen ya, Pak. Ya, orang harus dukung nih produk-produk lokal orang, gitu ya. Supaya kan orang tidak terlalu tergantung pada produk impor. Kemudian orang gunakan rupiah untuk transaksi. Orang rupiah ini kan sebenarnya bagus ya, rupiah mata uang sendiri. Karena saya banyak pelaku usaha juga ini. Mereka juga kan harus banyak juga melakukan hal-hal yang lain. Jadi banyak hal kebijakan moneternya dari masyarakat, kemudian juga dari pelaku usaha. Jadi kita rasa banyak hal juga yang hal-hal baik itu dan positif itu memang sementara berlangsung dan semakin dikuatkan. Jadi orang tidak perlu khawatir.
4: Yvonne Umbo menambahkan, pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti mendorong penggunaan produk lokal, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi di daerah. Calvin Wisang melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti tanggapan beberapa masyarakat terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.
6: Kalau dolar naik itu pasti kami di rumah terasa dampaknya. Mulai dari harga-harga kebutuhan sehari-hari biasanya jadi ikut naik. Terutama barang-barang yang biasanya dari luar atau bahan makanan tertentu. Belanja jadi harus lebih hemat, kadang harus kurangi kebutuhan yang tidak terlalu penting. Ya, harapannya kepada pemerintah semoga bisa bantu supaya harga tetap stabil. Karena yang paling berat itu di pengeluaran harian kami sebagai ibu rumah tangga.
7: Ya, kenaikan dolar ini pengaruhnya cukup signifikan ya. Apalagi buat kita, meskipun berpenghasilan tetap seperti ASN, pelemahan rupiah ini jelas memukul daya beli, karena memicu inflasi barang-barang pokok di pasar. Sementara gaji kita kan segitu-gitu aja. Jadi antisipasi saya sebagai kepala keluarga, pertama sekarang kita harus lebih bijak mengatur keuangan. Untuk sementara waktu, pos pengeluaran yang kurang penting, misalnya belanja kebutuhan sekunder seperti elektronik, kita rem dulu. Dan sekarang, fokus penuhnya hanya ke kebutuhan primer.
0: Pendengar dari kalangan mahasiswa Unsrat menilai lemahnya rupiah berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Berikut wawancaranya.
8: Tanggapan dari Sharon sebagai mahasiswa ekonomi Unsrat terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara.
9: Melemahnya rupiah berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang impor, termasuk bahan baku industri, elektronik, hingga kebutuhan pangan tertentu yang masih bergantung dari luar daerah maupun luar negeri. Kondisi ini dikhawatirkan memicu inflasi daerah dan menurunnya daya beli masyarakat.
8: Terus dari untuk sektor-sektor apa kira-kira yang bisa terdampak?
9: Sektor pariwisata dan ekspor di Sulawesi Utara juga bisa terdampak. Di satu sisi, pelemahan rupiah dapat menguntungkan eksportir karena nilai jual komoditas seperti kelapa, pala, cengkih, dan hasil perikanan menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Namun di sisi lain, biaya operasional yang menggunakan barang impor juga ikut meningkat.
0: Kita ke berita lainnya, pendengar. 14.000 anak sekolah di kawasan Kepulauan Minahasa Utara belum terjangkau makan bergizi gratis atau MBG.
10: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya agar pelaksanaan makan bergizi gratis MBG berlaku merata di daerah itu. Pada rapat koordinasi MBG di Air Madidi, pemerintah kabupaten mencatat masih terdapat sekitar 14.000 anak belum menikmati MBG di Minahasa Utara. Asisten 2 Pemkab Robi Parengkuan menyebutkan, umumnya 14.000-an anak sekolah itu berlokasi di Minut, Kepulauan, dan terpelosok. Kendala terbesar yaitu kesiapan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai dapur MBG masih kurang untuk menyuplai makanan di daerah kepulauan.
11: Terlebih dari terpencil itu masih ada yang belum. Dari 14 yang terpencil itu yang sudah selesai 7, sudah di evaluasi 7 juga ya. Tapi belum beroperasi. Nah ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita mempercepat. Kita berdiskusi, berkolaborasi agar ini percepatan karena ini di bagian kepulauan.
10: Parengkuan mengakui Minut membutuhkan sedikitnya 31 SPPG untuk memperluas daya jangkau hingga ke pulau, namun kini masih terbatas 13 yang beroperasi. 14.000 anak sekolah belum terlayani MBG tersebar di 5 kecamatan di Likupang Timur dan Barat, Wori Kema dan Likupang Selatan. Pemkab Minahasa Utara terus berupaya membangun SPPG yang relatif dekat dan mampu menjangkau sekolah-sekolah yang ada di kepulauan. Audi Kandores melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut hadirkan pemeriksaan kesehatan gratis di masyarakat.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gresia Bambungan mengatakan pelayanan kesehatan menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini untuk terus ditingkatkan dengan menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan dapat memberikan perlindungan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut.
13: Pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan pasien.
12: Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi adanya penyakit yang ada di dalam tubuh. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lapangan Sangkudiman Melongwane dipadati lautan pemuda dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-28 Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gereja Masehi Injili di Talaut atau Germita.
14: Ribuan pemuda dari berbagai wilayah di Kepulauan Talaut turun ke jalan, menampilkan kreativitas dan kekompakan dalam parade pawai yang spektakuler. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gresia Bambungan, menjadi magnet utama dalam perayaan selebrasi HUT ke-28 Pemuda Gereja Masih Injili di Talaut, Germita.
15: Supaya torang tetap aman dari sini, torang berputar Melongwane, balik lagi di tempat ini, dan melaksanakan ibadah, dan yakinnya kita akan melaksanakan konser pada malam hari ini. Kiranya pawai ini juga bisa memotivasi para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk tetap bersama mencapai cita-cita maupun melaksanakan kegiatan dalam lindungan Tuhan, dan tetap apapun yang pemuda-pemudi lakukan dan laksanakan dalam kegiatan sehari-hari harus minta pertolongan Tuhan.
14: Dengan kostum yang variatif dan pernak-pernik yang unik, para peserta tidak hanya pamer kreativitas, tetapi juga unjuk semangat kebersamaan yang tinggi. Pawai ini jadi simbol pembuka sebelum para pemuda melebur dalam ibadah syukur dan konser rohani. Melalui momentum pawai, pemuda Germita ingin menyebarkan pesan nyata dari tema besar mereka, yaitu Let Your Light Shine. Diharapkan semangat yang menyala-nyala di sepanjang rute pawai ini jadi titik balik bagi generasi muda Talaut untuk bangkit, keluar dari kegelapan, dan konsisten memancarkan kebaikan di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, pendengar, hukum tua desa Raringi, Kecamatan Langowan Barat, Beni Sumual, berharap kepada dua calon hukum tua, siapapun yang akan terpilih nanti, dapat melanjutkan program pemerintah desa yang pro rakyat.
16: Hukum tua desa Raringi, Kecamatan Langowan Barat, Beni Sumual, yang tidak mencalonkan diri kembali pada pemilihan hukum tua tahun 2026 ini, berharap kepada para dua calon hukum tua, apabila terpilih nanti memimpin desa Raringis periode 8 tahun ke depan, untuk dapat melanjutkan program kerja di desa yang pro kepada rakyat. Lebih lanjut kepada RRI, Hukum Tua Beni Sumual yang hampir 10 tahun memimpin desa Raringis menghimbau kepada masyarakat untuk memilih calon hukum tua sesuai hati nurani, dan siapapun yang akan terpilih nanti adalah hukum tua kita bersama.
17: Saya mengalihkan kepada generasi-generasi penerus, termasuk di sini, di Desa Raringis ini ada dua kandidat yang mendaftarkan diri mengenai pemilihan hukum tua di desa ini. Dan kebetulan memang saya tinggal mengisi waktu pada saat ini, dan yang seterusnya bila mana Tuhan akan berkenan, mereka lah yang akan melanjutkan pembangunan-pembangunan baik fisik maupun dan yang lain-lain. Di sanalah mereka yang mengatur langsung dan melanjutkan pembangunan yang berada di Desa Raringis ini. Untuk saya sebagai hukum tua di sini menghimbau kepada masyarakat agar supaya mari torang sama-sama dukung sesuai dengan kemauan Anda semua, bila mana kita akan melaksanakan pilgub ini, mari torang sama-sama jaga itu keamanan agar supaya jalannya pilgub ini akan berjalan dengan lancar.
16: Adapun kedua calon hukum tua Desa Raringis, Kecamatan Lowongan Barat di tahun 2026 adalah nomor urut 1 Khatwalin Tukan dan nomor urut 2 Rizky Rorong dari Minasa, Chef Asa RRI, Turisme Udara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil, belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Tentunya bersama saya Yalin Sulfiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Apapun kegiatan aktivitas Anda hari ini yang sedang Anda kerjakan, semoga semuanya berjalan lancar. Untuk Anda yang siap-siap untuk beraktivitas di luar gitu ya, tentunya juga harus tahu bagaimana hari ini perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dari BMKG Sulawesi Utara ya. Dan sekarang di ujung telepon kita sudah terhubung dengan perkirawan Pak Aldi yang akan menyampaikan bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG. Silakan, Pak Aldi. Ya, halo. Halo Pak Aldi. Oke, silakan Pak Aldi.
1: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk pagi ini cuaca diperkirakan masih cerah hingga berawan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, namun di wilayah Kabupaten Sitaro, Sangihe, dan Kabupaten Talaut diperkirakan akan mengalami hujan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk malam hari, cuaca juga diperkirakan akan mengalami hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Kemudian waspada gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di laut Sulawesi, perairan selatan Sulawesi Utara, perairan utara Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Talaut, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Sitaro,

0: Perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Talaut, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di wilayah Laut Sulawesi, perairan utara Sulawesi Utara, dan perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Lalu perairan Kepulauan Sitaru, Sangihe, dan Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 1 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 2.40 waktu Indonesia bagian tengah malam hari nanti. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin demikian informasi dan cuaca dari kami BMKG Sulawesi Utara. Saya Aldi, kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bang Aldi untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali ya. Oke, yang pasti ini untuk Anda pendengar, tadi beberapa informasi perkenaan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Namanya juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat, selalu jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih bersama saya Yanin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Di pagi hari ini tentunya kita akan hadirkan ada banyak beberapa informasi-informasi terlengkap juga gitu ya untuk Anda. Dan yang pasti di pagi hari ini untuk Anda yang terus mengerjakan kegiatan aktivitasnya, apapun juga kegiatan Anda, planning Anda hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan pastikan juga segala sesuatunya Anda harus persiapkan matang-matang gitu ya untuk hari ini. Dan tetap semangat juga untuk memulai kegiatan aktivitas Anda, apalagi di hari ini juga ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Yang pasti di tengah perubahan cuaca dan bahkan aktivitas yang semakin padat gitu ya, menjaga daya tahan tubuh itu menjadi hal penting agar tidak mudah terserang penyakit. Banyak orang mengira rahasia tubuh sehat itu hanya berasal dari vitamin mahal atau obat-obatan gitu ya. Padahal para ahli kesehatan menegaskan bahwa kebiasaan sehari-hari ini justru menjadi faktor utamanya gitu ya. Dan bahkan dari laman WHO Indonesia sendiri, daya tahan tubuh yang sangat kuat ini bisa membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Di antara yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang gitu ya. Jadi tubuh membutuhkan vitamin, mineral, protein dan bahkan serat agar sistem imun kita bekerja dengan lebih optimal. Kemudian perbanyak konsumsi sayur, buah, lauk berprotein dan bahkan air putih gitu ya. Dan Kemenkes juga menganjurkan konsep isi piringku, yaitu setengah piring berisi buah dan sayur pendengar. Selain itu juga rutin berolahraga. Olahraga juga membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan kekebalan tubuh. Tidak perlu olahraga berat gitu ya. Cukup berjalan kaki, jogging ringan, bersepeda atau bahkan peregangan selama sekitar 30 menit setiap hari. Kemudian tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur ini menjadikan tubuh kita lebih mudah lelah dan rentan terserang penyakit gitu ya. Jadi saat tidur tubuh memperbaiki sel dan memperkuat sistem imun. Jadi orang dewasa disarankan tidur sekitar 7-8 jam per malam pendengar. Kemudian jangan lupa ya, kelola stres kita. Yang pastinya stres berlebihan ini bisa menurunkan daya tahan tubuh karena mempengaruhi hormon dalam tubuh kita. Jadi luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, beribadah atau bahkan aktivitas yang membuat pikiran kita lebih tenang gitu ya. Kemudian minum air putih yang cukup karena air ini membantu menjaga fungsi organ tubuh dan mencegah dehidrasi. Jadi meski cuaca dingin atau tidak terasa haus, tubuh tetap membutuhkan cairan yang cukup setiap harinya pendengar. Oke, selain itu juga hindari rokok dan alkohol gitu ya. Karena merokok ini bisa merusak paru-paru dan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan bahkan WHO dan Kemenkes juga menyarankan untuk berhenti merokok agar tubuh lebih kuat melawan penyakit. Kemudian jaga kebersihan diri ya. Tentunya mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah beraktivitas ini sangat penting ya untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab penyakit. Jadi rahasia utama agar tidak mudah sakit bukan berasal dari obat mahal, melainkan dari pola hidup sehat yang dilakukan secara rutin gitu ya. Jadi makan bergizi, olahraga, tidur cukup, mengelola stres dan bahkan menjaga kebersihan adalah langkah sederhana yang terbukti membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, pertanyaan itu tadi berapa informasi rahasia agar tidak mudah sakit gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan tadi, konsumsi makanan bergizi seimbang, rutin olahraga, tidur yang cukup dan berkualitas, kelola stres kita dengan baik, kemudian minum air putih yang cukup, jaga kebersihan diri ya. Dan tentunya itu tadi berapa informasi juga bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Okay, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Bersama saya Kelin Sulfiani, menemani Anda di program spesial Pro 1 hari ini di Opini Publik ya. Dan yang pastinya untuk Anda pagi hari ini yang baru bergabung di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga selamat pagi semuanya. Semoga hari ini juga menyenangkan apapun menjadi kegiatan aktivitas Anda hari ini ya. Dan tentunya di Opini Publik seperti biasa, Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda terkait topik kita di hari ini, dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara ya. Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda di 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080 ya. Okay, selamat pagi juga untuk Anda yang live di TikTok gitu ya, di sana hari ini ada Marsikah yang baru join, ada Nina Harum, Tiara Sekarwani gitu ya, kemudian Anggi 91, ada Wiras apa nih, Wirasna Hadis ya juga yang baru join. Terima kasih, selamat pagi untuk Anda. Anda bisa sampaikan juga tanggapan atau juga opini Anda gitu ya di Opini Publik di pagi hari ini terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di sore hari ini bisa sampaikan juga melalui line telepon, SMS juga WhatsApp di nomor 0821-9583-5080 ya. Baik pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah gitu ya, apalagi juga terhadap dolar Amerika Serikat gitu ya, ini juga memberi dampak yang cukup besar bagi ekonomi Sulawesi Utara, terutama di daerah ini bergantung pada sektor perdagangan internasional, pariwisata, bahkan juga impor barang kebutuhan dan bahan baku industri. Dan bahkan secara umum gitu ya, dampaknya juga terbagi menjadi dua sisi, ada sektor yang diuntungkan tapi ada juga yang mengalami tekanan ekonomi ya. Dan yang pastinya di sini kita bisa melihat gitu ya beberapa dampak yang ada, tapi di sini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya, ini ekspor Sulawesi Utara tuh menjadi lebih kompetitif gitu ya. Ketika rupiah melemah, tentunya juga harga produk ekspor di Indonesia ini menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Dan hal ini juga bisa meningkatkan daya saing komoditas ekspor Sulawesi Utara seperti kelapa, pala, cengkeh, perikanan, bahkan produk turunannya gitu ya. Dan bahkan penelitian dari Universitas Samratulangi Wangi menunjukkan fluktuasi nilai tukar rupiah memiliki pengaruh signifikan terhadap volume ekspor Sulawesi Utara. Dan bahkan pariwisata juga berpotensi meningkat gitu ya, wisatawan asing mendapatkan keuntungan karena biaya berwisata di Indonesia ini menjadi relatif lebih murah ya, karena di sini menurut dari pengamat ekonomi dan sejumlah penelitian di sini menyebut pelemahan rupiah ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan khususnya ke destinasi seperti Bunaken dan juga Manado gitu ya. Dan selain itu juga peluang peningkatan pendapatan pelaku usaha berbasis dolar, tentunya pelaku usaha ekspor dan sektor wisata yang menerima pembayaran dalam valuta asing ini bisa memperoleh pendapatan lebih besar ketika dikonversi di ke rupiah gitu ya. Dan ini terutama dirasakan juga oleh perusahaan perikanan ekspor dan usaha pariwisata internasional. Tentunya semua pasti ada dampak positif dan negatif. Tadi dampak positifnya, tentunya ada juga gitu ya dampak negatifnya. Yang pasti Anda bisa sampaikan opini tanggapan Anda terkait topik kita di hari ini, terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara ya. Baik, sudah ada yang bergabung hari ini yang ingin menyampaikan opininya di Opini Publik, kami persilakan. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Opini Publik. Baik, yang pastinya untuk Anda di sore hari ini bisa bergabung kembali gitu ya di hari ini di 0821-9583-5080. Tidak usah ragu-ragu untuk menyampaikan tanggapan Anda hari ini gitu ya. Anda bisa bergabung langsung di line telepon, SMS juga WhatsApp gitu ya di 0821-9583-5080. Dan tentunya juga di hari ini untuk Anda yang bergabung di live TikTok kami juga bisa menyampaikan aduan ini ya. Kalau mungkin ada tanggapan gitu ya di sore hari ini, opini Anda, Anda bisa sampaikan dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara bagaimana gitu ya tanggapan Anda. Yang pastinya Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini ya, di live TikTok, di SMS juga, WhatsApp, di line telepon juga boleh gitu ya. Nah, yang pasti tadi kita sudah menghadirkan beberapa informasi dampak positifnya gitu ya, dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi, apalagi khususnya di Sulawesi Utara juga. Ekspor Sulawesi Utara menjadi lebih kompetitif, pariwisata berpotensi meningkat, bahkan peluang peningkatan pendapatan pelaku usaha berbasis dolar pun juga ya tentunya terjadi. Yang pastinya dampak negatifnya harga barang impor tentu bisa naik gitu ya, karena Sulawesi Utara masih bergantung pada barang impor tertentu seperti bahan bakar, alat industri, bahkan juga mesin elektronik gitu ya, bahkan obat-obatan hingga bahan pangan tertentu. Jadi ketika rupiah melemah, biaya impor naik dan harga barang di pasar lokal pun pasti terdorong naik juga. Dan selain itu ya, inflasi daerah pastinya juga meningkat. Ini dampak negatifnya gitu ya, karena ada beberapa penelitian terbaru juga dari Universitas Samratulangi menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah itu memiliki pengaruh signifikan pendengar terhadap inflasi di Sulawesi Utara gitu ya, terutama dalam jangka pendek. Dan dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan pokok lebih mahal, ongkos transportasi meningkat gitu ya, bahkan biaya usaha naik, bahkan daya beli masyarakat juga akhirnya menurun gitu ya daya belinya. Dan dampak negatif lainnya adalah pelaku usaha yang bergantung pada impor pasti akan terkena tekanan juga gitu ya, karena industri yang menggunakan bahan baku impor ini juga akan mengalami kenaikan biaya produksi. Kalau harga jualnya tidak bisa dinaikkan terlalu tinggi, keuntungan perusahaan juga akhirnya bisa menurun gitu ya. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini, bagaimana opini tanggapan Anda terkait topik kita di hari ini, dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara? Anda bisa sampaikan di kesempatan hari ini ya. Dan tentunya selain tadi beberapa dampak negatif, harga barang impor naik, inflasi daerah meningkat, kemudian pelaku usaha yang bergantung pada impor terkena tekanan, tentunya juga investasi bisa melambat gitu ya. Tentu ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat pagi, opini publik.
1: Ya, selamat pagi
0: dari iya. Dowe. Dengan Pak Jokowi. Siapa dengan Bapak siapa ini?
1: Dowe.
0: Pak Dowe. Oke, Pak Dowe, di mana ya, Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi, apa sih sebenarnya yang sudah disampaikan tadi, saya dengar memang ya pasti dampaknya ada tentu plus minus ya.
0: Iya.
1: Dan ya secara umum pastinya kita tahu bersama dampak plusnya kebanyakan pasti bagi orang yang ekonomi di atas yang punya dolar. Dan kalau minusnya pasti berdampak pada masyarakat ekonomi yang ekonomi lemah. Nah, karena orang tahu sama-sama bahwa dengan naiknya dolar pasti impor akan naik, biaya impor naik dan ekonomi akan tertekan dan harga barang-barang pasti juga itu akan naik. Itu kan prinsip ekonomi.
0: Oke.
1: Okay. Pada intinya juga di sini masyarakat yang dituntut untuk mencari atau melihat peluang apa yang bisa dilakukan supaya bisa mengakali atau mengatasi dampak ini kan. Tapi pemerintah sendiri sebenarnya paling tidak harus mempunyai cara bagaimana sebenarnya menangkal dampak negatif buat masyarakat yang semakin hari semakin tertekan, apalagi ini bulan-bulan yang cukup berat bagi masyarakat di mana anak kelar sekolah, anak mau naik kelas, mau lulus, mungkin masuk kuliah, sementara lapangan pekerjaan juga semakin kecil. Lulusan universitas itu setiap tahun menghasilkan ribuan sarjana, tetapi peluang kerjanya pun sangat kecil. Makanya dituntut mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini dampak-dampak yang sebenarnya jadi PR dari sekian puluh tahun, tetapi sepertinya ini tidak menjadi concern yang utama dari pemerintah bagaimana melihat dampak negatif ini bagi masyarakat Sulawesi Utara khususnya. Terang contoh di China tentunya. Kalau di China, orang melihat dari 2 tahun yang lalu, orang melakukan upaya dengan membuat dua mata uang yang digunakan sana. Nah, bagaimana? Sementara orang di sini bergantung, sangat bergantung dengan dolar, ya. Orang tidak bisa pungkiri bahwa orang sangat bergantung dengan dolar karena ada kerjasama dan simbiosis mutualisme dari negara-negara Indonesia dan negara yang membantu kita. Nah, mungkin ini yang harus ada upaya dan
0: kompetensi.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Dewi hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Tentunya juga opini tanggapan yang cukup luar biasa gitu ya yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Dewi tadi ya, tidak jelas tadi di mana lokasinya karena memang soalnya kayaknya pecah gitu ya. Tapi opininya memang, tanggapannya memang luar biasa gitu ya. Terima kasih Pak Dewi yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi. Opini publik.
2: Tabea.
0: Iya, Bapak. Oh ya, dengan Pak Jokowi ditemuan. Pak Jokowi.
2: Kalau tadi Pak Dowe.
0: Pak Dowe ya, sekarang ini Pak Jokowi. Oke, okay, Pak Jokowi, hari ini bagaimana tanggapannya terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara nih, Pak?
2: Iya. Kan kartu itu kan kalau apa dampaknya kan ada positif, ada negatif.
0: Pasti.
2: Kalau negatifnya sama yang orang rata sekarang, kalau petani itu harga pupuk dia melambung. Karena kan begitu juga kan dengan gas atau BBM toh kan masih impor toh. Memang dia berpengaruh di situ. Nah, kalau ekspor dia punya dampak kemang mantap. Iya toh, harga naik karena dia punya nilai tukar jadi tinggi toh. Atau kalau rupa sekarang banyak turis-turis pasti dia datang ke Indonesia karena dia bawa doi 100 sampai di sini mungkin jadi 100.000. Itu kan begitu toh. Ya, dia bawa doi sadiki serta di sini jadi banyak. Jadi dia akan datang. Jadi memang ini dampak. Dan menurut kita begini, mestinya itu kalau orang kan negara semua 100 tahun, mestinya cepat mengantisipasi yang punya wewenang, tentunya itu pemerintah mesti itu, karena orang nggak perasa, apalagi kalau rupa sekarang kan tuh UMKM tuh kecil-kecil banyak kali yang kena dampak itu di tukang gorengan, itu kan orang harga apa tepung naik, kedelai naik, itu kan dia berdampak karena kan itu masih impor semua toh, jadi pasti terasa karena ada yang bilang mesti kecilnya ke ukuran, mana semua pelari pelanggan, mesti naik juga. Itu kan kata memang dilema, no? Jadi tak kira kan ini memang mestinya orang lebih cepat mengantisipasi dan mesti diajak orang supaya lebih banyak mengekspor. Orang kalau banyak mengekspor, kalau ekspor lebih tinggi dari impor, pasti masalah toh. Karena dia pemasukan lebih banyak toh, bukan pengeluaran. Jadi memang ini jadi problem loh. Jadi karena seperti itu Bapak Dewi bilang tadi memang terasa kan tuh kalau orang kaya nggak masalah kalau menurut kita orang kaya kan banyak doi, orang kurang motor tukar dolar atau tukar apa? Karena orang kan kalau dibisniskan negara G2G kan government to government kan pakai dolar tuh.
0: Baik.
2: Jadi memang saya kira ini memang satu problem. Yang tak kira juga so cukup lama orang, semuanya orang semua mesti antisipasi lebih dulu karena DP dampak akan kena ke masyarakat kecil.
0: Okay,
2: kan
0: baik.
2: Kalau krisis itu yang kena masyarakat kecil, kan orang-orang yang berharta miliaran rupiah nggak masalah untuk orang. Orang cuma simpang dulu orang pedoi atau orang pe apa itu kan begitu toh. Tapi kalau masyarakat kecil kan tuh yang cuma kerja harian cari satu hari, otomatis kena dampak. Begitu juga UMKM itu bisa jadi perhatian dari pemerintah. UMKM sekarang tuh orang mulai menjerit itu tuh pedagang tahu goreng, tempe goreng, tuh pisang goreng yang di kuliner itu kan kata sangat terasa sekali. Jadi saya kira memang ini ya, tapi ini juga kan global tuh, bukan cuma orang yang kena, negara-negara kaya juga kena. Bukan Amerika, Cina, ya memang rupa tuh Bapak tadi bilang boleh juga orang pakai dua mata uang, pembayaran dua mata uang, semuanya itu mesti juga lebih diaktifkan itu tuh, supaya siapa tahu besok boleh pakai rupiah, transaksi rupiah, atau pakai yuan yuan Cina, kan Cina kuat karena dia pakai yuan, bayar yuan. Begitu juga toral. Jadi saya kira memang ini memang dia dampak bukan cuma orang yang kena, semua negara kena, apapun kita pasti kena karena namanya juga krisis global.
0: Iya, baik Pak Jokowi.
2: Jadi saya kira ya masyarakat juga mesti lebih bagaimana ya, lebih hemat, lebih bagaimana menyesuaikan dengan kondisi karena memang ini tantangan global.
0: Oke, baik.
2: Karena ini kok gara-gara Amerika dan Iran.
0: Oke, baik Pak Jokowi.
2: Iran jadi begini.
0: Okay.
2: Jadi kita sebagai masyarakat juga mesti tahu dampak-dampak dari krisis ekonomi global.
0: Oke, okay, baik.
2: Dampak.
0: Baik, Pak Jokowi.
2: Oke.
0: Iya. Tapi ya, terima kasih Pak Jokowi di temuan hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat pagi opini publik. Halo, selamat pagi opini publik. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bapak bisa dikecilkan radio monitornya, Pak. Di sini feedback. Bisa dikecilkan. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Dan yang pastinya Bapak siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Pak Yos di Armadidi.
0: Oke, okay, Pak Yos di Armadidi. Bagaimana nih, Pak, opininya, tanggapannya terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara nih, Pak?
4: Ini dampaknya ini akibat orang-orang pejabat-pejabat ya. Kalau menurut saya ya, tampaknya persaingan bisnis, persaingan ekonomi antara China dan Amerika. Kemudian saya melihat dari segi-segi ekonomi kita, sekarang kan dolar sudah naik berapa ya, 18 ya? 18. Sebenarnya inilah sebuah pemerintahan yang sebenarnya harus lebih pada ekonomi masyarakat. Sejak dulu ekonomi itu diperjuangkan mulai dari 98 ya, reformasi, bahwa rakyat itu harus mandiri. Nah, saya melihat dari banyak pakar-pakar yang mengatakan kita harus mandiri supaya apabila terjadi dampak ekonomi dengan adanya bergantian penguasa, itu memang terjadi. Di zaman Orde Baru saja itu terjadi krisis moneter. Dampak-dampaknya yang membawa bahwa pemerintah selalu berpihak kepada sisi-sisi yang berekonomi tingkat tinggi seperti IMF itu. Jadi sekarang dapat lagi tentang dampak akibat perdagangan internasional. Persaingan antara China dengan Amerika, ini dampak. Akhirnya di backing masalah dampaknya minyak. Kalau menurut saya, sebenarnya dampaknya ekonomi ini adalah para bisnis-bisnis tingkat-tingkat tinggi.
0: Oke, okay, baik.
4: Masyarakat kecil ini, maaf ya batuk ya, masyarakat kecil ini menjadi imbasnya. Nah, bagaimana dengan pemerintah, para pejabat? Apalagi kita mungkin selalu mengharap kepada Amerika dapat bantuan-bantuan ya. Tapi China juga tidak bodoh. Mereka kan memberikan menekan ekonomi, mereka menguasai dagang.
0: Kan, oke, okay, baik. Langsung singkat saja Pak Yos, bagaimana tanggapannya?
4: Tanggapan saya, dampak ekonomi sekarang, kalau masyarakat makanya harus lebih, pemerintah harus lebih turun ke bawah supaya apabila terjadi dampak internasional, rakyat Indonesia tidak kena dampaknya.
0: Oke, okay, baik.
4: Apa, boleh saja Pak,
0: baik.
4: Pejabat, karena okay. mereka memiliki uang, tapi kalau masyarakat yang tidak punya uang, nah ini akibatnya.
0: Oke, okay. ya. Baik. Terima kasih.
4: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Yos di Armadidi ya. Hari ini yang sudah menyampaikan tanggapannya. Singkat padat jelas, Anda bisa sampaikan opini tanggapan Anda di 0821-9583-5080 di kesempatan hari ini ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Maaf Pak, suaranya kecil sekali di sini.
5: Tondano.
0: Dengan Bapak siapa di Tondano?
5: Utuh Tondano.
0: Oke, Pak Utuh di Tondano. Apa yang disampaikan Pak, opini tanggapannya terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara nih Pak, silakan.
3: pemerintah untuk mengcover hal ini, mengatasi, saya kira pemerintah Republik Indonesia menjadi BNPB dan menjadi PAN. Kerajaan kecil itu dibawa koloni daripada IMF.
0: Mm-hmm.
3: Kalau kita tidak mengikuti kemauan IMF, mereka akan membuat negara-negara kecil terpuruk. Bisa 20 sampai 25 ribu ke depan. Kalau dia tembus 20-an ribu, ya negara kita akan bangkit. Oleh sebab itu mungkin pemerintah Republik Indonesia cepat-cepat menyelesaikan lobby dengan IMF yang sampai pada atau membeli rupiah yang ada di Indonesia. Nanti saat akhirnya dia terhadap dolar itu memang hancurkan.
0: Iya.
3: Sekarang masukkan cepat-cepat Republik Indonesia
0: Bapak bisa lebih jelas lagi untuk bicaranya Pak, mungkin line teleponnya atau didekatkan di suaranya jauh-jauh.
3: Jadi Republik Indonesia,
0: okay,
3: pemerintah, cepat-cepat mengadakan lobby dengan IMF. Saya kira cuma itu aja.
0: Oke, okay, baik Pak.
3: Supaya mau kembali normal.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih ya, Pak Utu.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Utu di Tondano di Sonoran hari ini di 0821-9583-5080. Terima kasih yang sudah menyampaikan tanggapan opininya gitu ya terkait topik kita di hari ini, dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi khususnya di Sulawesi Utara. Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda singkat, padat, jelas, langsung di poinnya gitu ya. Oke, baik yang pastinya ingin bergabung menyampaikan opini dan tanggapannya, baik langsung saja. Halo, selamat pagi opini publik.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Dengan Bapak siapa?
5: Noel Lisya.
0: Maaf Pak, tidak jelas ini suaranya
5: Pak. Dengan Pak Noel Lisya.
0: Oke, Pak John Lisya.
5: Ya.
0: Oke, Pak John Lisya, silakan. Bagaimana tanggapannya Pak?
5: Ini kan masalah dampak daripada kenaikan itu nilai tukar dolar terhadap rupiah kan. Jadi ini memang bidang saya juga, kebetulan saya juga S2 ekonomi.
0: Oke, baik Pak.
5: Apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi itu sudah benar. Tetapi perlu kita mencermati bahwa yang membuat nilai tukar rupiah ini naik, turun terhadap mata uang dolar ini, itu ada penyebab utamanya. Itu sudah diketahui oleh pakar ekonomi negara kita, pemerintah. Tapi mungkin nggak bisa sampaikan ke publik secara langsung ya. Tapi memang ini saya kasih tahu saja salah satunya, yaitu dampak ekspor-impor tadi. Memang betul. Ini pengaruh ekspor menurun dari negara kita. Tapi kita atau pengaruh langsung terhadap ekonomi kita itu tidak seperti akan terjadi pada tahun berapa itu. Itu sudah disampaikan oleh Pak Bupati ya, kecombongan. Itu memang sudah jelas. Nah, dampak yang tidak langsung di daerah-daerah itu mungkin ya kenaikan beberapa kebutuhan pangan ya, apa-apaan sembako-sembako. Atau yang notabene mungkin ada sebagian yang diimpor.
0: Oke.
5: Okay. Mungkin akan. Tapi kita tidak usah terlalu khawatir karena Pak Prabowo kan pemerintahnya sekarang memperkuat pangan. Mungkin dampak pada barang-barang industri ada sedikit berpengaruh.
0: Oke, okay, baik.
5: Tapi untuk pokok, itu mungkin tidak terlalu berpengaruh, Pak. Jadi kita tidak usah khawatir karena seperti kata Pak Purba ya, Menteri Keuangan, ini tidak akan membawa pengaruh besar terhadap ekonomi seperti di tahun berapa itu, 95 atau berapa itu, krisis ekonomi. Jadi kita percaya bersama bahwa pemerintah, di bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo dan termasuk Menteri Kabinet pasti Tuhan menolong negeri kita ini. Karena bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Bangsa yang orangnya baik-baik, pemerintahannya stabil, punya moral yang baik. Jadi saya yakin Tuhan pasti sayang bangsa Indonesia. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan juga lah. Jangan terlalu bersandar pada pengetahuan manusia. Tapi kita sebagai umat beragama, kita harus percaya bahwa di balik masalah yang dihadapi negeri ini, seperti Pak Prabowo, kita pasti akan bertengah.
0: Oke, okay. Baik. Baik. Terima kasih Pak John di saya gitu ya hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Ada lagi hari ini yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya dari Pak Michael Tendean yang ada di Bitung. Selamat pagi opini publik, pelemahan rupiah memang membantu usaha ekspor karena pembayaran dari luar negeri menggunakan dolar. Jadi saat ditukar ke rupiah, pendapatan terlihat lebih besar. Tapi kenyataannya, biaya operasional juga naik. Mulai dari bahan bakar kapal, biaya pendingin, sampai perawatan mesin yang sebagian besar menggunakan barang impor. Jadi keuntungan tambahan tidak selalu sebesar yang dibayangkan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Bapak Michael Tendean gitu yang ada di Bitung yang sudah menyampaikan tanggapannya, opininya di selamatan hari ini. Ya, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
6: Selamat pagi opini publik.
0: Selamat pagi Bapak Rian, Bapak siapa di mana ini?
6: Dengan Pak James Kirin Orangian.
0: Oke, okay, Pak James. Silakan Pak James. Bagaimana tanggapannya, opininya?
6: Uh-huh. Rupiah melemah memang terasa sangat terasa di kampung-kampung, apalagi di Desa Kirin Orangian. Uh-huh. Sangat terjadi inflasi, Bu.
0: Inflasi ya.
6: Jadi kita ya, inflasi terasa sekali, inflasi. Hmm. Kita sepertinya pegang uang sudah tidak ada artinya.
0: Yeah.
6: Pegang uang 100 ribu, kalau kita ke pasar, biasanya kan yang dulu 100 ribu, itu banyak kita beli.
0: Hmm.
6: Kita pegang 100 ribu ke pasar, hampir-hampir, cuma beli berapa potong ikan, dan sudah tidak lengkap bumbu-bumbunya. Mm-mm. Karena terjadi inflasi sangat luar biasa di zaman sekarang.
0: Setuju, jadi, Pak.
6: Begini, Bu. Ya. Benar kan?
0: Yeah.
6: Ini Bu. Jadi masyarakat lebih bijak lah untuk kita berbelanja. Artinya begini, kalau enggak penting, kita jangan belanjakan berhura-hura macam beli yang tidak berguna. Jadi kita masyarakat lebih bijaksanalah menggunakan uang kita untuk yang penting-penting. Karena ini terjadi memang fenomena seperti ini. Kita harus bijaksana membelanjakan. Dan okay, yang kedua, dan yang kedua, pemerintah bantulah. Karena kan ekspor kelapa ke Eropa kan sudah meningkat. Kenapa pembelian kelapa kepada petani ditekan seperti itu? Kita menjual kelapa itu murah. Pemerintah turun tanganlah untuk membantu fenomena seperti ini. Kita jual ke Kargil. Kargil beli murah. Sementara Kargil jual ke Eropa itu sangat mahal. Karena kan dolar kan tinggi, rupiah kan melemah, pasti naik.
0: Oke. Okay.
6: Kenapa beli ke petani lebih dimurahkan, bukan lebih dinaikkan, malah lebih ditekan. Tolonglah pemerintah bantu. Cengkeh juga kan diekspor ke Eropa, dibuat kosmetik dan obat-obatan atau penyedap rasa, itu kan dibutuhkan di Eropa. Itu beli, Eropa kan beli mahal. Kenapa beli ke petani murah? Tolonglah pemerintah dan petani-petani cengkeh yang ada di Sulawesi Utara.
0: Okay.
6: Dan juga komoditi-komoditi lain juga. Banyak yang diekspor, daun pisang. Bantulah pemerintah untuk cari solusi bagaimana caranya untuk mengekspornya. Jadi kita juga melibatkan. Artinya kita juga merasakan dampaknya.
0: Oke, okay, baik.
6: Ya,
0: oke, okay. Itu saja Pak James.
6: Teman. Ya, terima kasih Bu Yelin. Suka saya kesempatan Pak James dari Desa Kirin Orangian.
0: Oke, okay, baik.
6: Pasti ada teman-teman lain mau masuk, saya kasih kesempatan juga.
0: Oke, okay, baik.
6: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Tuhan berkati juga. Terima kasih Pak James di Winorangian yang ingin menyampaikan tadi tanggapannya juga gitu ya. Tentunya tolonglah juga pemerintah gitu ya, perhatikan juga masyarakatnya gitu ya. Dan yang pastinya juga untuk kita masyarakat harus menekan juga mana yang perlu, mana yang tidak gitu ya, untuk kebutuhan kita. Untuk tidak membelanjakan uang agar tidak membeli sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Yang pastinya itu menekan pembelian yang tidak kita harapkan gitu ya, yang pasti yang tidak kita butuhkan saat ini. Jadi harus berhemat-hemat lah gitu ya. Begitu ya Pak James ya. Terima kasih Pak James di Winorangian yang sudah bergabung tadi di 082195835080. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
7: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi opini publik. Dengan Bapak siapa di mana nih Pak?
7: Dengan Pak Cliff di Motoling.
0: Oke, okay, silakan Pak Cliff. Dampak melemahnya ini rupiah.
7: Apa dampak? Tentu pertama, kita sebagai masyarakat, rakyat Indonesia menerima. Dalam arti, terima. Karena ada plus minusnya di situ. Kalau saya memperhatikan, saya bukan pakar ekonomi, saya satu pengamatan. Sebenarnya sektor pertanian itu unggul sekarang. Makanya kesempatan orang-orang yang ada di kota, orang desa yang ada di kota yang punya lahan,
8: pulanglah, urus tutanya, tulahan yang lahan tidur, kasih bangun. Dalam arti sekarang nilam itu sudah mulai merangkak naik lagi kan, karena itu kan hasil nilam itu kan diekspor gitu, diekspor. Belum lagi kelapa, cengkeh. Jadi kesempatanlah yang punya lahan pertanian diurus, karena peluang atau kesempatan itu di sektor pertanian dan perikanan menurut saya sih. Dan kedua, kenapa melemah? Karena barang yang diimpor ke negara kita itu kosnya mahal gitu. Butuh lagi persediaan apa gitu. Pokoknya barang-barang sudah lebih kurang, tapi permintaan kan banyak besar. Jadi itu yang mengakibatkan atau terjadinya apa dolar itu naik. Jadi dolar naik, rupiah itu melemah gitu. Jadi menurut saya itu kita itu karena kita juga kan ada barang-barang yang kita bergantung ke negara-negara Eropa kan, kayak Amerika, China, Jepang. Jadi kitalah sebagai negara apa ya, boleh dikategorikan apa pertanian yang besar, olahraga, kesempatan. Makanya ada kesempatan kan, ada peluang lah. Makanya ada plus minus. Jadi kita olahraga pertanian, karena pertanian itu sektor unggulan yang supaya menjaga inflasi lah begitu. Karena dengar lagi di daerah kepulauan sana seperti cabai atau rica itu sudah naik. Turun bilang itu perang. Bukan perang itu cuaca itu. Masa perang di belakang? Oh, setelah lalu. Besok-besok air naik di belakang perang di belakang. Makanya pemerintah juga kalau mau menyampaikan ke publik itu, jangan lagi di belakang bola balik lagi. Akhirnya di belakang memperalat lagi kan. Jadi dari kita lah ketika ada peluang-peluang. Makanya kan itu ada peluang, ada kesempatan, ada tantangan. Kita lah yang sudah tahu, sudah paham sektor mana yang unggul. Kita pertahankanlah atau kita doronglah begitu. Tapi kalau yang di lain-lain kan kayak besi dan lain itu kan dari luar begitu kan, atau barang-barang yang memang infrastruktur untuk apa konstruksi bangunan mobil itu kan kita tidak ada kan. Jadi kita lagi perkuat di pertanian lah. Jadi saya tadi sempat dengar dari Pak siapa dari saya itu Pak John atau Pak Immanuel.
0: Pak John.
8: Rakyat Pak John. Apa yang rakyat Indonesia itu baik-baik. Pemerintah itu kan stabil. Iya, stabil Pak. Di sana sini korupsi Pak. Itu stabil menurut saya. Makanya kita sebagai masyarakat peka lagi. Peka terhadap keadaan yang ada di negara kita.
0: Oke, baik.
8: Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Klip di Motoling hari ini yang sudah menyampaikan tanggapan opininya gitu ya di Sonar ini. Dan tentunya juga terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi di Sulawesi Utara gitu ya. Terima kasih juga di sini ada Ibu Angelika Mendagi gitu ya, yang ada di Kota Manado. Katanya dampak beberapa bulan terakhir harga bahan seperti mentega, coklat, keju, impor naik cukup cepat. Banyak pelanggan mengeluh karena harga kue ikut naik juga. Dan tentunya kami juga sebagai penjual juga sulit menentukan harga karena memang takut pembeli berkurang. Tapi kalau tidak dinaikkan, usaha juga bisa rugi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Angelika Madagi hari ini yang sudah bergabung ya. Dan juga terima kasih di sini ada Pak Rivaldi ya yang juga ada di Tomohon. Selamat pagi opini publik, selamat pagi Mbak Yelin, selamat pagi juga. Sebagai mahasiswa rantau, saya juga merasakan biaya hidup makin berat ketika rupiah melemah. Harga makanan di setiap kampus jadi naik, ongkos transportasi jadi bertambah. Kebutuhan seperti laptop atau juga alat elektronik jadi lebih mahal. Banyak teman-teman sekarang juga lebih hemat dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Oke, baik. Terima kasih Rivaldi Paparang gitu ya yang ada di Tomohon. Dan tentunya bagaimana tanggapan Anda di selamatan pagi hari ini pendengar terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara. Anda juga yang bergabung di live TikTok juga bisa menyampaikan tanggapan opini Anda di selamatan hari ini gitu ya. Bahkan juga yang mendengarkan saran kami di hari ini di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz. Dan bahkan bisa didengar di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya juga Anda bisa sampaikan bagaimana tanggapan Anda di selamatan hari ini terkait topik kita gitu ya. Terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi di Sulawesi Utara khususnya gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, kalau kita berbicara tentang dampak gitu ya, tadi ada banyak juga yang tentunya kita bisa rasakan gitu ya, beberapa gambaran gitu ya, dampak-dampak pelemahan rupiah terhadap ekonomi di Sulawesi Utara khususnya. Tentunya kalau dampak terhadap sektor ekspor sendiri, Sulawesi Utara tuh punya beberapa komoditas ekspor unggulan gitu ya. Pasti sudah tahu ada kelapa dan turunannya pala, cengkeh gitu ya, kemudian ikan dan hasil laut, minyak kelapa, tepung kelapa, bahkan juga produk-produk pertanian lainnya. Dan ketika rupiah melemah, harga produk Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Misalnya eksportir di Jepang atau Eropa gitu ya, bisa membeli produk dari Sulawesi Utara dengan biaya yang relatif lebih rendah dibanding sebelumnya. Hal ini juga dapat meningkatkan permintaan ekspor, volume perdagangan, pendapatan eksportir juga, dan devisa daerah gitu ya. Dan bahkan ada penelitian juga dari Universitas Samratulangi sempat menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah ini memiliki pengaruh terhadap volume ekspor Sulawesi Utara, pendengar. Dan bahkan kenaikan nilai dolar ini sering juga gitu ya memberi keuntungan bagi pelaku usaha yang menjual produknya ke luar negeri. Dan bahkan jurnal Universitas Samratulangi tentang ekspor Sulawesi Utara juga di sini mengungkapkan gitu ya, keuntungan ini tuh tidak selalu merata gitu ya, hanya pelaku usaha yang benar-benar berbasis ekspor yang biasanya tuh memperoleh manfaat besar. Dan selain itu juga ada lagi beberapa dampak terhadap sektor perikanan gitu ya. Perikanan ini juga merupakan salah satu sektor penting di Sulawesi Utara, terutama di wilayah Bitung, Manado, Minahasa Utara, bahkan di Kepulauan Sangihe gitu ya. Bahkan juga produk-produk seperti tuna, cakalang, bahkan hasil laut lainnya banyak diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Eropa, bahkan negara Asia lainnya gitu ya. Nah, ketika rupiah melemah, tentunya hasil penjualan ekspor dalam dolar gitu ya menjadi lebih besar jika dikonversikan ke rupiah. Dan bahkan perusahaan ekspor ikan juga memperoleh tambahan keuntungan gitu ya. Dan bahkan nelayan juga berpotensi memperoleh permintaan lebih tinggi.

8-0 di kesempatan hari ini ya. Dan tentunya tetap terus di program Special Pro 1 di Opini Publik. Akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Saya Selviani masih hadirkan opini publik di ruang dengar Anda. Anda bisa sampaikan tanggapan opini Anda di hari ini terkait bagaimana menurut Anda dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara gitu ya. Anda bisa sampaikan di hari ini di SMS juga WhatsApp di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Martina.
0: Ibu Martina di?
1: Ini lagi di jalan, di Politeknik.
0: Oke, baik. Bagaimana tanggapannya Ibu hari ini terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara nih Ibu?
1: Tentu berdampak karena biar bagaimana saat ini resesi yang sistem dunia melanda termasuk Indonesia dan apalagi Sulawesi Utara. Banyak outlet-outlet yang sudah tutup, termasuk beberapa supermarket besar yang nampak sudah kolaps gara-gara krisis yang ada. Apalagi dolar makin naik, harga emas melambung tinggi, harga bahan pokok juga melambung tinggi. Saya sepakat dengan beberapa yang masuk tadi, diantaranya ya jangan belanja apa yang tidak penting. Kemudian kita

0: daerah pertanian ya, khusus Sulawesi Utara itu perusahaan-perusahaan tambang atau apa enggak seberapa ada.
1: Mm-hmm.
0: Ada sih, tapi maksudnya enggak seperti di Sumatera atau di Kalimantan atau di daerah timur lainnya. Tetapi di sini sebenarnya tanah kita sangat subur. Saya lihat kebun-kebun yang tidak dimanfaatkan secara maksimal begitu, sehingga menjadi lahan tidur atau tidak dimanfaatkan. Mungkin kita sudah belajar karena pernah terjadi seperti itu dulu waktu saya lupa juga tahunnya, tetapi ketika krisis itu terjadi, kemudian masyarakat diberi keluasan untuk mengelola tanah, pinjam tanah yang punya kebun yang tidak digunakan semaksimal mungkin untuk mereka tanam berapa tanamannya, bahan pokok seperti jagung atau juga rica yang memang daerah Sulawesi Utara sangat penggemar rica, itu dapat mengurangi dampak atau paling tidak membantulah ketika menghadapi krisis yang ekonomi ini sudah harus kita jadi warning, kita jadikan pertimbangan yang luar biasa karena ini tidak semakin mengurang tetapi lebih bertambah dan terus bertambah.
1: Oke, okay, baik.
0: Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mari Pak pemerintah bantu lewat ini kepada pemilik lahan untuk bisa dibantu masyarakat untuk mengelola, tapi tidak berarti takutnya ada dampak yang lain, hukum yang lain yang harus disiapkan juga. Nanti sudah dibantu menanam malah membangun.
1: Okay. Nah,
0: mungkin itu saja. Oke, makasih. Selamat pagi semua. Sehat semua.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Martina gitu ya, yang sekarang dalam perjalanan gitu ya di Sekolah Politeknik. Oke, terima kasih hari ini yang sudah menyampaikan tanggapannya, opininya gitu ya di hari ini terkait dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi di Sulawesi Utara gitu ya. Dan yang pastinya Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda di 082195835080 di pagi hari ini, dan tentunya juga ada banyak tadi dampak negatif. Tipnya positifnya juga ada sebenarnya gitu ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi RRI.
1: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
2: Pak Marten Tondano Utara.
1: Oke, Pak Marten. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Silakan.
2: Yang boleh disampaikan memang dampaknya hebat kan. Dan semua ini berlaku di seluruh bumi yang ada di dunia ini, kan seperti itu.
1: Betul.
2: Tentu kiat-kiat apa yang terang mau ambil langkah atau solusi apa yang terang boleh tempuh, seperti apa untuk mengantisipasi segala persoalan ekonomi. Salah satu yang kami ingin sampaikan, kita tentu jangan selalu bergantung kepada hal-hal yang dari luar negeri, umpamanya seperti itu. Apa yang kita bisa kelola di dalam negeri atau di dalam daerah kita. Ada satu contoh, Bu. Ini masalah pohon seguer. Di Minahasa ini, Tondano, Surut itu banyak sekali pohon seguer. Mengapa pemerintah tidak mengadopsi atau memberi izin untuk masyarakat yang ada di Minahasa untuk bisa mengelola pohon-pohon seguer ini, contohnya cat tikus. Itu kan hasil bumi. Mengapa pemerintah tidak buka mata untuk mengelola itu? Kan gitu. Solusinya buat saya sebagai masyarakat biasa, pemerintah bukan satu dinas untuk bisa membeli cat tikus yang dibuat oleh masyarakat. Supaya itu masyarakat bikin cat tikus itu dijual ke atau dibawa ke dinas yang dimaksud, kan seperti itu. Dia tidak menjual secara liar-liar, sehingga membuat orang mental orang rusak karena itu, kan seperti itu alat pemerintah. Mengapa dari dulu tidak berusaha untuk melegalkan itu? Tentu pemerintah sebagai pemikiran yang baik carikan solusi. Ini kan hasil bumi. Jadi bagaimana kita mengelola hasil bumi yang ada?
1: Contoh. Baik.
2: Mantan wali kota Tomohon, Ibu Sieni, kami kenal dia. Dia bikin pabrik gula, kan gitu. Itu seguer manis. Kalau dia sudah asam, bikin cat tikus. Nah itu, jadi pemerintah kami usul legalkan itu dan buka dinas yang terkait boleh menampung hasil usaha ini. Nah seperti itu.
1: Okay, baik.
2: Ini usulan kami, sudah lama kami ingat-ingat seperti itu. Jadi ini menjadi usulan kami kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau anggota DPR. Itu bahwa pelajar itu kan carikan solusi untuk masyarakat. Di tengah-tengah kesulitan kok bilang masa cuma mau jual bakso, masa mau jual keripik, berapa rupiah itu? Tapi kalau cap tikus itu nilainya besar. Kalau orang Indonesia tidak bisa olah itu, carikan solusi di luar negeri. Kan begitu.
1: Oke, baik.
2: Jadi ini yang jadi pemohon kami akibat dari dampak dolar yang kian mungkin akan menaik. Tapi kami jangan khawatir. Kalau terang orang-orang baik, mari terang pikirkan hal-hal yang baik untuk masyarakat.
1: Oke, baik.
2: Ada satu desa yang di Minahasa mana itu, mereka sekian lama hanya dengan cap tikus dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Kan gitu. Kan tolong cuma sekedar dengar itu berita itu. Coba di Minahasa dihimbau semua masyarakat Minahasa tanam pohon seguer karena ini hasilnya hebat.
1: Oke, baik Pak Martin.
2: Bisa bikin cuka. Bisa bikin cap tikus yang nilainya besar.
1: Oke, baik.
2: Kami evaluasi. Masih lebih pohon seperti lebih untung daripada cengkeh atau kelapa. Karena apa? Hari-hari uangnya ada dan sangat membantu ekonomi masyarakat.
1: Oke, baik Pak Martin.
2: Kami harap ke depan nanti kalau ada koperasi yang ada di Desa Merah Putih bisa menampung hasil petani-petani kita ini. Karena kalau cuma ini Bu,
1: terima kasih. Merdeka, terima kasih Pak Martin hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Yang pasti semoga hari ini bisa didengar juga oleh pemerintah gitu ya, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan yang pastinya di sore hari ini pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan tanggapan Anda, opini Anda gitu ya di 0821-9583-5080 terkait topik kita hari ini, dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara gitu ya. Tentunya tadi banyak ya dampak-dampaknya yang bisa kita dapatkan. Tadi salah satu yang berdampak adalah di dalam sektor ekspor gitu ya. Sulawesi Utara sendiri memiliki komoditas ekspor unggulan seperti kelapa, pala, cengkeh, dan tentunya ada ikan, hasil lautnya, minyak kelapa, tepung kelapa gitu ya, juga berdampak. Tentunya juga dampak melalui sektor perikanan juga, bahkan berdampak di sektor pariwisata gitu ya. Dan tentunya banyak juga ternyata dampak dari melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara. Ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Halo, selamat pagi opini publik.
1: Iya, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
3: Selamat pagi, Rin.
1: Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Dari FKPRI Manado.
1: Iya.
3: Dengan Pak Sartono yang ada di Kombos.
1: Oke, Pak Sartono di Kombos. Silakan tanggapannya Pak Sartono.
3: Ya, bagaimana yang melemah ini, Rin? Karena apa? Sebenarnya sih kalau mau secara jujur, Surabaya negara ini negara yang memang kekayaan alam ini yang Tuhan ciptakan untuk Tuhan berikan kepada kita ini, khususnya bangsa Indonesia, begitu melimpah ruah. Cuman kalau kita pandai-pandai untuk mau kualitasnya ini terjamin untuk kita ekspor, karena kita sendiri yang harus lakukan. Kita bisa untuk meringankan ini beban ekonomi ini. Karena kalau kualitasnya ini kita tidak tingkatkan, kita sendiri sebenarnya harus lakukan itu untuk kita ekspor keluar.
1: Baik.
3: Karena kalau kita berbicara tentang hasil yang ada khususnya di negara kita, khususnya juga yang ada di Sulawesi Utara, harus kita tingkatkan kualitasnya. Kalau kita lakukan itu semua, kita kerjasama, pada ekonomi kita ini tidak akan terdampak. Karena nilai rupiah melemah, sedangkan dolar ini naik, mau kita terus diperbincangkan pandai-pandai. Bagaimana terus melakukan kualitasnya ini untuk ekspor orang kasih tinggi dari terus harga kita. Supaya terus daya beli masyarakat ini untuk meningkat. Bagaimana yang mau meningkat? Karena itu, orang pandai-pandai, orang melakukan. Sedangkan semua bahan, semua yang dari negara, orang ke negara.
1: Baik.
3: Kita datang para orang di sana, orang
1: bikin
3: empat orang,
1: orang
3: punya sama itu.
1: Baik.
3: Cepat orang pandai-pandai.
1: Pak Sartono. Baik.
3: Pasti akan mau ekonomi kita, pasti akan makmur akan sejahtera.
1: Oke, okay, baik.
3: Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Pak Satono. Merdeka juga, terima kasih hari ini sudah menyampaikan tanggapannya, opininya gitu ya, terkait hari ini bagaimana dampak melemahnya rupiah bagi ekonomi Sulawesi Utara ya. Tentunya juga Anda bisa sampaikan nanti tanggapan Anda, opini Anda. Anda bisa bertanya juga nanti bersama dengan narasumber, karena nanti juga ada sulut bicara yang kita hadirkan nanti di pukul 9 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Kita jelang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, tepat di pukul 8 pagi hari ini, pendengar. Dan terkait melemahnya rupiah ini memberikan dampak yang memang kompleks itu ya terhadap ekonomi Sulawesi Utara. Dan di satu sisi, satu ekspor dan pariwisata memang dapat memperoleh keuntungan karena produk dan jasa menjadi lebih murah bagi pasar internasional. Namun di sisi lain, masyarakat umum dan pelaku usaha yang bergantung pada impor ini pasti akan menghadapi tekanan berupa kenaikan harga barang, inflasi, bahkan melemahnya daya beli gitu ya. Dan karena itu memang stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah, pelaku ekonomi, dan juga memperkuat produksi lokal, juga meningkatkan ekspor, bahkan juga mengurangi ketergantungan terhadap impor luar negeri. Baik, saya tutup opini publik di hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan tanggapan Anda, opini Anda, baik melalui SMS, juga WhatsApp, di line telepon juga terima kasih. Dan juga yang menonton siaran kami juga hari ini live di TikTok juga terima kasih. Dan tentunya kita jelang sekarang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Jordan dan Mesir yang juga telah membantu,
6: khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
7: Pemerintah telah menerima 9 WNI beserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
8: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
9: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI, serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
8: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
9: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
8: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan
10: kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
9: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahentro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel. Bilik khusus eksekusi